0: Di harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raih suatu ku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi, pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengedah.

0: dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
1: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
0: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
0: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Ya. Skemanya nanti cetak sawah. Bukan.
4: Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
5: Proses penyakitan.
4: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
5: Proses penyiapan lahannya udah sampai sejauh mana, Pak?
4: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
3: Berarti mulainya di tahun depan?
4: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
0: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.

0: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
1: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
2: Menurut saya, yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpawat Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini pendengar. Setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya dan dilanjut dengan Pro 3 di Warta Berita. Tuban pagi ini kembali ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di siaran edisi hari Selasa 22 September 2026. Tidak kerasa sudah jelang satu minggu terakhir di bulan September pendengar ya. Pagi hari ini gimana aktivitas Anda? Apakah sudah berada di tempat kerja atau Anda masih dalam perjalanan? Juga kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Sembari Anda mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tuban. Bagi Anda yang berada di rumah, beraktivitas di rumah juga kami sampaikan untuk semangat aktivitasnya. Boleh berbagi informasi barengan sama Hasna. Informasi trafik cuaca di tempat Anda juga boleh sampaikan saja di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Tuban pagi ini, Hasna menemani aktivitas Anda. Sembari juga Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Kami akan update informasi dari Pusat Pemberitaan RRI Pendengar pagi hari ini dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita sebut dengan P3K. Penuh waktu ini akan didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Yakni mulai Januari 2027 mulai mekanisme tes kompetensi pendengar. Rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait dengan penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu dan juga dicatatkan bahwa paruh waktu ini akan diarahkan beralih menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan itu menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Ia juga berharap bahwa pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu ini tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Komisi 10 DPR RI lanjutnya juga disampaikan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan ini mencakup kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan juga tenaga pendidik. Termasuk mereka yang bertugas di daerah tertinggal pendengar. Karena sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah juga telah menyampaikan untuk guru P3K paruh waktu ini akan diarahkan

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kami sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekolah Rakyat buka akses pendidikan gratis bagi 44.000 anak keluarga miskin. Lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kini mendapat akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial atau Kemensos, Devi Deliani, mengatakan program tersebut ditunjukkan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak. Pemerintah juga memperluas jangkauan Sekolah Rakyat ke berbagai wilayah. Program Sekolah Rakyat digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan pemberdayaan. Saat ini, Sekolah Rakyat telah menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama. Tiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Mekanisme tersebut ditunjukkan agar bantuan negara diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dibangun. Gedung tersebut mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September untuk memperluas akses pendidikan. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa mendapat layanan sekolah rakyat pada tahun 2027. Target tersebut juga diarahkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar masih ditemani oleh Hasna ya. Di pagi hari ini kami update kembali informasi dari Pusat Pemberitaan RRI bahwa rokok elektrik atau vape rawan disusupi untuk peredaran narkotika cair. Anggota Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional mengungkapkan temuan tersebut, pendengar, dalam wawancara dengan RRI dari Senin kemarin bahwa peredaran narkotika dengan cairan vape semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan vape dapat mengandung etomidate, THC, serta zat berbahaya lainnya bagi pengguna. Kemudian, etomidate adalah jenis obat bius yang biasa digunakan dokter untuk pasien agar tidak sadarkan diri sebelum melakukan tindakan operasi. THC adalah senyawa proaktif yang terkandung dalam ganja dengan efek seperti mabuk. Sepanjang 2026, pendengar, BNN telah menyita total 8.276 mm etomidate, kemudian juga ada kadrik vape, sekaligus ada juga bunga ganja. Selain itu juga disita sediaan formasi berupa 2,6 ton, kemudian ada juga metamfetamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Kemudian disampaikan bahwa modus pencampuran narkotika cair membuat penyelundupan lebih mudah kepada bentuknya yang sulit dikenali secara kasat mata. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran zat berbahaya. Menurutnya, zat tersebut bukan sekadar stimulan biasa, melainkan narkotika sintesis golongan 1 yang memicu ketergantungan ekstrim dan efek kerusakan fatal pada saraf. Disebutkan juga, pengguna vape ini banyak berasal dari kalangan muda yang memiliki kemampuan membeli produk seperti produk tersebut, maksud kami, secara rutin, dan juga diingatkan kepada masyarakat perlu membeli vape melalui toko yang telah terdaftar pengelola izin resmi dari BPOM.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tumbuhan Pagi ini, pendengar, ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia di hari Selasa pagi. Pagi jelang siang ya, cuaca yang begitu cerah dan matahari juga sudah mulai terasa panasnya bagi Anda di luar ruangan ya. Tapi yang di dalam ruangan apalagi dengan ada tambahan pendingin ini tidak akan terasa panasnya. Ada masih bisa gabungan barengan sama Hasna pagi hari ini, pendengar, sampai jam 9 pagi aja. Sebelum nanti kita ikuti program informasi Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Boleh gabungan di 0356-8834-756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Anda bisa mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi 87,9. Tapi bagi Anda yang berkendala atau yang terkendala, maksud kami, mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9, langsung aja bergeser di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Sekaligus pendengar, Anda juga bisa barangkali berkenan untuk mendengarkan siaran kami. Kalau belum berkenan download aplikasi, boleh di website resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini pendengar, mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan ikuti informasi Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sebelum kita ikuti Pro 1 RRI Surabaya pendengar, ada yang gabungan Pak Setiawan di WhatsApp kami. Aduh Pak Setiawan, pangapunten sangat. Barusan kebaca pesan dari jenengan je Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Info cuaca alhamdulillah Bekti Harjo cerah, di kolam renang sejuk. Aduh seger ya. Pagi-pagi jelang siang gini renang. Sekitar studio gimana? Aman Pak Setiawan. Jangan banyak-banyak sambal dan caos, semoga goroannya lekas sembuh. Tahu aja ya, terasa kayaknya ya suara ini di mikrofon kemudian terdengar di pendengar Pro 1 RRI Tuban. Pangapunten sangat kalau suaranya tidak seperti biasanya. Semoga dalam waktu segera insya Allah ini sudah hampir normal kembali. Sehat selalu Pak Setiawan bersama dengan keluarga di rumah. Sesaat lagi kita akan ikuti program informasi Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: rakit lagi di lalu lepas,
1: lepas lagi,
0: lagi.
1: Ya karena kan itu tadi alasan begitu banyak orang ketika pakai masker seharian itu ngap gitu ya kan.
0: Enggak harus.
1: Ya oke okay, baik ya ini pelajaran lah, jadi sebuah share pengalaman juga, siapa tahu ini juga sangat berguna bagi kita ya kalau di tengah kondisi kredit ramai
0: ini
1: boleh.
0: Ini saya lakukan sendiri soalnya Mbak Sari.
1: Oh gitu ya. Oh siap.
0: Saya mengatakan apa yang saya lakukan.
1: Ya. Mantap ini dok. Semoga bisa menginspirasi juga ya masyarakat. Saya tadi juga di awal bercerita begitu ya bahwa saya sampai hari ini masih bawa hand sanitizer kemana-mana gitu. Di kelas saya masih ada gitu ya. Bahkan bawa masker sih gitu ya. Cuman kadang ya. Kalau udah kredit sibuk lupa pakai. Nah ini mengingatkan kita lagi jangan. Penting ya, apalagi kalau kita sudah tahu kondisi tubuh kita sedang drop. Itu poin-poin penting juga untuk bisa saling menjaga. Dokter terima kasih ya untuk waktunya, untuk ilmunya. Semoga ini bermanfaat juga bagi para pendengar. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dan kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Salam sehat, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin Human Papilloma Virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini untuk program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur dan tentu saja Jatim hari ini berjaringan se-Korwil News 10 Jatim. Kami akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Satu di antaranya kita ke reporter Rizky Darmawan karena kita sudah bersama dengan reporter Rizky Darmawan yang akan menghadirkan informasi berkaitan dengan Wakil Wali Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi peternak. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, persoalan pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa pemerintah Kota Batu dalam forum rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026 yang mempertemukan petani dan nelayan dari berbagai daerah. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto mengatakan, ketentuan komoditas dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di Kota Batu. Sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat Kota Batu belum mencakup dalam daftar komoditas yang mendapatkan dukungan pupuk subsidi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput untuk pakan ternak. Heli menyebut rumput tersebut membutuhkan pupuk untuk menunjang pertumbuhannya. Namun karena rumput tidak masuk dalam RDKK, peternak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi saat membeli di toko pertanian. Persoalan ini menurut Heli menunjukkan bahwa karakteristik pertanian dan peternakan di setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus kepada pemerintah pusat agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan di Kota Batu bisa mendapatkan akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup dalam RDKK. Usulan tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah Kota Batu bersama pihak terkait kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, komunikasi juga akan dilakukan dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah tersebut berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu dalam mendukung kebutuhan pangan pemerintah pusat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda

0: masih bersama kami di 99,2 MHz untuk program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Hari ini kami akan bagikan informasi bersama dengan reporter lainnya untuk Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Familia yang akan mengabarkan bahwa dosen Universitas PGRI Sumenep terima penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai dosen olahraga prestasi. Kabar selengkapnya, Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih pendengar. Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep, Taufik Rahman, ini berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games. Dan itu terjadi pada tahun 2024. Dan menurut Taufik sendiri, dengan penghargaan ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus. Keberhasilan Taufik pendengar juga dalam menembus seleksi penerima penghargaan tingkat provinsi ini juga mendapat apresiasi tinggi dari pihak rektorat. Prestasi tersebut dinilai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap reputasi kelembagaan kampus. Karena menurut Taufik sendiri, penghargaan ini bukan hanya capaian individu, akan tetapi juga membuktikan bahwa kualitas dosen di Universitas PGRI Sumenep ini berdampak besar.

0: Sebuah komposisi pendengar dari Tulus yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga rangkaian aktivitas di siang hari ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan informasi dari reporter Witra Adila. Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengikuti sholat istiqo berjamaah yang digelar pada hari ini di alun-alun Tuban sebagai upaya permohonan turun hujan. Kabar selengkapnya Witra Adila, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dalam kegiatan hari ini dilaporkan langsung dari alun-alun Kabupaten Tuban, di mana dari Sivitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah Kabupaten Tuban menggelar kegiatan sholat istisqo yang memang ini bertujuan untuk menurunkan hujan begitu, sesuai dengan tema yang sudah diambil pada kegiatan hari ini, yaitu bersama menggedor pintu langit menjemput hujan turun ke bumi. Besar harapan hujan bisa segera turun, bukan hanya di Kabupaten Tuban tapi di seluruh Indonesia, terlebih juga prihatin khusus dari Yayasan Pendidikan Asomadiyah terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, sehingga ini juga menjadi seruan doa bersama khususnya masyarakat Kabupaten Tuban untuk bisa menurunkan hujan seperti itu. Dan saya juga sekarang sudah bersama dengan Gus Riza yang mungkin bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Gus, silakan disampaikan Gus.
2: Iya, pagi ini Asomadiyah mengadakan sholat istisqo, sholat yang dikhususkan untuk meminta hujan. Kita mengajak sekitar 300 santri, 70 guru pembina di alun-alun berdoa untuk meminta hujan. Kita tahu makin kesini makin panas, kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana. Kita pagi ini menggedor pintu langit agar rahmat itu bisa turun bernama Allah, memberi kasih sayang kepada kita di Indonesia dengan berupa hujan deras turun, sehingga dalam sekejap kebakaran hutan selesai, kekeringan selesai, panas menjadi sejuk itu. Tadi di khutbah saya menyampaikan ternyata jaminan doa kau kabul, jaminan doa dikabulkan Allah adalah rukun. Suatu hari bagi Nabi Musa di zaman dulu, kekeringan sama seperti ini, hampir 30 tahun, umat meminta Nabi Musa untuk sholat istisqo, 4 hari, habis duhur, habis jam 1 begitu, di alun-alun, sama. Tetapi hujan tidak turun. Kemudian Nabi Musa munajat sendiri, tahajud sendiri, malam Jumat begitu, ya Allah, mengapa engkau tidak kabulkan doa kami, meminta hujan? Langit menjawab, malaikat menjawab, Allah menjawab, bagaimana aku mengabulkan doamu, wahai Musa, sementara umatmu, kaummu, berselisih, bertengkar, congkrah, dislike, grup-grupan, sikut kanan, sikut kiri, itu. Jadi ternyata rahmat Allah itu tidak turun, kira-kira kita ini tidak rukun, bermusuhan. Ini itu ya titipannya begitu.
1: Baik, kalau hari ini melibatkan berapa jemaah?
2: Ya, tadi santri MI sekitar 100-an, santri MTS 100, santri Asomadiyah MS 100, ya 300-an.

0: dengan 6 puluhan guru. Kita ajak semuanya di sini, di Alun-Alun.
1: Ya. Baik, terima kasih Gus Riza. Pendengar, itu tadi informasi seputar kegiatan hari ini begitu ya, dengan doa bersama, harapan bersama sesuai yang disampaikan oleh Gus Riza, bahwasanya selain untuk menurunkan hujan ini, kita semua juga diimbau untuk tetap rukun begitu, karena dari kerukunan itulah juga bisa membantu untuk memanjatkan doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi dari Tuban pendengar, semoga segala doa dan harapan yang dipanjatkan oleh masyarakat kepada Tuban hari ini khususnya untuk bisa menurunkan hujan dapat segera terkabul. Dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
2: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh Witra Adila, kita bergeser ke informasi lainnya bersama reporter Ninda Alivia, bahwa penggeledahan 13 kamar warga binaan Lapas Blitar, petugas temukan sejumlah barang terlarang. Kabar selengkapnya, Ninda Alivia, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, petugas gabungan melakukan penggeledahan atau memeriksa 13 kamar warga binaan di Lapas Kelas 2B Blitar pada tadi malam. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan kamar warga binaan terbebas dari barang-barang yang dilarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kegiatan ini melibatkan petugas Lapas Kelas 2B Blitar kemudian bersama dengan TNI, Polri, BNN serta dibantu personil BRIMOB. Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh warga binaan yang menempati kamar diminta untuk keluar. Petugas kemudian memeriksa bagian dalam kamar dan sejumlah barang yang ditemukan di dalamnya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan penggeledahan dilakukan secara bersama-sama dengan aparat terkait. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar warga binaan. Barang ini diantaranya piring, kemudian mangkok, sendok, korek api, paku, botol bekas, jam dinding, serta kartu remi. Iswandi menjelaskan sejumlah barang tersebut dilarang karena dinilai dapat menimbulkan risiko keamanan apabila disalahgunakan. Piring dan juga mangkok misalnya dikhawatirkan dapat dipecahkan sehingga pecahnya berpotensi digunakan untuk melukai orang lain. Sementara korek api dilarang karena dapat memicu kebakaran di dalam lapas. Petugas juga menyita jam dinding yang ditemukan di dalam kamar. Menurutnya warga binaan tidak diperbolehkan memiliki jam dinding di kamar karena pengaturan waktu kegiatan dan istirahat telah ditentukan oleh pihak lapas. Selain itu, kartu remi juga turut diamankan. Barang ini dilarang karena berpotensi digunakan untuk aktivitas perjudian dan membuat warga binaan bermain hingga melewati waktu istirahat. Kegiatan razia gabungan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang serta menjaga kondisi lapas tetap aman dan tertib. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alisia, kembali ke studio.

0: program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Masih hadir menemani Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Karyantoni yang akan berbagi kabar berkaitan dengan tinggi kolom abu erupsi Semeru mencapai 500 meter. Kabar selengkapnya, Karyantoni, silahkan laporan Anda. Halo, Karyantoni? Halo, Karyantoni? Silahkan laporan Anda.
1: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang berhasil diimpun RRI pendengar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Nurholik mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nurholik yang juga aktivis peduli erupsi Semeru mengimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah BPB di Lumajang, Isnugroho, menegaskan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Mendengar dari informasi yang disampaikan oleh reporter Karyantoni, kita bergeser ke reporter Angela Reska. Bahwa Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menyatakan 25 merek beras fortifikasi temuan Badan Pangan Nasional Bappanas yang bermasalah tidak beredar di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar, Badan Pangan Nasional Bappanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Atas temuan tersebut, pemerintah melakukan penarikan produk, mencabut izin, hingga memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sdaknaker Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa 25 merek beras yang disebutkan oleh Bappanas tidak beredar di Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Sdaknaker Pacitan, Sukanto, menyatakan bahwa peredaran beras di Pacitan saat ini relatif aman. Selain itu, Sukanto juga menerangkan di Sdaknaker Pacitan sering melakukan monitoring di sejumlah pasar pantauan, seperti di Pasar Arjowinangun, Pasar Minulyo, hingga Pasar Arjosari, untuk memeriksa harga dan produk pangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen atas ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Sukanto juga mengungkapkan melalui pemeriksaan internal di Sdaknaker Pacitan maupun melalui inspeksi mendadak atau sida gabungan yang dilakukan bersama Polres Pacitan, harga dan produk bahan pangan di wilayah Pacitan masih terpantau dalam batas wajar. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya untuk Anda. Dari reporter Angela Reska, kita ke reporter Emil Akbar bahwa Disnaker Kabupaten Pasuruan buka program short course berbasis penempatan, selesai pelatihan langsung bekerja. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil, silakan. Baik, kita akan coba hadirkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan hal tersebut, pendengar.
3: Short course, di mana di sini ada puluhan dari calon tenaga kerja yang memang dilatih secara singkat dan langsung dipekerjakan begitu pelatihan sudah selesai. Dan kebetulan tempatnya adalah PT Bergat Ganda Santoso yang ada di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini pembukaan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa, Bapak Wahyu Budi Prianto. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pak, ini kerjasama yang seperti apa Pak?
4: Ini sifatnya sebuah kolaborasi yang epik ya, antara dunia industri dengan dinas terkait, terutama dari Pemkab Kabupaten Pasuruan ya. Pada intinya kita pengen merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana kalau menurut kami lapangan pekerjaan yang ada di Pasuruan ini harus dioptimalkan sehingga serapan tenaga kerja atau cara para pencari kerja itu bisa maksimal bekerja di wilayahnya sendiri, sehingga tingkat harkap tipmas yang ada di Kabupaten Pasuruan itu lebih stabil. Karena namanya kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Kebutuhan juga nggak bisa disemayani, Pak.
3: Dan ini total ada berapa calon-calon pekerja di sini, Pak?
4: Calon pekerja yang
3: mengikuti
4: pelatihan. Untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang. Kemudian kegiatan kedua itu 33 orang. Yang angkatan ini nanti ada 64 orang. Dan ini akan kita lakukan secara bertahap, secara kontinu dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di kami. Karena kalau kita melihat kebutuhan yang nanti akan datang, itu kurang lebih sekitar 350 karyawan. Dan harapan kami, dengan hadirnya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan short course, itu bisa memfasilitasi setuhkan perusahaan. Jadi pelatihan-pelatihan ini, biasanya itu nanti akan kami rekrut sebagai karyawan.
3: Dan ini Pak, apa namanya, mereka ditempatkan di bagian apa Pak besok ini? Produksi atau bagaimana?
4: Untuk di bagian produksi dan lebih spesifiknya itu di bagian jahit. Nah, ini saat ini kita melakukan pelatihan khusus di bagian jahit upper sepatu. Yang insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan merambah ke bagian yang lain. Jadi kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan saat ini di perusahaan. Dan tetap setiap pelatihan yang kita lakukan itu adalah murni kerjasama antara kami dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.
3: Sekarang yang dibutuhkan ada berapa banyak Pak sebenarnya?
4: Sebenarnya kita membutuhkan kurang lebih sekitar 350 Mas Emil.
3: Dari berapa karyawan sekarang?
4: Sekarang kita memiliki karyawan kurang lebih sekitar 2.800.
3: Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan apakah ini ekspor juga?
4: Kita bergerak di bidang industri alas kaki, khususnya di persepatuan. Dan alhamdulillah produk kita itu 80% ekspor ke Amerika. Untuk 20%-nya kita ngerjakan pekerjaan lokal, ada beberapa brand dan juga sepatu instansi yang kita kerjakan di sini.
3: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan short course kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan dunia kerja atau dunia industri. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita bergeser langsung ke informasi yang akan disampaikan oleh reporter Ayu Citra bahwa lestarikan budaya lokal seorang guru MTS Hasanuddin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
5: Iya, nah saat ini melestarikan sejarah dan juga budaya lokal, maka seorang guru MTS Hasanuddin Jalan Pare Kabupaten Pendengar bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Dan pada hari ini Budiono mengatakan bahwa penulisan buku terinspirasi dari besarnya potensi sejarah dan juga budaya lokal Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Bahkan ide pembuatan buku di Pendengar juga menjadi satu-satunya di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Adalah yaitu tentang budaya tanam besar atau kayu, sehingga setiap suro yang mana pada hari Jumat Legi atau Selasa Suro itu pada hari di bulan suro itu, ini budaya arah-arahan yang sudah hampir punah ini dibudayakan sampai sekarang sehingga masyarakat akan tahu sejarah.
5: Ya, dengan menanggapi hal itu, seorang warga di Kediri, Romi mengaku sangat bangga ia bisa mengenal budaya dan kekayaan sejarah Desa Gadungan setelah pihaknya ini membaca buku dari Budiono. Dan sebagai pendengar bahwa dengan penulisan buku itu juga, maka Budiono berharap masyarakat bisa ikut mempertahankan budaya lokal dan sekaligus mencoba mengenalkannya kepada generasi muda pada masa mendatang. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di hari Kamis begitu ya. Kami akan hadirkan kalau program Jatim hari ini hadir menemani Anda setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
7: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan siang hari ini, asal tidak sendirian pendengar ya, kita akan ngobrol santai barengan sama, saya nyebutnya adik-adik atau kakak-kakak ya. Kalau secara usia sih duluan saya lahirnya, tapi nanti kita sebut aja namanya ya, ada Mai dan juga Dila. Langsung aja boleh satu-satu menyapa pendengar Pro 1 RRI Tuban. Dari siapa dulu nih? Dari Dila dulu. Aduh, dua-duanya deh, kasih yang nyapa dulu deh. Selamat siang.
1: Siang.
2: Siang.
0: Waduh, harus banget bareng ya, kayak paduan suara ya.
1: Harus.
0: Boleh dong kenalan dulu sama pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban.
1: Oke, selamat pagi pendengar Pro 1 Tuban. Saya Dila Nur Aini. Alamat saya di Semanding, Kabupaten Tuban. Apa lagi ya, Kak?
0: Kira-kira apa lagi ya?
1: Apa lagi ya?
0: Coba geser dulu ke Mai.
2: Halo, selamat siang pendengar RRI Tuban.
0: Selamat siang.
2: Kenalin, aku Mai dan dalam beberapa menit ke depan yang akan menemani kalian semua untuk membahas topik yang akan disiapkan.
0: Oke, topik apakah itu?
2: Apa ya?
0: Kita akan bahas tentang

0: Dunia literasi digital, karena kalau bicara soal literasi tidak hanya tentang membaca ya, tapi literasi digital bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini.
1: Benar.
0: Barengan sama Mai dan juga Dila. Siapakah Mai dan Dila ini? Kira-kira dia adalah adik-adik yang tergabung dan lolos ikut program
1: Magang Hub.
0: Nah, ini siapakah dari Anda yang barangkali juga termasuk bagian dari peserta atau yang masuk dalam Magang Hub Kemnaker tahun 2026. Ini salah satunya, bukan salah satu ya, dua ya. Ada Mai dan juga Dila yang ada di studio akan menemani pendengar setiap Pro 1 RR Tuban sampai bulan
1: Maret.
0: Cukup lama lumayan. Setengah tahun ya. Ada yang komentar di WhatsApp ya, barusan juga gabungan renang digital tetangga. Oh, renang digital. Ada ya Pak Setiawan, renang digital ya Pak Setiawan ya. Ini sama-sama Semanding Dila namanya Pak Setiawan di Bekti Harjo. Kalau Dila singgahnya di
1: Desa Jadi
0: Pak Setiawan. Dekat enggak Pak? Dekat aja ya?
1: Dekat lumayan.
0: Lumayan dekat ya. Oke. Lumayan dekat. Hari ini kita bahas tentang literasi digital sampai jam 10 siang nanti. Sembari juga teman-teman boleh request lagu pop Indonesia di 0356883456, bisa juga via WhatsApp kami 0851962641 86. Karena kita bertiga ini sama-sama Gen Z ya. Jadi sudah hidup di era digital ya. Jadi kayak sudah sehari-hari aktivitas kita berkaitan dengan atau berhubungan dengan dunia digital atau samanya dengan hari ini kita bahas tentang literasi digital. Kita satu-satu ya sharing bareng hari ini ya, karena Dila dan juga Mai ternyata juga dari kampus yang sama. Ini yang harus diketahui pendengar, boleh disampaikan dong ke pendengar dari kampus mana dua-duanya?
1: Universitas Trunojoyo Madura.
0: Tapi aslinya memang yang satu dari Tuban, yang satunya dari
1: Lamongan.
0: Cukup jauh dari Lamongan. Sampai sini berapa menit ya, Mei ya?
1: Sampai sini kurang lebih 30 menitan.
0: 30 menitan.
1: 35.
0: 30 sampai 35 menit sampai ke Tuban. Kita akan share tentang dunia literasi digital, memaknai literasi digital. Kalau menurut teman-teman gimana sih? Ada pandangan sendiri nggak tentang literasi digital untuk saat ini gitu?
2: Siapa dulu nih kira-kira?
1: Saya dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya, jadi literasi digital itu menurut saya sangat-sangat efektif jika diterapkan di era sekarang ini gitu. Terutama memang anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan seterusnya itu pasti akan menyukai atau lebih tertarik dengan literasi-literasi yang berbau digital, begitu. Gitu, karena memang anak sekarang kan memang sudah terbiasa dengan kehidupan mereka yang dengan gadget, dengan internet, gitu, setiap harinya. Jadi mereka akan lebih tertarik atau lebih menyukai, gitu, dalam dunia digital, terutama untuk literasi gitu. Seperti itu mungkin.
0: Oke, ini berasa kayak nenek narsum ya jatuhnya, berarti kita kan sharing ya. Jadi kalau secara personal sih pengalaman aja, kita sharing pengalaman ya, bahas tentang literasi digital. Karena kalau Hasa sempat baca di Instagramnya Litbang ini, bahwa bicara soal literasi digital sebenarnya ada 4 pilar, diantaranya ada kecakapan digital, kemudian keamanan digital, etika digital, dan juga budaya digital. Ini yang juga harus kita ketahui betul kaitannya dengan dunia literasi digital. Kalau dari Mai sendiri gimana dari Mai?
1: Kurang lebih emang benar yang disampaikan kalau literasi digital saat ini emang harus terus dikembangkan. Tetapi juga pastinya ada plus minus lah ya dengan literasi digital itu. Contohnya kayak peralihan dari buku fisik ke bacaan digital itu kan sebenarnya banyak memberikan kemudahan ya. Kita bisa lebih banyak akses informasi kapan saja dan di mana saja. Jadi menurutku literasi digital tetap perlu dikembangkan, tetapi juga harus tetap memahami dampak baik dan buruknya, seperti itu.
0: Oke, okay. Aduh, karena memang kita sama-sama Gen Z ya. Nyebut lagi Gen Z. Kita sama-sama Gen Z pendengar, jadi erat sekali bicara soal digital. Kita bertiga hidup di era yang perkembangannya sangat-sangat pesat. Sebenarnya juga Anda boleh request lagu. Kalau mau request lagu, kira-kira boleh di line telepon yang mana? Boleh dibantu baca dong. Bisa langsung tergabung di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Yang request lagu pop Indonesia boleh banget ya. Kita akan jeda satu lagu terlebih dahulu untuk Anda. Satu lagu supaya makin semangat hari ini. Lagu yang akan disadirkan adalah lagu tentang cinta ya. Kalau bisa cinta jadi makin semangat apa enggak ya pendengar ini ya. Semoga semangat ya karena judulnya adalah Cinta Harus Dijaga.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, masih barengan sama Hasna dan juga
1: Dila dan Mei.
0: Oke, okay. Aduh kayak maaf ya pendengar, kita masih chemistry-nya belum terjalin nih karena pertama kali menyapa pendengar hari ini barengan bertiga. Biasanya kan dasar sendirian. Jadi hari ini kita bertiga akan menemani pendengar kurang lebih masih ada waktu 30 menit ke depan ya. Dan ada yang komentar tadi di WhatsApp kami, sudah bisa ngocak Madura belum? Karena 4 tahun di Madura. Sudah bisa belum kira-kira?
1: Aku sendiri belum sih, walaupun 4 tahun, tapi mungkin bisa kalau dengerin orang ngomong, tapi kalau kita yang disuruh ngomong, gak bisa sama sekali.
0: Jadi kalau ada orang yang ngomong sama, ngomong bahasa Madura gitu tahu gitu kan. Tapi kalau disuruh balas menggunakan bahasa Madura kayak,
1: waduh,
0: bingung ngomong apa. Lebih ke mending ngomong Jawa kali ya. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, kaitannya dengan
1: literasi
0: digital. Tapi kita fokusnya hari ini adalah perubahan antara dunia literasi, literasi erat dengan dunia membaca gitu ya. Kalau hari ini di Perpustakaan Tuban sendiri sudah ada akses yang mudah kita gunakan, beberapa tempat untuk scan barcode membaca gitu ya. Di tempat-tempat fasilitas umum, contohnya di Abirama, di Alun-Alun, di Gor, itu sudah ada. Itu kan dengan mudah kita bisa membaca ya. Tapi kalau bicara soal membaca, yang kemudian tetap aja merasa kayak feel-nya beda ya, membaca menggunakan handphone atau menggunakan buku secara langsung. Kalau dari teman-teman gimana sih, pernah punya pengalaman juga nggak membaca buku virtual or baca buku secara langsung menggunakan bukunya gitu?
2: Ya kebetulan waktu skripsian itu saya memang mengambil objek novel. Jadi saya memang membeli novel secara langsung berbentuk fisik, bukunya secara fisik. Tetapi saya juga tetap aja mau baca yang secara virtual gitu Kak. Secara digital. Jadi karena memang mencari data-data dalam novel itu lebih nyamannya secara digital. Untuk apa, mungkin apa, digital itu kan nanti bisa kita edit, kita warnai untuk datanya yang mungkin akan kita ambil itu kita kasih warna merah misal atau biru begitu. Kemudian untuk secara fisik, buku yang secara fisik juga tetap saya baca secara berkala gitu, karena untuk mengecek apakah secara digital ini memang benar adanya dan halamannya terus tahunnya, kemudian juga informasinya itu apakah benar-benar sama gitu kata-katanya di secara digital maupun fisik gitu. Jadi tetap dicatat berkala gitu untuk waktu skripsian, ya itu waktu skripsian. Itu mungkin pengalaman saya yang paling ini ya, paling saya ingat
0: dan masih baru-baru masih ini aja. Baru, tahun berapa skripsiannya ya? Masih tahun ini ya?
2: Tahun ini. 2026.
0: Iya,
2: jadi akhir masih, 2025 mulainya.
0: Akhir 2025. Jadi vibes-nya masih kerasa benar.
2: Iya,
0: jadi karena memang ini dua-duanya memang fresh graduate ya. Iya. Kita tahu bahwa Mangga Hub ini dikhususkan juga untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang fresh graduate dari semua kampus atau jurusan sesuai dengan pilihan tempat magangnya di instansi pemerintah ataupun juga swasta. Dan kebetulan Mai dan juga Dila ini yang diberikan kesempatan atau yang terpilih ya dari banyaknya, berapa orang sih aku juga belum tahu, ada berapa puluh orang gitu ya, berapa puluh orang yang sedang mendaftar, kemudian yang terpilih adalah Dila dan Mai, sehingga selama 6 bulan ke depan Dila akan sering menyapa pendengar. Kita geser ke Mai ya. Kalau dari Mai gimana?
1: Kalau buku digital kayak e-book gitu ya, kalau aku sendiri lebih suka ini sih, lebih suka buku digital karena selain praktis juga enak kan, kemana-mana nggak perlu bawa, nggak perlu berat-beratin tas kayak gitu. Cuma apa ya, kalau aku tuh tantangannya kalau baca e-book itu suka ke distract. Misal kalian pernah nggak sih kayak notif
0: ada
1: yang
0: WA.
1: Muncul WA, TikTok, jadinya scroll nggak lanjut baca itu sih.
0: Itu sih halangan yang kayak niatnya sih mau baca, mau balas doang ya, tapi kayak
1: 5 jam.
0: kayak udah sebalesin sekali dua kali lupa kalau tadi baca e-book ya. Jadi memang kalau dari saya juga sama sih, sebenarnya lebih suka langsung. Kalau saya suka langsung, suka langsung karena feel-nya lebih dapat karena kita sedang baca buku, pegang bukunya ya. Kalau virtual ya bener kata Mei, kita akan ke distract ke sana ke sini ke situ, scroll TikTok. Jadi kalau scroll TikTok tuh udah kerasa kayak baru 5 menit sudah, ternyata itu bukan baru 5 menit, udah hampir 30 menit. Dan itu waktunya terasa cepat sekali. Bagaimana dengan Anda pendengar yang mau sharing juga boleh tentang tema kita hari ini, yaitu dunia literasi atau membaca menggunakan e-book atau buku secara langsung ya. Kira-kira pendengar lebih suka yang mana? Sembari juga boleh request lagu Pop Indonesia. Lagu Pop Indonesia ada, kamu mau diputar lagu pop apa kira-kira?
1: Lagunya Tulus, Teh Hijau.
0: Entahlah, iya ini Gen Z banget ya. Jadi lagunya Teh Hijau ya. Boleh, boleh, boleh. Kita siapkan dulu. Jadi lagunya sudah disiapkan, lagu Teh Hijau yang akan Nasna hadirkan spesial untuk teman-teman Gen Z kita. Karena lagi-lagi saya juga Gen Z ya, sama so Gen Z. Spesial juga untuk pendengar Siap Persatu RRI Tuban, lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau.

0: Terima kasih karena sudah bergabung dan tetap stay di Pro 1 RRI Tuban. Kembali lagi dengan kami, bersama masih dengan Kak Hasna dan Dila dan aku Mei.
1: Oke, terima kasih masih gabungan di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Cuaca yang sangat-sangat terik, nanti setelah ini kayaknya Mei mau beli kopi. Kalau Dila nggak suka minum kopi, iya Dila ya.
2: Suka sih tapi jarang.
1: Aduh pelan banget suaranya. Kalau Hasna lebih suka air putih.
2: Bohong.
1: Gak begitu suka ya. Kalau ada sih tetap diminum. Kalau pengen aja. Oke, okay, di penghujung acara kita hari ini di program Tuban Siang ini barengan sama Hasna, Dila dan juga Mei, kita tadi bicara soal literasi digital. Ada pesan apakah yang disampaikan ke pendengar kira-kira sebelum kita pamitan dulu habis ini?
2: Mungkin di era digital saat ini kan pasti banyak banget ya informasi-informasi yang bisa kalian baca, bisa kalian searching begitu. Tapi tetap intinya ingat ya teman-teman para pendengar gitu, saring dulu sebelum sharing, oke? Okay? Jadi disaring dulu sebelum membaca, kemudian sebelum mau sharing ke teman-teman media begitu.
1: Terima kasih. Aduh ini berasa kayak nanya-nanya ya. Kalau bicara soal sharing sebelum sharing, aku punya buku itu tapi belum kebaca. Jadi coba nanti akan aku baca karena sudah diingetin Dila, terima kasih. Saya ingat betul dulu ada baca di Tuban. Ada promo saya beli buku itu dan hari ini belum saya baca. Kalau dari Mei gimana ya Mei ya?
0: Karena tadi udah bahas literasi digital seperti buku fisik, buku digital, yang keduanya punya fungsi masing-masing. Yang pasti itu lebih penting gimana kita tetap punya kemampuan untuk terus memilih bacaan yang berkualitas, terus memahami informasi yang kita baca. Karena di era digital ini tantangan kita bukan lagi sekedar kayak bagaimana mendapatkan bacaan, tetapi bagaimana memilih bacaan yang layak dipercaya.
1: Oke, memilih bacaan yang layak dipercaya pendengar. Jadi memang kalau di Tuban sendiri, teman-teman bisa mengakses dengan mudah membaca menggunakan e-book yang sudah disediakan aksesnya oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tuban. Tapi tetap bagi Anda harus tetap memilih sesuai dengan yang diinginkan. Tetap sih bagi Hasna feel-nya tetap dapat saat membaca buku secara langsung dan buku itu kita pegang. Gitu ya, feel-nya tetap dapat itu ya. Tetap dapat bagi Hasna tapi ya, tapi setiap orang kan memiliki cara yang berbeda-beda. Yang jelas jangan lupa membaca supaya yang ada di kepala kita ini isinya terus bertambah gitu ya. Enggak itu-itu aja gitu ya. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Karena sesaat lagi tepat pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jadi ya, saya mau pamit undur diri barengan sama
0: Mei
2: dan Dila.
1: Kita akan jumpa lagi, akan terus jumpa kayaknya ya.
0: Iya.
1: Jadi kan Hasna dinas pagi sampai hari Jumat. Jadi kita akan sering jumpa jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi pendengar jangan lupa gabungan, sembari juga boleh request lagu pop Indonesia setiap harinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tandem, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi 2 tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendang.

0: menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara tangguh takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Selasa edisi tanggal 22 September 2026 ya. Di Tuban siang ini sampai nanti, Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, akan dibantu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Selamat siang untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada, semoga sehat semuanya begitu ya. Di siang yang cerah kali ini sampai nanti menjelang sore ya, tentunya kami akan menyajikan juga lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di hari ini tentunya. Dan kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Selain ini kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Sekar Sari di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami akan menyiapkan dan juga menyajikan lagu campur sari beserta keroncong di siang yang cerah kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan. Mulai

Ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, begitu ya. Dan kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah masuk juga di program Sekar Sari edisi tanggal 22 September 2026 di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria dengan lagu Campur Sari beserta keroncong tentunya ya. Di siang yang cerah banget kali ini ya di wilayah Kabupaten Tuban dan di sekitar studio RRI Tuban. Kalau misalnya pendengar sekarang sedang beristirahat ataupun mungkin leyeh-leyeh begitu ya. Kalau misalnya juga pengen mendengarkan lagu-lagu keroncong atau campur sari, monggo silakan di WhatsApp kami di 085196264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883456. Kita sapa terlebih dahulu salah satu pendengar RRI Tuban tentunya. Sekar Sari.
3: Campur Sari.
2: Halo, Sekar Sari.
3: Halo, ya, Campur Sari Tuban. Ini Mas.
2: Oke, okay. Dengan Bapak aku siapa, Niki?
3: Gugup HP, Mas, aku, Mas.
2: Diulangi lagi, buat nopo-nopo. Senandung Keroncong?
3: Senandung Keroncong di RRI Tuban.
2: Oke, okay. Dengan Bapak Sinten, Pak Didi, nge?
3: Nggih.
2: Pak Didi terus. Nggih, Pak Didi terus pundi kabarnya?
3: Ada masalah, Mas, masalahnya itu.
2: Nggih, boten napa-napa, Pak Didi. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, panjenengan pripun, Mas?
2: Alhamdulillah, saya Pak Didi. Montong terus pundi hari ini?
3: Montong ini kok panas pol, Mas.
2: Panas pol, nge. Monggo. Keroncong judulnya?
3: Gus Mulyadi, Dewi Murni, Mas.
2: Dewi Murni, baik.
3: Kok, betul siaran, Mas. Dengan, Mas. Minta-minta, Mas.
2: Dua hari, libur.

0: niku Pak Didi.
1: Kalau wingi apa nggih mboten saged Mas kalau wingi niku.
0: Oh nggih.
1: Apa ngriku apa sing ngriki dateng ngene WhatsApp ngobrol mboten saged-saged.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih kalau wingi niku. Nggih ngapunten lho Mas.
0: Nggih.
1: Apa kula kagem samudayanipun ingkang resik. Ngayai kati, sugeng ngayai kati.
0: Ingkang
1: ngayai layai, sugeng layai layai.
0: Sugeng layai layai.
1: Atum panjenengan, sugeng ngayai kati ngantus purana acara mangke. Mugi-mugi, tangsa binaringan bulu cerahayu.
0: Amin. Deket
1: warakat, katar tekin pun. Ditekap pemanteng mas, atur kuro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Didi yang ada di Montong tadi begitu ya. Nah, ini ada satu lagi begitu ya, yang masuk ke WhatsApp-nya dari RR Tuban, kita sapa terlebih dahulu kalau gitu. Sekar Sari. Halo. Halo, Tis Bundi.
2: Cuaca cerah.
0: Cerah, nggih.
2: Sing kula renang adem, Mas.
0: Adem nggih. Oh, nggih.
2: Aku ngeraken pokoke melu.
0: Pokoke melu, nggih. Nggih, Pak Didik betul sekali.
2: Nuwun Pak Didi, sampun kerso minggah datang Pro Satu Tuban RRI. Berarti celak RRI ini tinggi.
0: Nggih.
2: Salamipun kagem Pak Didi kalau wau, lajeng kagem Mas Pon. Kang wonten Tulungagung, Mas Julpan, Mas Tulikin datang, Kang Lajeng, Bu Jasmuni, Pak Sedoyo, Anungi, Bu Sopan, Kantosan mungkin. Kok suwe tenan cah lagi ngoten nggih. Kagem Mas Wahyu sampun dahar napa dereng?
0: Dereng, Pak. Nggih habis ini.
2: Setengah satu hari.
0: Nggih.
2: Sedoyo ini pun.
0: Nggih.
2: Halal berkah barokah.
0: Amin.
2: Bawa tenang nggih. Gusti. Nang nggih.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi sukses Mas Wahyu nggih.
0: Amin. Matur suwun Pak Setiawan. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pendengar ya, beberapa requestan begitu ya yang masuk untuk menemani pendengar di siang hari ini, masih dibuka juga bagi pendengar yang ingin bersantai bersama Wahyu tentunya ya dengan lagu keroncong ataupun campur sari, bisa melalui WhatsApp-nya di 0851 96 26 4186, dan juga bisa telepon langsung di 0356 8834 756. Kita putarkan langsung requestan yang masuk ke RRI Tuban dari telepon tadi Pak Didi, request lagunya Dewi Murni dari Mus Mulyadi. Selamat mendengarkan.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wahyu harus pamit undur diri di program Sekarsari edisi tanggal 22 September 2026. Setelah ini, kita akan kembali mengudara di pukul 1 sampai 1.30 dengan program Warta Berita Tuban yang akan mengudara 30 menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap mendengarkan di ruang dengar kami tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 lebih 2 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 22 September 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama datang dari wilayah Tuban. PWI Tuban sukses cetak atlet muda berbakat melalui penyelenggaraan turnamen Piala E-sport yang ketiga. Witra Adila melaporkan.
1: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan generasi muda melalui ajang Piala PWI Tuban Esports Season 3 2026. Kompetisi olahraga elektronik ini menjadi agenda tahunan dan sudah digelar selama 3 tahun berturut-turut. Ketua PWI Tuban Suwandi menjelaskan bahwa penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi profesi wartawan terhadap pembinaan potensi anak muda khususnya di bidang game online. Tahun ini antusias peserta cukup tinggi dengan total sebanyak 56 tim untuk memperebutkan juara di kompetisi Mobile Legends dan PUBG Mobile. Rinciannya ada 32 tim Mobile Legends dan 24 tim PUBG Mobile.
2: Karena selama ini game online atau HP miring itu kan dianggap negatif, sehingga PWI ingin membuat contoh bahwa permainan di game menggunakan gadget itu tidak selamanya negatif. Nah, dari momen kali ini PWI mengajak masyarakat memberikan edukasi bahwa penggunaan HP tidak ada penyelewengan maupun yang lainnya, yaitu dalam positif untuk melatih kemampuan kognitif, berpikir, ketangkasan maupun kegiatan positif lainnya.
1: Apresiasi juga diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro. Menurutnya, turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi permainan digital, melainkan ruang pembinaan positif untuk membangun kedisiplinan dan sportivitas anak muda.
3: Ya, kami berharap dari atlet yang tentunya rata-rata dari teman-teman siswa, khususnya dari SMA maupun mahasiswa, terus tingkatkan kemampuan kalian di dalam olahraga e-sport ini, dan tentunya tidak lupa penting juga untuk menyeimbangkan gitu ya, karena ini bentuknya game, tentunya menyeimbangkan dengan pendidikan maupun tanggung jawab sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.
1: Ia berharap agar ajang ini bisa menjadi langkah bagi para peserta untuk menembus prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Mendengar dari wilayah Tuban, kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Ledre menjadi salah satu cara Bojonegoro memperkenalkan identitasnya kepada dunia. Lebih dari sekedar makanan tradisional, ledre membawa cerita, keterampilan, dan warisan budaya yang terus dijaga hingga kini. Lia Yunita melaporkan.
4: Sebuah daerah tidak hanya dikenal dari nama tempatnya, namun juga dari apa yang diwariskan, tradisi yang dijaga, serta cita rasa yang mampu mengingatkan seseorang pada daerah asalnya. Salah satunya adalah ledre, makanan khas Bojonegoro yang hingga kini masih dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat. Di Dusun Gelagah, Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, pembuatan ledre menjadi bagian dari aktivitas sekaligus upaya menjaga warisan kuliner daerah.
5: Ledre buat saya itu omset besar saya. Saya bisa menguliakan anak saya dulu. Saya bisa pasir pun dari ledre.
6: Kesulitannya itu cara gulungnya.
5: Karena saya nggak pilih yang lainnya. Saya bikin kue apapun nggak tertarik. Saya buat ledre aja.
6: Ledrenya ada varian rasa, ada rasa coklat, strawberry.
5: Rebutannya biar anak-anak bisa makan. Terus anak muda yang nongkrong di kafe-kafe itu, oh sama ledre sama kopi kan cocok kan?
4: Ledre lahir dari masa lalu, tetap hidup di hari ini dan membawa harapan untuk masa depan. Setiap lembar ledre yang dibuat dengan telaten menyimpan keterampilan para pembuatnya. Saat dibawa pulang sebagai oleh-oleh, yang ikut dibawa bukan sekedar makanan, tetapi juga cerita tentang Bojonegoro. Ada rasa, ada tradisi, ada ketekunan, dan ada kenangan yang membuat orang kembali mengingat dari mana ledre itu berasal. Melalui ledre, nama Bojonegoro pun dapat dikenal lebih luas dari meja makan hingga perjalanan para wisatawan yang membawa pulang cita rasa khas kota Ledre. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, kita menuju ke wilayah Lamongan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan segel 144 ton udang vanamel impor di PT BMI Lamongan. Farin Regi melaporkan.
7: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang vanamel impor yang ditemukan di PT BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Bung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang vanamel impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal.
8: Udang yang diperkenalkan dan impor selama 1.900 ton, ini 144 ton. Jadi selama ini akan

0: pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan, di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Rakib melaporkan.
1: Pendengar berita dari wilayah Lamongan tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 22 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita banyak yang bisa. Dan tentunya untuk menemani siang menuju sore hari nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan mengikuti setelah ini di pukul 1 lebih 30 atau setengah 2 ya, akan ada program dari programa 1 Jakarta begitu ya, di program 100% Indonesia berjaringan nasional.

seluruh programa satu pendengar ya. Dan untuk edisi kali ini di hari Selasa tanggal 22 September 2026 ini, kita akan ditemani oleh Ben Imani dan Shani Liga yang akan menemani pendengar di siang sampai sore nanti. Dan juga akan dipandu oleh rekan Iksan Tarore dan Dede Firdaus pendengar. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yes, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga,
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa? Apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soalnya ini gak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: maunya apa?
1: Maunya ya, kan? Apa? Maunya apa
0: emang? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Iman Imanin, Iman Nine.
2: Iman Nine bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Iman Nine
1: bisa.
0: Imanine. Ya,
1: harusnya Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang Liega. Berhalangan karena sakit.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
1: Mm-mm.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya?
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya,
0: ya
1: untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Bukan, oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit, mau apa?
0: Kamu?
1: Iya. Tolong.
0: Tolong.
1: Bang Iman, mau ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba, dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Kadang hatimu berubah lagi, kadang manis, asin, pahit. Ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situlah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: gitu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya.
2: Mm-mm.
1: Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya iya.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa itu buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan?
2: Di tahun ini bulan, dua bulan yang lalu kok gak salah ya.
1: Dua bulan yang lalu.
2: Video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama Sandy Ega gimana?
2: Nah itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Saya tahu, sudah dengar, lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah bergabung ya.
3: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
0: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, lain Dede Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
3: Lagi menyiar di Pro1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat. Sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada Saplak Beb, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Langsung dijawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja? Katanya.
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya.
1: Nama
2: Iman ini itu sudah ada beberapa lagu yang rilis. Mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya.
1: Itu solois.
2: Solois nah itu sebagai soloisnya. Ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta tapi darah? Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, campur-campur. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
0: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: oke,
1: kita tampung
0: deh, ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu PT Indonesia, ekspedisikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
1: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Iya.
0: Intan. Oh ada ya. Oh,
1: okay,
0: ada. Oke. Okay, okay, nanti dijawab okay, ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay, ya. Makasih udah.
5: Itu aja. Terima kasih banyak buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Rahma, Jimmy Kenny Tabibun, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: boleh.
0: Takut nanti lupa nih.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari. Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
1: Dicatat. Aman. Tenang aja.
0: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya. Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Iya, Bang Ari. Silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Oke
1: deh,
0: ya.
1: Bang Ari di Samarinda. Terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke.
1: Boleh kali ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Ya, itu kita bingung maunya. Apa?
0: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu, ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica di dinding.
1: Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Maumu Apa. Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Kayak
2: tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Udah
1: Hanafi.
0: Udah Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi, dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Enggak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya ditungguin ini. Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Halo. Iya.
3: Ya,
1: ruang rindu. Kan salah program kan. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Iya, halo.
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya. Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: Bang Iman?
3: Iman, Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
2: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh.
3: Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
2: Oke. Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya? Okay. Itu
0: satu.
3: Ya,
0: terus.
3: Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya.
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Amin Teteh.
1: Siap Dinda, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, banggakan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, okay. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mau ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke, siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kolom
4: lah. Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu. Ya lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kak Puja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu kan udah suka tuh nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya kalau Jerok itu nggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren, ini rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya. Iya bagus itu, aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, iya, okay. makasih.
1: Terima kasih banyak, Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way, tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke, oke, oke,
2: kayaknya sama ya, tapi mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya, pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, gitu ya. Lebih chill gitu, lebih nggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda, memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox. Dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya. Saya waktu saya bikin
0: Genji banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga, udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur ya,
0: kira-kira gitu, kita ya. Nge-blend gak suaranya? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu. Aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Selamat siang.
1: Halo,
6: siang. Halo, Bang.
0: Dede
6: Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sokten ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng.
1: Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay.
1: Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Sulawesi Selatan.
0: Oh, iya.

0: mengutamakan Xerox-nya.
1: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
0: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Xerox-nya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
2: Karena
0: gitu.
2: Sama orang lain ya.
1: Karena ramean.
0: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
1: Benar.
0: Dan lagi pula kan emang kita dari Xerox juga awalnya gitu kan.
1: Awal munculnya juga jadi apa dari Xerox.
0: Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
1: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
0: Semua kita orang bersemua bersaudara.
1: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
0: Nanti tiba-tiba dicari ini,
1: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
3: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
1: Halo Bang Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hai. Sore.
4: Ekspresikan karya, banggakan
3: Indonesia. Jadi anak muda
1: itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
4: Oke, selamat sore untuk apa? Iman versi Indonesia ini ya atau?
1: Imanin.
4: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
2: Main-main lagi.
1: Imanin. Main gue.
0: Boleh dipanggil
4: Xerox kan?
3: Iya, betul
4: Xerox. Oh, kalau Xerox saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
1: Oh, iya. Memang lagunya Xerox ceria semua.
4: Xerox kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
1: Betul.
4: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
1: Maumu apa?
4: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
1: Pasti.
4: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
1: Tau-tau jadi lagu.
4: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
1: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
4: Enak didengar loh. apa ya pertanyaan saya apa ya?
1: Apa, mau tanya apa, Bang?
4: Saya mungkin apresiasi aja dulu.
1: Oke, okay, baik.
4: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
1: Amin, ya,
0: amin,
1: kan?
0: amin.
4: Kayak Isan Tarore.
1: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
4: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
1: Ya Allah, amin.
4: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
1: Terima kasih.
4: Kreatiflah begitu kan?
1: Ya,
4: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
3: Iya betul.
1: Hampa ya.
4: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
1: Iya. Benar.
4: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang gitu.
3: Baik. Terima kasih Bang Cliff ya.
4: Saya cuman apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
1: Terima kasih banyak Bang Cliff.
4: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
1: Terima kasih
4: dan selamat sore.
1: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado
3: ini
1: ya.
3: Ini coba terputus sehat, dari tadi nih.
1: Minahasa berarti. Minahasa.
3: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Kok ini?
5: Mas Iwan, Mas Yudi, maaf ya.
1: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
5: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
3: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
5: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
1: Pantas kamu hilang dari pikiranku.
3: Waduh.
1: Oke. Ica.
5: Ya.
1: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Xerox atau
5: nanya
1: Iman
5: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
1: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
3: mati
1: sakit.
3: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
5: Mati lampu.
3: Oh iya mati lampu ya.
1: Aduh. Ya udah pulang ini.
5: Tadi di awal.
1: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
5: Aku mau nanyain ini. Apa? Kalau boleh tahu.
1: Apa Ica?
5: Lagu-lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
1: Yang mana?
5: Lagu-lagunya siapa ini?

0: bintang tamunya gitu.
1: Oh, lagu Bang Imani, Nek.
0: Selamat ulang tahun itu.
1: Hah?
0: Siapa? Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini jerok.
2: Ini jirok.
1: Ya, ini jerok. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
0: Oke. Okay. Tadi bilang, ini apa lagunya?
1: Banyak. Oh, kini ku
0: ya, ini aku mau ini lagi aja dari, mau tanyain sih? Apa ya. Namanya medsosnya apa medsosnya
1: Imanine
3: Imanine Jerox Official
1: tuh
3: Imanine Jerox Official ah itu ya
0: ya udah nanti aku lihat
1: dia tadi
0: Bang Iksan ini Bang Dede ya
1: iya
0: halo Bang oh Bang Dede yang dulu di perempat.
2: Iya, aku baru tahu.
0: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
1: Kok jadi
2: jadi malah reunian.
1: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
2: Udah. Tapi Ica udah denger lagunya
0: belum sih tadi?
1: Ica udah denger belum lagu
0: salam.
1: Barunya? Lagu barunya Bang siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
0: Belum.
1: Maumu apa judulnya?
4: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
1: Ya nanti didengerin
0: tapi
1: ya.
0: Aku mau salam dulu dong, boleh enggak?
1: Iya, boleh.
0: Aku salam buat halo katami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
1: Oke.
0: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
1: Oke. Okay.
0: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
4: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
1: Baru nih namanya ini baru baca.
4: Oh, iya.
5: Ivilia Kupang.
4: Iya, silakan.
2: Siang.
5: Aku mau di apa ya? Mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
1: Amin, Allahumma amin.
5: Tapi itu pesan aja dari Sisilia buat.
1: Oke, baiklah.
5: Terima kasih Bang.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
4: banyak support
1: masuk
4: ya.
1: Support
4: banyak
1: ya.
4: Banyak support ya.
1: Karena
4: biasa,
1: memang Imanine ini lagunya enak-enak sih.
4: Iya.
1: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
4: Karena tuh lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
1: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
4: Padahal ada gitu ya.
1: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
4: Ya kan? Sempat vakum enggak sih, Bang?
2: Enggak.
4: Enggak ya, tetap
1: ada aktif
4: terus ya, termasuk yang
1: terus
4: merdeka kemarin ya.
2: Enggak, okay. Kita enggak pernah vakum kok.
1: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
4: Kita ada Madu dan Racun.
1: Dari siapa?
4: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang betul. Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galau.
1: Wong kita galau.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyiin.
0: Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star. Ya,
1: kan? Itu
2: pokoknya
1: aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti okay, closing.
1: Okay. Gitu. Nanti dia sih, sehingga dia bang imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you,
2: Eli. Terima kasih ya abang-abang yang ganteng. Sama. Salam buat buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus yang... Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh, gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit. Oh,
1: tapi ada,
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap? 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Oh ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, gimana? Oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Oh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar serius ya, Mbak?
1: Serius?
2: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh. Kelas
0: 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu musik tadi. Ya?
0: Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya. Nih. Ini kita durasi dari, kita bentar lagi loh. Dari
0: perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: background-nya juga,
0: background-nya ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
2: Oke.
0: Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada kan itu kita
2: ketemu-temunya
0: sama, ya kan, sama kan pada situ kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya. Saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu? Oke.
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malis Meiser. Ya dari situ. Oh, itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Red Hot Chili Peppers segala macam. Di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya penuh warna gitu
2: musik. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Iya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih kita baca nih ya.
2: zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Oke, kiris-kiris.
2: Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
2: kapan main
1: ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari Papua.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita diundang. Tunggu undangan ya.
1: Tapi Cira pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Mm-hmm. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Mm-hmm. Terus di Merauke pernah. Mm-hmm. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang. Yeah. Sehari sebelumnya. Yeah. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, wow. Dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Dari Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Yeah, yeah,
0: jadi
1: yeah.
0: Sehari di Sabang. Mm-hmm. Besoknya kita ke Merauke. Jadi kan,
2: Allahu Akbar.
1: Mantap ya. Ini mantap banget.
2: Ujung
1: itu.
2: Ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Yeah. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya keunikan,
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner
2: makanan,
0: ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan.
2: Uh-huh.
0: Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang
0: pempek dan ada alternya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih.
2: Maya,
0: banyak
2: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: Yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Ya. Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Kuah ikan kuning.
2: Ya, ya, ya. Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh. Yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar. Ikan
2: tapi
1: bakar.
2: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya, itu enak.
2: Seng ada lawan
1: itu.
2: Katanya.
1: Yeah. Yeah. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Ya.
2: Benar. Oke, oke, oke, oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Okay. Tapi saya ngomong-ngomong. Saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini G-Rox. G-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah
2: beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dua tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
2: Iya. Luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: kayak berarti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
1: Iya.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Oh, jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya, benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu. Ya.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya
0: ya kan?
2: Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang
0: apa segala macam gitu lah.
2: Itu macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah harus agak nyari kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
2: Luar biasa. Wah. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya,
1: maunya
2: nyanyi lah,
1: nyanyi.
2: Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi, singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka, tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau mau apa?
1: Tapi kan dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Iya nggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai dua bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Film. Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya sutradara dulu nih.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tau ya. Pokoknya filmnya,
2: Judulnya
0: itu,
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Film belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya gak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya
0: judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: Weleh
0: itu lunya ya. Weleh. Nah itu, tau gak?
2: Aduh, siapa ya? Gitu?
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa, makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
2: Oh.
1: Iya.
2: Ketahuan
1: iya.
2: Umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya.
2: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, buat tahun depan tuh harus ngapain.
0: Iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi nggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah, itu.
2: Oke.
0: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti
1: oke. Okay. Pokoknya kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita, pukul 5.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik melambangkan keamanan.

0: kepedian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
1: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat

0: Informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, petugas gabungan bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di Ngawi melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang faname impor di PT BMI Lamongan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di desa Ngerayudan melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat menggelar sholat istiqo di desa Ngerayudan yang dijadikan titik posko karhutla lereng Lawu Utara. Ibadah ini sebagai bentuk upaya spiritual untuk memohon agar diturunkan hujan. Camat Jogoroko Kusnu Heri Purwanto menjelaskan pelaksanaan sholat minta hujan ini melibatkan seluruh unsur Forbimcam, pemerintah desa, BPD, ketua RT RW, tokoh masyarakat, hingga tim relawan. Pelaksanaan sholat istiqo difokuskan dengan menghadirkan tokoh agama dan warga dari tiga desa yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Tiga desa berdampingan yakni Desa Ngerayudan, Desa Talang, dan Desa Gilimulyo.
3: Sholat istiqo ini tujuannya adalah untuk memohon turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan.
2: Heri menyampaikan di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, pihak kecamatan memastikan kondisi pemukiman warga sejauh ini masih aman. Meski dampak kebakaran hutan dilaporkan mencapai sekitar 5 hektar, hal ini belum sampai mengganggu aktivitas harian warga sekitar. Heri melanjutkan, melalui giat sholat istiqo, seluruh masyarakat di wilayah lereng Gunung Lawu berharap hujan dapat segera turun. Selain untuk memenuhi kebutuhan air warga, turunnya hujan diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan meluas di kawasan Gunung Lawu. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Petugas melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang Jalan Nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang Jalan Nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
5: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan, itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut, karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan, kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke ranah.
4: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran berbeda. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, JLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Reza. Silakan Diana.
6: Terima kasih Prita. Saudara, Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus percontohan program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan Handum Oktavia.
7: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di kampus karena pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan, tetapi perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sivitas akademika. Dua kampus ini diharapkan dapat menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana program pengendalian gratifikasi dapat diterapkan secara konkret di lingkungan perguruan tinggi. Jika implementasinya berjalan baik, model yang dikembangkan di UB dan juga UIN Malang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Dalam rangkaian program tersebut, KPK memberikan pendampingan melalui workshop yang melibatkan sejumlah unsur di internal KPK, termasuk bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, serta unit yang menangani pengendalian gratifikasi.
8: Oleh karena itu, ya, berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
7: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Dalam program tersebut telah dipetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul di lingkungan perguruan tinggi serta perangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.
9: Banyak terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi. Dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
7: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumeneb. Sudah ada Refka Karki, silakan Refka.
10: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung membangun yang layang di Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDes Tanjung Membangun Kamiluddin mengatakan Festival Layang-Layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
12: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cumiang ini.
11: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim Budi Sarwoto menyampaikan Festival Layang-Layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata Pantai Cumiang.
13: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
11: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cumiang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
14: Baik, terima kasih Refka. Pedagang Pasar Induk Banyuwangi bersiap menempati pasar baru setelah menerima kunci kios dari pemerintah daerah setempat. Laporannya disampaikan Gia Debora.
15: Pedagang Pasar Induk Banyuwangi mulai menerima kunci kios dan bersiap menempati pasar baru. Berdasarkan pendataan awal, terdapat 560 pedagang, sementara pemerintah telah menyiapkan 717 los di pasar tersebut. Salah satu pedagang, Teguh, mengaku bersyukur karena setelah cukup lama menempati lahan relokasi, kini pedagang mulai menerima kunci untuk menempati pasar baru. Teguh berharap pasar baru dengan kondisi yang lebih rapi dan bersih dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli.
16: Ya, yang kami harapkan semoga kedepannya tambah ramai aja, wes. Dan kami pedagang nggak berharap banyak, cuma bias apa? Kedepannya para pedagang supaya diberi kelancaran lah, nggak dipersulit dari segala hal, wes. Itu aja.
15: Menurut Teguh, ramainya aktivitas jual beli menjadi harapan para pedagang setelah menempati pasar baru. Dengan penataan pasar yang lebih baik, pedagang berharap masyarakat semakin nyaman berbelanja dan aktivitas perdagangan di Pasar Induk Banyuwangi semakin meningkat. Reporter Sumarsono, Tim Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama, silakan Dio.
17: Baik, terima kasih Haryo. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vaname import di PT BMI Lamongan. Fari Regi melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vaname impor yang ditemukan di PT BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Bung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang Vaname impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal.
19: Udang yang berhutang dan

0: pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan, di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Raki melaporkan.
1: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan berharap Politeknik Pelayaran Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Farida Husnia.
2: PLH Kepala Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto berharap Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya, Dwi Triswanto mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi tersebut berkaitan dengan standar pelayanan. Selain itu, Dwi Triswanto menambahkan Poltekpel Surabaya wajib mempublikasikan kepada pengguna pelayanan.
3: Kalau di Poltekpel Surabaya, itu pengguna layanan kan karena di vokasi pendidikan, termasuk dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan diklat di Poltekpel Surabaya gitu. Itu ada 6 komponen yang harus dipublikasikan, yaitu persyaratan, termasuk waktu, mekanisme prosedur, biaya, dan pengaduan. Itu harus dipublikasikan kepada pengguna pelayanan. Ada 6 aspek.
2: Sementara itu, Direktur Poltekpel Surabaya Mujiono mengatakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Poltekpel, penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini menggelar forum konsultasi publik.
4: Kita memahami bahwa setiap transformasi

0: dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subardi mengatakan pemetaan dilakukan bersama BNN, kecamatan serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
1: Manakala setiap kecamatan pemakaian yang tinggi ya, ini alhamdulillah kita terus berjalan ya. Mudah-mudahan kita terus konsisten bisa melihat kecamatan mana sih pemakaian apa yang tertinggi. Tadi disampaikan mulai jarak pinggiran dan balik. Dan nanti tindakannya seperti apa? Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah, tinggal kita turun mulai Pak Kaposek, Pak Camat, tingkat desa, ya kita turun untuk komunikasi bahwa Sidoarjo adalah perang di malam harapan kita seperti itu. Dengan adanya survei,
0: langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Badan Anggaran DPRD Jatim menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 berorientasi pada hasil pembangunan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
3: Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan sehingga memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Juru bicara Banggar Abdullah Abu Bakar menjelaskan APBD Jatim tahun anggaran 2027 juga harus mampu menjamin pencapaian sasaran RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.
4: Karena itu APBD tahun 2027 harus mampu memberikan dampak terukur terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjamin pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan
3: sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil N. Listianto Dardak sependapat dengan Banggar. APBD Jatim 2027 diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan, namun tidak membebani kepada masyarakat. Emil menegaskan pada APBD Jatim tahun 2027 tetap memprioritaskan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan maupun pendidikan.
5: Oke, saya rasa pendapat Banggar ini konsisten dengan harapan bahwa di 2027 kita bisa mengoptimalkan penerimaan, tentunya dengan tetap menjaga agar sumber-sumber penerimaan kita tidak menjadi beban yang lebih bagi masyarakat. Gitu ya. Yang kedua bahwa prioritas-prioritas kita terutama dalam pendidikan kesehatan itu harus terpenuhi.
3: Struktur pendapatan asli daerah pada APBD Jatim 2027 diproyeksi sebesar Rp26 triliun, yang bersumber dari pendapatan daerah, pajak daerah, serta pendapatan transfer daerah. Ani Hasana melaporkan.
2: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng Raki untuk membangun budaya membaca sejak dini guna mencetak generasi literat. Ani Kusuma melaporkan.
6: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Little Laut Kediri Raya atau Raki untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian bulan kunjung perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA. Pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan ahli muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas Raki untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
7: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia kesini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan membaca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin ke masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
6: Sementara itu, Ketua

0: Kentucky, Sylvia Kusuma Wardani, menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas Raki melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
1: Karena kami memang dari komunitas Read Aloud, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Read Aloud atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Read Aloud ini nanti, kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
0: Diharapkan upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: RRI SP Tuban menggandeng City Mall sukses menyelenggarakan kegiatan News Anchor Competition untuk mencetak generasi muda berbakat di wilayah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Witra Adila melaporkan.
3: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, sukses menggelar ajang News Anchor Competition bekerjasama dengan City Mall Tuban. Kompetisi bergengsi ini diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai wilayah meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro dengan rentang usia 16 hingga 22 tahun. Pada tahap awal, seluruh peserta telah melalui seleksi secara online. Dari penyisian tersebut, terpilih 25 besar peserta terbaik yang kemudian berkesempatan tampil secara langsung di panggung utama City Mall Tuban. Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, memberikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh RRI SP Tuban. Ia menilai kolaborasi dengan City Mall ini merupakan inovasi positif dalam menjangkau layanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal pembelajaran penyiaran.
4: Ya, kerjasama dengan RRI, dengan City Mall Tuban, ini sungguh luar biasa ya, karena ternyata pesertanya banyak sekali ya, dari teman-teman SMA maupun yang dari mahasiswa. Ini luar biasa, RRI tampil ke publik ya, menggerakkan publik, public engagement-nya lumayan bagus ya. Ini artinya apa? RRI ternyata masih diperhatikan oleh masyarakat. Dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lomba tersebut ya. Ini kemarin terima kasih ya teman-teman Tuban. Dari City Mall juga terima kasih.
3: Sementara itu, Operasional Manager City Mall Tuban, Erwin Rastana, juga menyambut baik kerjasama yang telah terjalin. Ia menilai bahwa eksistensi dan peran RRI tetap sangat krusial serta cukup relevan dari era kemerdekaan hingga era digital saat ini.
5: Acara ini sangat berkesan dari
3: Setelah melalui persaingan yang ketat dan penilaian dari dewan juri yang profesional, kompetisi ini akhirnya menetapkan para pemenang terbaik. Dan rangkaian acara ini ditutup dengan pengumuman kepada 3 pemenang, 1 juara favorit, dan 1 best supporter, di mana 3 pemenang ini nantinya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di studio RRI SP Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Kota Surabaya bersiap menyambut Polytron Surabaya International Challenge 2026 pada 22 hingga 27 September 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Setidaknya 14 negara ikut ambil bagian dalam turnamen Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang berlangsung 22 sampai 27 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Yuni Kartika Selasa siang mengatakan, penyelenggaraan turnamen International Challenge di Kota Surabaya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Turnamen tersebut digelar di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur dan diikuti pebulu tangkis dari berbagai negara. Kejuaraan berstatus International Challenge ini merupakan bagian kalender kompetisi bulu tangkis internasional dengan total hadiah $20,000.
7: Iya, semoga mereka bisa bertanding dengan baik di sini, manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung kejuaraan internasionalnya di Indonesia, di Surabaya, tepatnya sekarang, bermain dengan sebaik mungkin, mencari pengalaman, yang penting mereka bisa all out dengan penampilan mereka nanti di sini.
6: Turnamen menjadi arena perebutan gelar dan poin peringkat dunia bagi para pebulu tangkis peserta. Selain itu, kejuaraan menjadi kesempatan pemain mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Sebanyak 279 peserta dari 14 negara tercatat ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Indonesia menjadi negara dengan peserta terbanyak, yakni 162 pemain, disusul Malaysia sebanyak 40 peserta. Peserta lainnya berasal dari China Taipei, Singapura, Filipina, Jepang, Thailand, India, Vietnam, Australia, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Inggris, dan Sri Lanka. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
8: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya Sore ini. Kami akan hadirkan perbincangan kentongan pendengar bersama narasumber Ibu Dr. Anda Atfia El Zamzami MM. Beliau adalah Ketua Surya Birawa Rescue. Dan kami akan mengetengahkan tema Jadilah Relawan Dalam Segala Hal Dimanapun Kita Berada. Dan Dini, sore hari ini gak sendiri karena ada rekan Lenny Maulana yang juga masih mencoba untuk menghubungi Ibu Atifah El Zamzami begitu ya di sore hari ini. Kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti cek fakta dan kami hadirkan update informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dan 17.20 kami hadirkan renungan agama Islam pendengar, kemudian nanti azan maghrib akan dikumandangkan 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar pada pukul 18 kami akan hadirkan musik dan informasi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda bisa mengikuti mimbar agama Katolik pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16.38 menit waktu Indonesia Barat, Anda ada di program Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani, dan kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Dokter Anda Atfiah El Zamzami MM. Beliau adalah Ketua Surya Birawa Rescue. Kita sapa dulu, selamat sore Ibu Atfiah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Apa kabar hari ini Bu Atfiah?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya. Kami manggilnya Ibu Atfiah, benar? Atau Ibu El Zamzami?
2: Boleh, Bu Zamzami boleh.
1: Oh, Zamzami, Bu Zamzami aja. Baik Ibu, dengan senang hati. Terima kasih untuk waktunya bersama Pro Satu RRI Surabaya. Pendengar, kami juga mengundang atensi Anda 081-33-14-992. Saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Dokter Anda Atfiah El Zamzami MM. Beliau adalah Ketua Surya Birawa Rescue. Dan sore hari ini kami mengetengahkan tema Jadilah Relawan Dalam Segala Hal Dimanapun Kita Berada. Nah, jadilah relawan gitu Bu ya. Kalau bicara seputar relawan, sebenarnya relawan ini dimulai dari kepedulian atau kemauan atau mungkin bisa dibilang paksaan. Seperti apa sih Ibu Zamzami, silakan.
2: Namanya relawan tuh sebetulnya ya kesadaran dan kemauan sendiri memberikan waktu, tenaga, pikiran, keterampilan atau kepedulian untuk membantu orang lain atau lingkungan tanpa menjadikan keuntungan pribadi. Itu yang utama.
1: Baik, karena ada yang bilang relawan itu rela nggak rela, harus siap melawan. Iya. Nah, kalau bicara seputar relawan ini, berarti relawan ini dimulai dari diri sendiri dulu begitu ya Ibu Zamzami ya, baru nanti bisa dibilang empati kita terhadap orang lain begitu ya, kemudian nanti kita tergerak untuk bisa membantu sesama begitu. Nah, kalau bicara seputar relawan, kalau untuk atau mungkin bagi Ibu Zamzami sendiri, arti relawan itu seperti apa sih Ibu?
2: Nah itu, jadi relawan yaitu orang yang dengan kesadaran dan kemauan sendiri memberikan waktu, waktu, tenaga, pikiran, ada dia keterampilan ada, atau kepedulian untuk membantu orang lain. Mungkin kebanyakan orang bilang, oh relawan tuh harus turun di daerah bencana. Enggak juga. Relawan tuh berada dimanapun kita berada, bisa kita menjadi relawan. Tidak harus turun ke daerah bencana.
1: Baik, jadi artinya relawan ini, mungkin kalau di daerah bencana kita gak punya bekal yang cukup, kita bisa di bagian dapurnya gitu ya Bu ya?
2: Dapur umum boleh, ya kalau udah turun, turun di bencana.
1: Kalau gak turun, seperti apa peran relawan Bu?
2: Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus menjadi relawan kan? Kita berarti kita peduli dengan sosial. Nah, kemudian relawan itu tidak harus turun. Berarti kita berada di manapun kita bisa menjadi relawan. Contoh di lingkungan keluarga. Contohnya menjadi pendengar yang baik itu juga relawan loh. Menjadi pendengar yang baik itu juga mengajarkan nilai kepedulian. Terus di lingkungan kerja misal. Menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai itu juga relawan, salah satu tugas kita sebagai relawan. Kalau di masyarakat mungkin membantu warga yang butuhkan, nah itu relawan.
1: Baik.
2: Kalau digital pun sekarang lagi tren digital. Digital itu juga tidak melakukan perundungan atau menyebarkan kebencian itu juga salah satu relawan, tugas relawan.
1: Baik.
2: Apa kita sebagai relawan gitu?
1: Artinya relawan ini tidak harus menunggu bencana begitu ya Bu?
2: Enggak pasti, apalagi sekarang bencana itu kan banyak sekarang, bencana alam, bencana masyarakat, sosial, semua bisa jadi ada bencana di mana-mana kan.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar relawan, apakah relawan ini harus memiliki organisasi atau harus selalu bergabung dengan organisasi tertentu Ibu?
2: Beberapa relawan tuh juga ada yang mandiri sendiri tanpa bergabung, ada bisa. Tapi saya kebetulan saya punya
1: organisasi,
2: punya organisasi wadah yang berbadan hukum, wadah itu ya. Karena saya punya teman-teman anggota-anggota warga yang punya keterampilan khusus sehingga pada waktu harus turun ke lapangan ya bisa.
1: Baik. Artinya kalau yang membedakan Ibu antara relawan yang memiliki organisasi dengan relawan yang dia ini independen atau berdiri sendiri begitu ya? Ada perbedaan apa?
2: Ya kalau memang dia berdiri sendiri, artinya dia maju namanya sendiri ya. Kalau memang kayak saya ini kan, saya Ketua Surya Birawa Rescue. Di belakang saya banyak orang anggota gitu kan.
1: Okay. Nah, Baik, jadi artinya ini membawa nama, ini gak nama tunggal aja tapi nama organisasi juga begitu ya Bu ya?
2: Ya, nama organisasi yang kita bawa.
1: Oke, nah di Surya Birawe Rescue sendiri ini apa aja Bu kegiatannya Bu?
2: Kita bisa melakukan kegiatan kayak tadi di masyarakat, di lingkungan kerja atau di mana saja. Mungkin salah satu tugas kami juga, oh sekarang sampah lagi berbanyak-banyak di bertonton di Kota Malang. Mari kita membuat kegiatan mengurangi sampah gitu kan. Itu juga relawan. Nah, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan supaya mengurangi sampah gitu kan. Membantu pemerintah. Dan samping itu kita, saya juga punya relawan yang diturunkan. Waktu Semeru yang dulu, kita relawan kita tuh turun membangun sekolah yang hancur di Ngantang. Salah satu TK Dharma Wanita pembaruan ya, dan mawanita itulah, itu kita bangunkan. Nah, itu yang turun ke lapangan seperti itu.
1: Tahun berapa itu Bu?
2: Pertama tahun berapa itu ya, Semeru itu yang pertama dulu tuh. Sampai di mana-mana. Nah, itu yang itu juga turun. Lain-lain juga kadang-kadang memang kami kan tidak kayak kemarin di NTT, ya kan?
1: Iya.
2: Nah, di NTT sana terjadi, atau Aceh dulu lah, Aceh banjir, bandang banjir di Sumatera Barat, Aceh. Kami sebagai relawan, kita juga berusaha membantu mahasiswa yang terdampak. Memang sana, dari relawan juga pada ke sana kan, membantu yang di sana. Tapi di sini, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, yang orang tuanya kena dampak di sana, kan juga perlu kita bantu. Kami membantunya di sini. Ya, mencarikan, mendekati kampus, supaya mungkin UKT-nya gratiskan semester kemarin itu, membantu mereka dengan sembako, ya kan? Itu juga terjadi kemarin di Manggarai. Manggarai juga gitu, kami menjadi relawan, bekerja sama dengan Widya Karya kemarin itu, memberikan makan siang kepada mahasiswa terdampak, setelah itu sembako kepada 500 mahasiswa. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Kita relawan di tempat di mana kita berada.
1: Oke, baik. Jadi artinya dimanapun itu harus bermanfaat nih, demi kebaikan begitu ya Bu ya? Baik. Nah, kalau bicara seputar relawan begitu ya Bu ya, untuk menjadi anggota dari Surya Birawa Rescue ini sendiri seperti apa Bu? Apakah ada syarat-syaratnya tertentu atau seperti apa?
2: Oh, syaratnya enggak ada yang utama perlu. Nanti kalau dia memang sudah dia rasa punya rasa kepedulian dan ingin menjadi relawan, itu kan otomatis nanti ada pelatihan-pelatihan yang kami berikan. Oh, kamu maunya relawan apa? Menyelamatkan korban misalnya, tenggelam misalnya. Ya, nanti kita latih.
1: Baik.
2: Seperti itu, disesuaikan dengan keinginannya mereka. Mau jadi apa, relawannya dalam hal apa, dapur umum ya. Nanti kita bantu, nanti kita mengarahkan ke dapur umum. Kita latih.
1: Baik, gitu. Jadi artinya bebas begitu ya Bu ya? Atau ada mungkin ada yurannya?
2: Ada yurannya? Enggak
1: juga ya?
2: Ada. Nah, gratis aja.
1: Gratis
2: namanya
1: aja.
2: Juga relawan kan?
1: Baik.
2: Kemana-mana.
1: Kemana-mana gitu ya?
2: Kemana-mana dia boleh. Gratis semua.
1: Oke, baik. Jadi mungkin ada ini Bu, media sosial yang bisa dikepoin gitu ya, untuk melihat Surya Birawan Rescue ini Bu.
2: Surya Birawan kita punya IG sih, tapi memang tidak banyak, kami relawan itu tidak begitu banyak promosi Mbak. Karena saya kira tidak perlu banyak promosi, yang penting banyak berbuat.
1: Tidak perlu banyak promosi, yang penting aksi gitu ya Bu ya.
2: Aksi, betul, aksi yang penting.
1: Baik, nah bicara seputar relawan Ibu, keterampilan apa sih Bu yang harus dimiliki oleh para relawan agar mereka ini tidak hanya menjadi relawan aja yang ibaratnya relawan kan kita menolong orang dulu ya Bu ya. Nah, gimana kita bisa menolong orang kalau diri sendiri ini nggak punya keterampilan? Nah, seperti apa keterampilan dia harus dikuasai?
2: Kalau saya, kalau saya tadi awal gitu, kalau begitu dia menyatakan dirinya menjadi relawan, ada rasa kepedulian, keikhlasan, itu dia juga harus ditanya apa yang ingin dia. Karena kami sebagai relawan itu memang ada klasifikasinya, ada uji kompetensinya. Kita bersertifikat, iya ada sertifikatnya relawan itu. Dalam hal apa? Oh, dapur umum, komunikasi, seandainya penyelamatan gedung bertingkat.
1: Baik. Nah,
2: manajemen bencana, misalnya kita itu macam-macam ada. Jadi pada waktu kita turun di lapangan bencana, itu sudah tidak bingung kesana kemari. Kalau kita sudah punya spesialisnya, ahli kita akan datang. Oh, saya dapur umum, berarti otomatis di daerah bencana saya ditugaskan, diberi surat tugas kepada ke dapur umum. Kalau komunikasi, saya ditugaskan surat tugas saya ke komunikasi, kan gitu. Buat dengan apa yang menjadi spesialis kita.
1: Oke, spesialis ya. Karena setiap orang tuh punya spesifikasi masing-masing, spesialisnya masing-masing gitu ya, Bu ya. Oke, nah kemudian Ibu, kalau bicara seputar relawan begitu ya, tenaganya ini kan pasti banyak ya. Artinya gini, gimana cara bagi waktunya Bu dengan adanya banyakkan kesibukan ya, dan juga kesibukan, belum lagi bagi tugas antara keluarga, kerjaan, belum lagi kalau ada bencana atau mungkin harus terjun ke masyarakat dengan relawan ini. Seperti apa Ibu bagi waktunya?
2: Jadi gini, dalam mungkin tapi tidak semua ya. Juga yang memang relawan itu sudah usia-usia, sudah cukup usia lah, sudah mapan lah ya. Sehingga mereka juga tidak kesulitan ya. Artinya kalau berangkat ke daerah bencana itu tidak harus bingung gitu. Nah, pastinya mereka sudah siap menjadi relawan itu.
1: Baik.
2: Tidak bingung lagi. Kalau kami berangkat ke daerah bencana, kami harus siap. Oh, saya di sana berapa hari? Satu minggu. Berarti saya harus menyiapkan berapa kebutuhan saya, kebutuhan hidup itu loh. Tidak lagi harus mencari di sana gimana dapur umum. Enggak, kita sudah harus siap dengan kondisi, dan kita harus menolong diri kita sendiri dulu sebelum menolong orang lain loh.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Jadi harus benar-benar manajemen waktu begitu ya Bu ya, prioritasnya yang mana gitu ya.
2: Manajemen waktu juga. Nah, benar waktu juga memang itu tadi kebanyakan kan mereka sudah mapan, anak sudah besar-besar, sudah bisa ditinggal, kan sudah bisa mengatur dirinya sendiri, keluarganya sudah bisa ditata sehingga bisa turunlah ke lapangan membantu orang lain.
1: Baik. Iya, dan kalau bicara seputar relawan Ibu, tantangan terbesar yang dihadapi kawan-kawan relawan ini apa aja sih Bu? Di era saat ini kan banyak bencana begitu ya Bu. Mungkin karhutlah saat ini belum padam juga. Kemudian banjir di Sumatera ini juga belum reda juga begitu ya. Kemudian ada gunung erupsi begitu ya Bu ya. Kemudian juga kapal tenggelam dan lain sebagainya. Nah, tantangan terbesar Ibu yang dihadapi relawan.
2: Ya, yang pasti kayak tadi disebutkan. Biasanya kita tidak semua kan relawan khusus ngurusi relawan, tapi juga kita punya kehidupan pribadi dong, usaha, ya dong, keluarga, itu kadang-kadang memang bagi waktu, kurangnya waktu yang kita perlukan, kayak andai kata kita harus turun ke daerah bencana. Kalau memang kita seperti saya ini di Kota Malang saja, saya sebagai relawan, ya sudah, teman-teman yang fokus untuk turun ke daerah bencana silakan, tetapi saya ngurusi yang di sini aja. Mahasiswa yang terdampak, orang tuanya nggak bisa ngurusi, nggak bisa ngirim, nah kita bantu yang itu. Artinya saya bisa membagi waktu saya selama berada di Malang kan.
1: Baik, jadi banyak peran yang bisa dimainkan begitu ya Bu ya?
2: Bisa.
1: Baik.
2: Asal mau saja kita kan?
1: Jadi kuncinya di mau aja gitu ya Bu ya? Kalau nggak mau ini susah nih.
2: Nah, kalau nggak mau bagaimana?
1: baik. Jadi kuncinya relawan adalah mau dulu. Nah, kalau udah mau aja nanti jalan pasti ada begitu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Baik. Nah, Ibu biasanya kalau bicara seputar relawan ini kan nggak lepas dari namanya konflik ya Bu ya? Nah, bagaimana Ibu cara menjaga kekompakan dan juga ke koordinasi dan juga ke silaturahmi para kawan-kawan relawan agar ini kawan-kawan relawan ini bisa tetap kompak, tetap ibaratnya menjalankan tugas dengan baik ya tanpa adanya konflik Ibu?
2: Ya, kebetulan kalau di Jawa Timur kita punya grup besar relawan ya, FPRB dan SRBB. Di mana secara rutin kita juga ada kegiatan-kegiatan bertemu sesama relawan, menambah ilmu, tidak hanya bertemu, tapi menambah ilmu, menambah saling tenggang rasa, saling sabar, banyak yang kita lakukan. Sehingga sesama relawan itu memang seperti keluarga sendiri jadinya, di mana-mana kita akhirnya menjadi satu kesatuan ya kan. Hmm. Apalagi kalau di daerah bencana sudah tugas bagaimana, kan sudah sama-sama.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu. Okay. Jadi memang kita ada kegiatan khusus, dalam arti kita sering ketemu. Hmm. Relawan itu sering bertemu. Hmm. Sering bersama, sering ketemu, mengadakan kegiatan bareng, menambah ilmu bareng gitu.
1: Hmm, baik, jadi artinya untuk menjaga kekompakan ini sering-sering ada pertemuan gitu ya Bu, agar
2: ya,
1: ibaratnya agar tidak padam gitu ya.
2: Iya.
1: Biasanya kalau apa ya, bisa dibilang persoalan-persoalan itu kan kadang kan ada miskomunikasi begitu ya Bu ya, itu yang menyebabkan adanya persoalan-persoalan atau perselisihan gitu karena adanya miskomunikasi. Nah, untuk menghindari miskomunikasi ini berarti harus sering-sering ketemu begitu ya Bu ya.
2: Hmm,
1: baik. Nah Bu, ada pengalaman yang berkesan nggak sih Bu selama Ibu menjadi relawan Ibu?
2: Saya itu kan menikmati pekerjaan, Bek. Karena saya hobi, ya kan. Jadi kayaknya saya berkesan, ya kalau udah ketemu sama-sama relawan, saling bercerita. Cerita itu menambah ilmu.
1: Oh, okay.
2: Jadi ceritanya bagaimana di daerahnya, bagaimana daerah terdampak tadi, dia melakukan apa, itu juga menambah ilmu bagi kita. Walaupun tidak kita turun ke lapangan, tadi kita tahu, oh di sana ternyata begini ya. Kita mendapat hal yang begini. Bagaimana kita bisa apa namanya menyesuaikan diri di daerah bencana, kan ya? Itu sudah. Jadi kita sama-sama belajar. Sering ketemunya relawan tuh ya untuk belajar, mengasah ilmu jadinya kan.
1: Baik. Jadi kuncinya di mempererat silaturahmi ya Bu ya, agar bisa maksimal dalam menjalankan tugas gitu.
2: Maksimal,
1: ya.
2: Maksimal, ya.
1: Baik.
2: Ya sepanjang tidak ada bencana sih, kita tidak kemana-mana ya, tadi kita lakukan yang tadi itu, yang di lingkungan kita, di keluarga, di masyarakat, itu yang kita lakukan. Karena di masyarakat sendiri sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan sebetulnya kan.
1: Baik. Nah Ibu, kalau bicara seputar relawan ini kan berarti kan adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi begitu ya Bu. Nah bagaimana cara Bu untuk menanamkan jiwa sosial ini di mungkin anak-anak kita sekarang begitu ya, di tengah terpaan gadget, kemudian banyaknya hal-hal yang mungkin membentuk anak ini sekarang ini lebih individualis begitu ya daripada orang dulu. Nah ini seperti apa Ibu?
2: Tadi saya sampaikan bahwa tadi contoh di digital aja.
1: Okay.
2: Kita tidak mengeser-ngeser yang tidak perlu diumumkan kepada masyarakat, itu juga suatu relawan untuk menjaga jangan sampai sesuatu yang tidak perlu, yang nggak perlu disebar gitu kan. Nah di situ tidak harus kita menunggu ada bencana. Melihat tetangga yang butuhkan bantuan, kita bantu. Melihat perbedaan di sekitarnya, memang kita ya pasti akan berbeda. Pastilah sesuatu, tidak ada namanya satu arah, satu tujuan ya kan. Pastilah ada konflik, ada apa ya, tinggal kita aja bagaimana mengendalikannya. Bagaimana menatanya, bagaimana manage-nya itu.
1: Baik. Jadi pengendalian diri begitu kuncinya ya Bu ya?
2: Iya, pengendalian diri aja.
1: Baik. Nah untuk selama ini Bu, ada ini gak sih Bu, mungkin kalau bicara seputar kawan-kawan relawan dari Surya Birawa Rescue melakukan jemput bola gak sih Bu, mungkin ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi atau edukasi atau kegiatan apa aja untuk relawan ini Bu?
2: Kegiatan-kegiatan biasanya kita lakukan berupa ketika ya.
1: Ketika
2: itu kita kita biasanya melakukan latihan andai kata mereka mendengar ada bencana, mendengar sesuatu yang memang ya kita latih mereka bagaimana kalau ada bencana, oh gempa katanya. Nah, itu ada memang latihan untuk anak-anak itu. Jadi ada termasuk lagu-lagunya kita buat lagu supaya mereka juga senang senang untuk mengetahui tentang andai kata terjadi bencana, mereka sudah ingat apa yang harus dilakukan. Gempa gitu, mereka masuk di kolong meja kayak gitu. Ada lagunya memang.
1: Oh, seperti apa?
2: Selama ini
1: mungkin bisa di-spill Bu lagunya seperti apa.
2: Selama ini memang kan ada SPAB sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Sekolah SPAB itu kan sudah di mana-mana banyak itu, di Malang ada, Surabaya, di mana-mana ada itu, dan memang kita punya kader-kader SPAB itu, Mbak.
1: Oh, baik.
2: Ya, itu yang sekolah pengendali aman bencana itu tadi. Jadi dana mereka di diinformasikan kepada sekolah-sekolah itu, kepada mereka, kepada siswanya, andai kata terjadi bencana apa yang harus kalian lakukan.
1: Baik, jadi mereka aware begitu ya Bu ya, untuk mitigasi bencana juga ya, untuk tanda-tanda. Oke, tanda-tandanya gempa apa aja berarti mereka udah mengetahui begitu ya Bu ya.
2: Ya, tidak hanya ke sekolah, ke ibu-ibu, ibu-ibu kan kadang-kadang pertemuan arisan itu ya kita isi, apa ya, nanti gempa tuh begini-begini ya. Nah, kita praktekkan bagaimana caranya, andai kata terjadi gempa.
1: Luar biasa, jadi artinya juga jemput bola juga ya Bu ya, untuk melakukan edukasi. Baik. Nah Ibu, kalau selama ini ketika melakukan sosialisasi, antusiasme masyarakat ini sejauh ini seperti apa sih Bu? Apakah ada sekolah-sekolah yang mengajukan, Bu mau dong sekolah saya untuk diadakan ini juga dan lain sebagainya, caranya seperti apa Ibu?
2: Banyak, sekolah-sekolah pada minta juga. Bagaimana supaya sekolah mereka dilatih, dijadikan sekolah SPAB tadi, sekolah aman bencana. Banyak, jadi memang kader-kader atau guru-gurunya kan kita punya itu, relawan-relawan yang sudah punya sertifikasi untuk itu. Sehingga mereka sudah ada jadwal sekolah mana itu sudah di sudah ada penet target-target mereka untuk melatih sekolah-sekolah tersebut. Banyak kok di mana-mana ada itu udah. Dan kita punya banyak kader untuk itu, relawan yang sudah punya keahlian untuk SPAB itu.
1: Baik, ada klasifikasi atau mungkin tadi juga disebutkan bahwasanya harus ada sertifikasinya. Nah, untuk mendapatkan sertifikasinya itu Bu, relawan apa yang harus dilakukan?
2: Untuk mendapatkan sertifikasi, sertifikasi kan macam-macam kayak tadi saya sampaikan. SPAB berarti dia harus pelatihan, ikut pelatihannya. Kalau mungkin kedaruratan bencana tentang komunikasi, misalnya komunikasi darurat bencana, berarti mereka juga ada latihannya, kemudian ada sertifikasi kompetensinya, ada ujiannya, ada pelatihannya. Nah, kemudian apalagi tentang penyelamatan di kolam, kolam tuh penyelamatan air ya, dalam air, ya, itu kan juga ada latihan bagaimana menyelamatkan orang yang tenggelam, nah, juga ada sertifikasi. Sertifikasi uji kompetensinya ada, uji kompetensinya. Jadi dia punya sertifikasi untuk itu.
1: Apakah berbayar atau seperti apa untuk mendapatkannya, Bu?
2: Kalau selama ini memang kita berbayar. Berbayar itu. Kecuali memang ada program pemerintah, ya ada juga. Kadang kapan hari itu ada, ya. Tetapi kan agak sulit memang, karena kadang relawan ini kan tidak peduli dengan foto-foto. Jarang, udah di daerah bencana mungkin ya ada memang yang juru foto, ya foto. Tapi kalau yang sudah ke, anu mungkin lupa foto, padahal di dalam salah satu ujian itu harus ada menunjukkan bukti foto kegiatan di mana-mana, harus ada foto, portofolionya tuh harus jelas gitu. Kadang-kadang kelemahannya di situ, jarang kita ngumpulin foto.
1: Karena udah fokus. Buat baru-baru sempat foto ya Bu ya.
2: Baru-baru foto.
1: Jadi itu berbayarnya harganya sampai berapa Bu? Nah,
2: yang kalau pemerintah mengadakan gratis, kalau berbayar kadang-kadang ya sertifikasi itu sekitar ya 6 sampai 1 juta ya.
1: Baik. Jadi itu bisa ditanggung dari kawan-kawan organisasi ataupun ditanggung secara mandiri begitu ya Bu ya?
2: Secara pribadi.
1: Oh, secara pribadi.
2: Pribadi. Baik. Kalau organisasi yang sudah besar-besar ya, itu biasanya menanggung untuk demi untuk satu organisasi kan, mungkin satu organisasi itu dia perlu spesifikasi yang keahliannya ini A, ini B, C, sehingga memang mungkin akan dibayarkan, akan dibiayai oleh organisasinya, bisa juga. Kalau saya kemarin seringkali saya mengadakan pelatihan, pelatihan bareng mahasiswa-mahasiswa, orang umum, masyarakat umum kita undang, kita ajakan pelatihan.
1: Baik. Gitu. Dan itu bersifat pribadi ya Bu?
2: Pribadi, tapi dananya kan dari organisasi. Kayak saya Surya Birawa ya, Surya Bira yang ngeluarin dana.
1: Baik, wah luar biasa berarti ya. Nah, Ibu kalau bicara seputar yang harus diperhatikan begitu ya, ketika menjadi relawan, selain sertifikasi, kemudian memiliki skill dan juga kompetensi yang memadai begitu ya. Nah, bagaimana ketika relawan ini kan kalau terjun di tempat bencana itu kan nggak bisa ini ya Bu ya, contoh kayak memprediksi ini sejauh mana sih bahayanya terhadap diri sendiri begitu ya. Bagaimana ketika harus mempertaruhkan nyawa begitu, ketika relawan ini dengan misi penyelamatan, Bu, yang harus ditekankan itu yang mana dulu? Penyelamatannya kah atau daerah bencananya kah atau memang relawannya kah, Bu?
2: Saya kira disesuaikan ya. Jadi gini, kita memang waktu dulu pertama Aceh itu kita komunikasi yang utama karena harus didengarkan oleh orang banyak ya, tahu ya lah, harus tahu dulu. Barulah semua relawan pada masuk ke daerah itu. Kalau sudah, biasanya kalau di daerah bencana itu kan kita sudah membuka posko. Posko relawan gitu kan. Nah tentunya kita ke sana. Kalau sekarang kan lebih cepat ya, gerak cepat pemerintah. Tapi yang pasti juga pasti relawan lokal tuh yang duluan ke daerah bencana. Nah, kalau sudah ada alat-alat, ada orang yang kena, contoh tertimbun lah gitu ya. Tentunya ya sementara sebelum ada alat-alat pastilah diselamatkan. Kerja bakti, rame-rame gitu. Rame-rame. Kalau memang sudah ada alat, otomatis sudah alat. Jadi kita pindah lagi kepada mana yang perlu kita selamatkan. Mungkin karena biasanya di daerah dampak itu kan kita juga menyediakan kayak semacam healing ya. Sehingga anak-anak yang di daerah bencana itu kan juga kita hibur. Itu juga relawan juga. Itu relawan juga kita terjun ke sana untuk menghibur mereka supaya mereka juga enggak stres di daerah bencana. Karena mereka kan enggak ada kerjaan lain sudah, wong semua sudah enggak ada. Sehingga jangan sampai mereka juga stres dengan kondisi yang ada. Ibu-ibu juga gitu, diberilah informasi, diberilah penyuluhan, diberilah informasi, diberilah kekuatan agama masing-masing supaya mereka juga, ya makanya kenapa kita terjun sesuai dengan keahlian kita. Walaupun di daerah bencana itu ahlinya A, belum mungkin A, tetapi malamnya juga bisa bertambah jadi B kan, karena mungkin oh kita bisa tambah ini, bisa tambah ini gitu kita.
1: Baik. Jadi memang harus ada beberapa hal yang memang diprioritaskan dan juga bagaimana caranya kita ini mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dulu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Tapi itu tadi kan kita harus siap. Siap.
1: Ditempatkan ya kan, di mana aja.
2: Bertanggung jawab. Iya, ditempatkan di mana aja. Oke.
1: Baik. Nah, sebagai closing statement Ibu, mungkin apa sih Ibu pesan untuk masyarakat begitu ya, dan ketika ingin bergabung menjadi relawan, apa sih Ibu, dan mungkin bisa dibilang bagaimana ketika kita ini kadang kala kan orang tuh kan punya trauma ya Bu ya. Nah sebelum melakukan penyelamatan tuh kan harus menyembuhkan traumanya dulu Bu. Nah kan ketika orang-orang yang dengan trauma ini, bagaimana agar mereka ini bisa survive begitu Bu untuk menjadi relawan?
2: Kalau tidak semua orang yang kena dampak itu juga mau jadi relawan kan.
1: Baik.
2: Nah tidak semua orang yang pernah atau belum terdampak tidak mau jadi relawan kan. Nah memang menjadi relawan itu bukan tentang seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa besar kepedulian kita terhadap sesama, terhadap orang lain, itu kan? Itu. Kemudian dimanapun kita berada, mari menjadi pribadi yang peduli, mau bantu, mau bekerja sama, menghargai perbedaan, memberikan manfaat bagi lingkungan. Ya memang tidak harus menunggu melakukan hal besar, mulai dari yang kecil-kecil yang kita bisa lakukan kayak tadi saya sampaikan, dari lingkungan, dari masyarakat. Memang kalau trauma kita kan punya juga, kalau tempat saya kita menyediakan kayak namanya psikolog, sehingga biasanya anak-anak trauma. Jadi pernah kita melakukan itu, anak terdampak Aceh kemarin, Aceh dan Sumatera Barat, banjir itu. Kita kumpulkan di aula UB, kita datangkan psikolog, kita beri hiburan mereka, akhirnya mereka mau bersuara, menyampaikan pendapatnya ini, sehingga nanti kita sebagai orang yang sudah dengar dan paham, kita menyalurkan apa yang mereka inginkan. Oh saya belum terhitungkan di UMM, belum ada peduli, misalnya. Kami mendatangi, gimana? Ada enggak kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang terdampak, memberikan mereka kesibukan, mungkin buka dapur umum bagi mahasiswa yang memang tidak dapat kiriman dari orang tuanya, menyediakan dapur umum kayak gitu. Nah, sehingga apa yang mereka sampaikan di acara yang kita tadi mengundang psikolog, itu kita sampaikan kembali kepada perguruan-perguruan tinggi di mana mereka kuliah, sehingga ada kerjasama. Kita sama-sama, karena nggak mungkin kita lakukan sendiri. Kita harus bermitra dengan banyak orang. Apalagi di Malang ini kan, kalau di Malang banyak mahasiswanya. Mahasiswa dari mana perguruan tinggi, sehingga kami bangun jaringan di Unmer. Oh, Unmer, UKT-nya di satu semester. Nah, kemudian UMM. Oh, kami sudah mengirim. Kami sudah ngirim, Bu, relawan ke daerah bencana loh. Bapak ngirim ke sana, Pak. Tapi yang di Malang sini, mahasiswanya, anaknya, enggak dikasih kiriman uang, terus mereka makan dari mana? Bantulah mereka. Nanya, oh ya sudah, kalau anak-anak terdampak, silakan datang ke bagian administrasi kampus. Nanti mereka biar data, ya. Akan disediakan dapur umum, gitu. Nah, kita lakukan perguruan tinggi. Yang mana bantuan mereka, kayak kemarin kita menyebarkan sembako ke anak-anak Manggarai itu 500 anak dari UWIKA ya, Widya Karya. Nah, itu kemudian ya seperti itu. Mereka kita berbagi pada mereka mana. Nah, karena banyak sekali masa di sini ya. Manggarai kemarin itu kita dapat data itu terbampak di Malang itu satu kampus saja bisa sampai lebih dari 500 orang. Nah, kalau enggak ada kita kerjasama dengan pihak kampus ya kita juga kesulitan sekian banyak orang kan gitu toh. Bagaimana apalah yang kita lakukan sehingga mitra-mitra kita banyak.
1: Baik. Nah, mungkin pesan terakhir Ibu untuk para pendengar Pro 1 RRI Surabaya, silakan.
2: Jadi tadi saya katakan tidak harus menunggu mampu melakukan hal besar. Tidak harus mampu, kita harus punya uang yang banyak. Tapi mulailah dari hal yang kecil dapat kita lakukan. Mungkin ya tadi tetangga kita ada yang kos sana. Manggarai enggak dikasih, enggak dikirimi orang tuanya karena memang enggak ada bisa dikirimi di sana terdampak. Nah, mungkin kita bisa bantu dengan memberikan makan siang kah? Nah, seperti itu kepedulian-kepedulian kita sih sebetulnya. Karena bagaimanapun sebetulnya mahasiswa itu juga menjadi sumber PAD satu daerah juga kan. Mereka kos, mereka makan di sini, terdampak ekonominya kan tinggi juga. Lah, keseimbangannya adalah pada saat mereka kena bencana, kita juga yang bantu. Masyarakat membantu, pemerintah membantu, kan gitu. Timbang rasanya di situ.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Atvia Elzamzami MM. Beliau adalah Ketua Surya Birawa Rescue. Sehat selalu Ibu Zamzami. Amin. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro 1 RRI Surabaya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar usai sida dialog kentongan sore hari ini dengan tema jadilah relawan dalam segala hal dimanapun kita berada. Jadi bicara seputar relawan ini tidak dibatasi ruang dan waktu begitu ya, karena relawan itu bisa di mana aja dan kapan aja. Baik, dan nanti kita akan bahas kembali beberapa informasi ke ruang dengar Anda, dan Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.
0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pendengar, kami hadirkan cek fakta hari ini bersama Atit Sasono.
0: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin Human Papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Suka dan duka yang berada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi, kita alami, kita rasakan. Karena itu, tetaplah tegar dan sabar, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada ujian tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas ataupun di bawah, seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian kehidupan. Pendengar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mukmin itu ibarat seperti tanaman yang pasti angin akan menghembus baik ke kanan ataupun ke kiri, maka perumpamaan bagi seorang mukmin ketika menghadapi cobaan, baik itu yang sifatnya harta kekayaan maupun musibah yang dia rasakan, tidak akan menghalangi dia untuk tetap menjaga konsistensi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'mini kamasaliz zar'i la tazalur rih tufi'ah wa la yazalul mu'min yusibuhul bala. Jadi perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang akan tertiup angin dengan hembusannya baik ke kanan ataupun ke kiri. Artinya dia akan selalu menghadapi ujian dan cobaan. Sedangkan perumpamaan seorang munafik seperti pohon yang tidak kuat ketika ada goyang angin menghembuskan sampai ia tumbang. Ya. Nah, karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan seorang mukmin itu seperti pohon kurma yang asluha tsabitun, yang akarnya kuat menghunjam ke perut bumi, dahan cabangnya kuat menjulang ke langit, yang kemudian pada musim-musim panen itu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memanen dengan penuh kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin memiliki akidah yang kuat. Seorang mukmin membangun kehidupannya dengan ketaatan dan berbuah sebagai akhlakul karimah. Yang buah itu akan kita nikmati kapan saja, untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Seorang mukmin ibarat seperti pohon kurma agar kehidupannya seluruhnya mendatangkan manfaat. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat bagi yang lain. Dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menghadirkan manfaat dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: qaumah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Ditemani Dini Wardani di sore hari ini, pendengar, dan sore hari ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga di 0813314992. Kita coba update dulu ya untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya yang tadi Dini udah sempat janjikan. Ternyata kita masih ngobrol di dialog begitu ya di sore hari ini. Oke, pendengar, saat ini 17:47 menit waktu Indonesia Barat, Surabaya dan sekitarnya ini terpantau ramai lancar aja di kawasan Surabaya. Dan memang ada beberapa kepadatan arus lalu lintas di titik-titik tertentu. Seperti kawasan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Raya Darmo, Wonokromo, Ahmad Yani, sampai mengarah kawasan Flyover Waru, sampai Gedangan, sore hari ini memang seperti biasa ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, sampai mengarah kawasan Rukut Madya, sampai dan juga arah sebaliknya ya, mengarah ke kawasan Kenjeran juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian pendengar, untuk kawasan Manyar Kertoharjo mengarah kawasan Kertajaya juga ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sungkono, Majen Hari Muhammad, ini padat merambat ya. Sementara itu, kawasan Gunung Sari mengarah kawasan Jalan Prabu Siliwangi hingga mengarah kawasan Jalan Raya Menganti, Jalan Raya Wiyung, ini masih ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light di kawasan Jalan Mastrip ya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Dan di kawasan sudut kota Surabaya lainnya masih ramai lancar aja ya, titik-titik kemacetan seperti biasa di jalan-jalan menuju Surabaya Sidoarjo aja ya. Lepas dari itu masih ramai lancar ya. Kawasan Dupak Gresik, ini Dupak Demak ya, mengarah ke kawasan Gresik juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas ya. Sementara itu, pendengar, kami hadirkan informasi cuaca di sore hari ini. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini ada di 29 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius ya. Dan nanti suhunya akan turun di jam 22 ya waktu Indonesia Barat, ini nanti ada di 27 derajat Celcius, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ini ada di 26 derajat Celcius ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, semoga bisa beristirahat begitu ya. Dan yang pasti semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, maraknya insiden keracunan makanan di wilayah tetangga seperti Kediri dan Tulungagung memicu langkah antisipatif jajaran Kepolisian Resor atau Polres Blitar guna memastikan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution turun langsung meninjau dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG hari ini. Pemeriksaan ketat tersebut dilakukan di SPPG Jimbe, Kecamatan Kademangan, serta SPPG Bondo Sewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dalam sidak tersebut, pendengar, AKBP Ardi memboyong jajaran pejabat utama atau PJU Polres Blitar, Wakapolres, hingga Ketua Bayangkari Cabang Blitar. Dan ia juga melakukan pengujian dan juga pengecekan sampel menu makanan secara langsung untuk memastikan sajian bebas dari kontaminasi serta memenuhi standar kelayakan gizi sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Mojokerto mendorong perusahaan dan juga pelaku industri untuk meningkatkan ketertiban data melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan pengumpulan akun SINAS bagi industri Kabupaten Mojokerto tahun 2026 di salah satu resto di Kecamatan Pungging. Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian mengatakan sektor industri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, sekaligus memperkuat daya saing. Menurut Kabupaten Mojokerto, ini memiliki potensi industri yang beragam. Mendengar demikian Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saat ini 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi bersama dengan kawan reporter Ani Hasanah yang akan melaporkan Wakil Gubernur Jawa Timur mendorong kolaborasi pemerintah daerah, Pertamina dan Hiswana Migas untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
1: Laporan terkini.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ani Hasanah. Ani, silakan laporan Anda. Ya, kita masih mencoba sambungan. Ya, Ani Hasanah, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi menyusul masih adanya potensi peralihan konsumen ke produk bersubsidi akibat perbedaan harga dengan produk komersial. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bersama pemerintah, Pertamina, dan Hiswana Migas. Pengawasan di tingkat penyalur dinilai perlu diperkuat agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Emil menyebut jaminan pemerintah pusat untuk menjaga harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap stabil hingga akhir tahun harus dibarengi dengan disiplin dalam penyaluran, sebab penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi memperbesar beban fiskal negara. Menurut Emil, pengendalian dan pembatasan pembelian melalui sistem seperti subsidi tepat perlu terus didorong. Di saat yang sama masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM yang memang berhak mendapatkan subsidi didorong untuk terdaftar secara resmi sebagai penerima. Di sisi lain, kelancaran pasokan energi tetap menjadi faktor penting bagi aktivitas ekonomi Jawa Timur, di mana pada semester pertama 2026 saja, ekonomi Jawa Timur ini tumbuh 5,84% secara kumulatif. Sementara lapangan usaha pengadaan listrik dan gas pada triwulan kedua 2026 tumbuh 16,86% secara tahunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kerjasama dengan Pertamina dan Hiswana Migas dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi maupun non-subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa Wagub Jatim mendorong kolaborasi pemerintah daerah, Pertamina dan Hiswana Migas memastikan penyaluran BBM bersubsidi untuk tepat sasaran. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini, pendengar.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Lagu Aku Lelakimu dari Firza dihadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu yang manis ya menemani kita saat ini 18.19 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan kami di 99.2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Anda ditemani Dini Wardani dan juga ada rekan Liga Tirta di studio Pro 1 RRI Surabaya. Sore hari ini mendengar, kita coba update dulu informasi yang tengah ramai di media begitu ya, baik di media mainstream maupun media sosial. Pendengar, kalau Anda melihat Beci, kenapa sih kok ramai banget nama Beci? Nah, Muhammad Subci Azal Tisani atau Beci ini terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, memperoleh pembebasan bersyarat sejak tanggal 20 Agustus 2025. Keputusan ini, pendengar, ini mendapat perhatian dari pendamping korban yang menyoroti pentingnya aspek keamanan, kenyamanan, serta perlindungan terhadap korban selama Beci menjalani masa pembebasan bersyarat. Dan Beci ini mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah menjalani masa pidana di Lapas Kelas 1 Lawak Waru Malang. Beci telah keluar dan menjalani program integrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Beci ini tidak berarti dirinya bebas sepenuhnya. Dan status ini merupakan bagian dari pelaksanaan sisa masa pidana dengan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi. Karena selama menjalani program tersebut, Beci ini tetap berada dalam pengawasan petugas pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur ini menyatakan bahwa pemberian pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan persyaratan yang berlaku bagi warga binaan pemasyarakatan. Proses ini, pendengar, ini disebut tidak diberikan melalui perlakuan khusus, melainkan mengikuti mekanisme dan juga aturan yang berlaku. Sementara itu, pendamping korban, Palupi Pusporini, ini menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang telah berjalan, termasuk hak narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Ia menegaskan bahwa hak hukum seorang narapidana ini tetap perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan keadilan bagi korban yang terdampak dari tindak pidana tersebut. Menurutnya, pembebasan bersyarat ini memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana. Salah satunya adalah kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lain selama menjalani masa pembebasan bersyarat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani berdengar di 99,2 Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini Dini mau menyapa ada Mas Teo Yudhistira yang ada di Magelang ya. Halo Kak Dini Wardani, selamat sore. Salam sehat Kak Dini. Oke, thank you Mas Teo. Dan juga selamat sore untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari. Amin ya Rabbal Alamin. Informasi cuaca di Magelang sore hari ini Kak Dini cerah ya, dan juga arus lalu lintas di kawasan Magelang sore hari ini masih ramai lancar aja. Terima kasih Kak Dini, terima kasih Mas Teo Yudhistira dari Magelang ya. Kemudian Dini juga mau menyapa ada Pak Setiawan Mujari ya di Tuban. Halo Kak Dini Wardani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Tuban Selatan ya, cuaca cerah, jalanan biasa aja, nggak macet-macet juga. Baik, terima kasih Pak Setiawan Mujari, sehat selalu ya Pak. Oke, Dini juga mau menyapa ada Mas Hendra. Halo Kak Dini Wardani, Dani, selamat sore Kak Dini, menemani soreku melintasi kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya ya. Puterin lagu-lagu yang enak dong. Baik kalau begitu ya, ditunggu aja Mas Hendra ditemani sampai nanti jam 8 malam ya. Oke, mendengar sembari Anda yang saat ini macet-macet juga seperti Mas Hendra, ditemani barengan sama lagunya siapa ya? Oh, ada lagu yang Masif, Nyaman, biar nyaman terus sama aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan Azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika ada yang berbuat jahat kepadamu, maka janganlah engkau membalas dengan kejahatan juga. Coba diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih bagus lagi ikhlaskan, dan lebih sempurna lagi maafkan.

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dini mau menyapa Pak Hoirul Huda dulu ya di sore jelang malam yang ada di Lamongan. Halo Kak Dini, selamat malam. Selamat malam. Cuaca di kota Lamongan cerah ceria. Angin berhembus semilir membuat begitu syahdu dengerin siaran malam ini. Tolong dong puterin lagu yang romantis. Roti makan gratis, oke, thank you Pak Hoirul Huda. Nanti deh yang diputerinnya ya, terima kasih banyak. Kemudian Dini mau menyapa Mas Marit. Halo Kak Dini Wardani, selamat sore. Untuk kawasan Gresik dan sekitarnya, ini masih ramai lancar Kak Dini, cuacanya cerah aja, thank you. Thank you ya Mas Marit, hati-hati di jalan ya, di kawasan Gresik dan sekitarnya. Dan sebelum nanti kita ke Jakarta, pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Jakarta ya, Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Jakarta. Mendengar, kita coba update dulu untuk informasi olahraga ya. Elim Tio Samba ini resmi terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Blitar periode 2026-2030 melalui Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa atau Musorkotlub ya. Dalam kontestasi tersebut, Wakil Wali Kota Blitar ini berhasil mengungguli rivalnya Ratih Dewi Indarti. Dan terpilihnya Elim sebagai Ketua KONI Kota Blitar ini menandai babak baru dinamika keolahragaan daerah. Pasca terpilih, Elim menyatakan akan membuka awal baru dalam mempererat komunikasi serta merajut sinergi dengan Wali Kota Blitar dan jajaran pemerintah Kota Blitar. Dan komunikasi dengan Pemkot ini dinilai penting karena KONI Kota Blitar masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk keterbatasan anggaran dana hibah dan belum adanya sekretariat. Ketika ditanya mengenai dinamika hubungan dan komunikasinya dengan Wali Kota Blitar yang sempat diterpa isu renggang, nah politisi muda ini menyikapinya secara positif. Ia memastikan komitmennya untuk memperbaiki komunikasi demi kepentingan masyarakat dan insan Kota Blitar ya. Lebih lanjut, Eli menegaskan bahwa KONI di bawah kepemimpinannya ini akan menjadi mitra strategis Pemkot Blitar dan siap berjalan beriringan dalam pengembangan olahraga daerah. Nah, itu ya. Jadi kita doakan aja semoga bisa profesional ya. Kadangkala kita ini merasa lagi enggak baik-baik aja gitu ya. Tapi bukan berarti ya, bukan berarti kita bisa bukan berarti bisa egois gitu ya, jangan sampai egois lah ya, karena kita harus tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak? Akhir-akhir
4: ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang

0: Tata Bogor berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Summarecon dengan para warga.
1: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
2: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuh, jangan mengumpat-ngumpat.
3: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
2: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
1: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
6: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
7: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
5: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan

0: Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAKS Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAKS Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua KRAKS Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
1: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
0: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan KRAKS Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
2: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
0: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAKS Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang

bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, saat ini 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Katolik edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026 bersama Romo Budi Prasetyo dengan tema Hidup Baru Berkat Pertobatan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, melalui Putramu, Engkau selalu mencari kami yang seringkali tersesat dan hilang. Perkenankanlah kami untuk saling mencari siapapun yang hilang di antara kami, sehingga persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Hidup Baru Berkat Pertobatan. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang penuh dosa. Namun demikian, Allah selalu berbelas kasih. Ia tidak akan terus memperhitungkan dosa manusia. Yang justru lebih kuat adalah Allah yang mengasihi dan memberi kerahimannya kepada manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh menonjolkan kekuatan diri di dalam hidup ini, namun kita diajak untuk selalu mengandalkan rahmat Allah. Tema renungan ini adalah hidup baru berkat pertobatan. Tidak ada hidup baru dalam Tuhan tanpa suatu komitmen dan tindakan pembaharuan diri. Berbalik dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Dengan jelas dikatakan dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32 yang kita dengarkan bahwa pertobatan sangat penting bagi kita masing-masing di mata Tuhan. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk orang benar yang tidak perlu bertobat, tetapi untuk orang berdosa yang membutuhkan jalan baru menuju Tuhan, yaitu pertobatan. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Lukas bab 15 ayat 11. Kata-kata Yesus ini adalah panggilan dan seruan tegas untuk pertobatan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, orang Israel pada masa dulu di padang gurun berdosa terhadap Tuhan dengan membuat anak lembu tuangan serta sujud dan menyembahnya dengan mempersembahkan korban. Keinginan hati Allah adalah membinasakan mereka yang tidak setia dan membelot. Tetapi kebaikan hati Allah ditampakkan di sana lewat permohonan Musa. Allah tidak membenarkan tindakan orang Israel, tetapi menerima kesadaran akan dosa dan keinginan serta tindakan nyata untuk bertobat. Kita semua membutuhkan pertobatan. Pertobatan itu bukanlah momok yang perlu dijauhi, seolah-olah kita berada dalam malapetaka, kemalangan, atau kejatuhan fatal, walaupun bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Nyatanya sebagai manusia, kita terbatas, dan karena kita memiliki banyak kekurangan, cenderung menjauh dari Tuhan, dan sadar atau tidak, tahu dan mau, kerap kita banyak melakukan kesalahan, kelalaian, dan dosa. Siapakah di antara kita yang sangat sempurna dan sedemikian sucinya sehingga belum pernah berbuat salah atau berbuat dosa? Kita semua tidak sempurna. Karena itu, Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam kesempurnaan dan kekudusannya, mengalami kekudusan Tuhan, dan sukacita kegembiraan surgawi. Satu-satunya jalan ke situ adalah jalan pertobatan. dalam mana kita menyadari keberdosaan kita, kelemahan kita, dan kembali kepada Tuhan berjalan di jalannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus telah menunjukkan kepada kita pertobatannya yang luar biasa ketika dia mengubah haluan hidupnya dari penganiaya gereja menjadi pengkhotbah kabar baik. Pertobatan radikal telah ditunjukkan kepada kita. Dan ia berkata, karena Kristus, ia menganggap semua keuntungan sebagai kerugian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi bab 3 ayat 8. Paulus sadar bahwa tindakannya semula dilakukannya tanpa iman. 1 Timotius bab 1 ayat 13. Ia menyadari kedosaannya dengan percaya penuh bahwa Kristus telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa termasuk dirinya. Karenanya ia memantapkan langkah untuk mengikuti jalan yang benar. Bisa dibayangkan jika seorang ibu kehilangan anak putri kecilnya di pasar, dia akan melupakan semua hal yang bersamanya dan pergi mencari gadis kecil itu. Karena putri kecilnya sangat berharga, jauh melampaui barang-barang lain yang dibelinya. Atau jika kita kehilangan barang atau dokumen berharga ataupun uang, kita akan merasa gelisah dan langsung sibuk mencarinya. Jika kita merasa demikian, lebih lagi yang dialami Tuhan saat anak-anaknya tersesat. Perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan perasaan Tuhan dan kekhawatiran Tuhan jika salah satu dombanya tersesat. Dibandingkan dengan kekhawatiran sang gembala, penginjil Lukas ingin menggambarkan seperti apa perasaan Tuhan itu. Seorang gembala akan meninggalkan 99 domba di padang belantara dan berangkat untuk mencari domba yang hilang. Siapakah domba dalam perumpamaan ini? Domba adalah kita semua. Tuhan tidak ingin kita menyimpang darinya atau tersesat. Hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Dia seperti Bapa yang menjaga dan melindungi kita. Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas bab 15 ayat 10. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dengan tema Hidup Baru Berkat Pertobatan bersama saya Romo Budi Prasetyo. Terima kasih perhatian Anda dan mengakhiri mimbar agama Katolik ini, saya akan berdoa memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas rahmat dan cinta kasih-Mu. Semoga kami memperoleh kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan berani bertobat untuk hidup baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, saat ini 19 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Wanda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Cirebon dengan tema Alasan Kiasan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Selasa 22 September 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang sudah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Dan nanti kita juga akan mengajak Anda untuk berdialog ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kami. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Alasan Kiasan, persembahan dari RRI Cirebon. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Diska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar anak kita nangis? Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
3: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa Anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue nyet-nyetnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat, Han.
2: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
0: Ma, maaf banget ya, Giska sampai nelpon Mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
1: Ya Allah, Farhannya kenapa?
0: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
1: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya, urusan perempuan. Laki-laki ya, cari uang saja.
0: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju? Atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal, bantu ganti popok, Ma? Atau jagain dede bayinya lah? Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
1: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang, biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
0: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan salah satu komunitas dari Ikatan Alumni Fisioterapi Universitas Erlangga Surabaya. Ada Fisio Andi, ada juga Fisio Aziz dan Fisio Devi yang sudah hadir di Studio Pro 1 untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dan sharing pengalaman. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, saya silakan untuk bisa langsung menuju atau menghubungi line telepon kami on air di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Siapa tahu ada informasi yang ingin Anda ketahui dan juga edukasi yang ingin Anda dapatkan malam hari ini seputar dunia fisioterapi. Saya sapa dulu nih ketiga narasumber kita malam hari ini. Halo, selamat malam Fisio Andi, Fisio Aziz dan Fisio Devi, apa kabar?
1: Malam.
2: Selamat malam, Mas Jo.
0: Kabar baik ya?
2: Kabar sangat baik.
0: Kabarnya sangat baik, luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Saya harus panggilnya pakai nama Fisio ya aja, untuk membedakan antara Fisio dan bukan Fisio, bukan? Untuk membedakan memang benar-benar dari alumni fisioterapi gitu ya. Alumni fisioterapi Universitas Erlangga, Surabaya. Di sini Fisio Andi sebagai Divisi 2 Ikatan Alumni atau yang membawai alumni begitu? Atau enggak, bagaimana?
1: Jadinya Divisi 2 itu apa namanya? Bagian yang kayak membuat itu Kak Jo, apa namanya kayak umpamanya kita kerjasama, kerjasama di bidang apa, kayak umpamanya ada alumni dari UNER yang baru lulus, kita mengkondisikan nanti berjoin sama klinik atau rumah sakit di mana di situ ada teman-teman dari alumni Fisio UNER, kita utamakan dari alumni itu yang untuk di utamakan untuk diterima di sana.
0: Oh, gitu. Jadi divisi jadinya, kerjasama,
1: betul.
0: Oh, MOU gitu. Baik. Divisi 2 adalah kerjasama.
1: Kerjasama, betul.
0: Kemudian ada Fisio Aziz di sini, sepertinya paling senior gitu ya, karena pembina, betul.
2: Enggak juga sih Kak Jo. Tapi ya bolehlah seperti itu.
0: Karena bayangin saya kalau pembina itu kan senior, betul, gitu ya, sesepuh yang itu paling mengerti, betul, gitu. Gitu, betul, begitu,
2: betul
0: ya.
2: Betul, tapi karena kita itu punya ilmu mulungsungi seperti ular, jadi kulitnya kenceng terus
0: meskipun enggak bertua
2: gitu.
0: Muda terus,
2: apalagi gabung sama teman-teman Ikatan Fisioterapi Universitas Erlangga ya, makin awet muda tuh. Seperti itu.
1: Pokoknya enggak berjalan.
0: Iya. Ada berapa banyak pembina di Fisioterapi UNER ini selain Fisio Asi sendiri?
3: Ada 5.
0: 5 orang.
3: Iya, ada 5 orang. Aha. Paling sepuh ya angkatan yang pertama itu, Prof Arif.
0: Baik. Nah, ini ketuanya adalah Fisio Devi, betul.
3: Ya,
0: sejak tahun berapa menjabat sebagai ketua Fisio Ikatan Alumni Fisioterapi ini?
3: Sebenarnya Ikatan Fisioterapi Alumni Universitas Erlangga ini dari tahun 2015 Kak Jo, tapi benar-benar dipilih ketuanya itu baru 2026 Januari kemarin.
0: Jadi selama 2015 ke 2026 ini apa tidak ada ketua atau
3: kita nggak ada ketua tapi tetap komunikasi dalam grup WA.
0: Baik. Apa yang membuat kemudian dibuat struktur organisasi ada ketuanya, ada divisi-divisinya gitu?
3: Karena ada kegelisahan ini arahnya kemana? Kan ketika banyak pemimpin, nah kita mau kemana? Mau yang diarahkan, mau yang diprioritaskan apa? Kalau misalkan ada pemimpinnya salah satu kan, ada prioritasnya yang lebih jelas kayak gitu.
0: Ada arahnya.
3: Benar.
0: Gitu ya. Nah, selama ini yang bergabung dari tahun 2015 itu sampai sekarang itu dari alumni angkatan berapa aja?
3: Angkatan pertama tahun 1985.
0: Oh, angkatan tahun pertama itu ya, tahun
3: 1985 sampai yang angkatan sekarang.
0: Angkatan sekarang maksudnya tahun 2026.
3: 2020.

0: Misalkan ini fisioterapi kan banyak sekali yang bisa ditanganin karena kita itu meliputi dari bayi ya, dari wanita hamil, bayi sampai nanti lanjut usia. Karena kita itu banyak banget yang bisa dikerjakan. Nah, itu disitulah ini kita mau ngarahnya kemana dulu, kerjasamanya kemana. Kalau misalkan ada wadahnya jadi satu, maka kita bisa kasih divisi masing-masing. Kayak misalkan ada divisi pediatri untuk anak, divisi muskuloskeletal untuk yang dewasa. Nah, ketika itu semua bisa terorganisir dengan baik, maka kan nanti langkah kita akan bisa step by stepnya lebih enak.
1: Oh gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin juga pendengar kita pengen tahu nih, fisioterapi. Ya, boleh dijelaskan tentang apa sih fisioterapi ini? Mungkin
0: Kak Aziz.
2: Kak Aziz.
0: Fisio Aziz.
1: Kak pembina.
3: Silakan. Baik, Kak Jo. Iya. Yeah. Saya pembina yang belum perlu dibina mungkin ya. Jadi fisioterapi sendiri itu Kak Jo adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis ya. Fisioterapis artinya memang orang yang sudah lulus kuliah. Kalau di Universitas Erlangga sendiri itu saat ini stratanya adalah diploma 4.
1: Oke. Okay.
3: Jadi setara dengan S1. Bahkan untuk di Indonesia secara nasional, fisioterapis ini sudah S1 profesi. Jadi S1 4 tahun ditambah pendidikan profesi antara 3 sampai dengan 4 semester. Jadi S2. Dan ada S2 sekarang. S2, jadi ya. Memang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis di sini adalah orang yang berlisensi karena kita juga mengikuti ujian kompetensi nasional. Kemudian untuk mengoptimalkan kualitas hidup dengan cara mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Sepanjang rentang kehidupan artinya memang dalam keseharian fisioterapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Fisio Devi, bahwa kasus yang kami hadapi terutama bagi rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit itu mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Nah, seperti itu Kak Jo.
1: Misalnya contoh fisioterapi apa nih yang ditangani nih? Nah, yang dari bayi lahir nih misalnya.
3: Yang ditangani yang bayi
1: atau bayi yang belum hamil
3: baru
1: gitu.
3: Lahir misalkan yang paling sering adalah kasus-kasus dengan berat badan yang kurang biasanya. Jadi atau prematur ya, bahasanya prematur. Biasanya nanti kalau di fasilitas kesehatan di rumah sakit, dokter itu akan merujuk untuk fisioterapi melakukan stimulasi gerak. Karena bayi dengan kondisi yang berat badan lahirnya kurang, kemudian hari lahirnya juga belum memenuhi, itu cenderung untuk pasif. Seperti itu. Kemudian kalau di usia remaja, remaja itu kan mulai aktivitasnya banyak, terutama olahraga. Yeah. Nah itu kita bisa masuk juga, namanya adalah sport fisioterapi, sport injury. Jadi ketika seseorang mengalami cedera, itu sebaiknya selain ke dokter ortopedi atau dokter yang lain, juga konsultasi ke fisioterapi.
1: Okay.
3: Supaya untuk pemulihannya, return to sportnya, kembali ke olahraganya itu lebih tertata. Seperti itu. Dan atlet-atlet, apalagi sekarang musim pedal, musim running, ya, itu dengan fisioterapi tentunya yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu, itu bisa meningkatkan performa. Nah ini kalau masyarakat Surabaya ingin tahu tentang pedal, tentang lari, bagaimana fisioterapi yang baik, nanti kita punya pelatihan khusus. Ini khusus, levelnya nasional sudah. Jadi pelatihnya adalah alumni dari UNAIR, di mana dia adalah fisioterapi timnas Indonesia saat ini.
0: Benar.
3: Langsung kita
1: latihan datangkan. Khusus itu latihan untuk padelnya atau untuk fisioterapi ketika olahraga padel itu sendiri?
3: Iya,
2: jadi
3: fisioterapinya. Jadi bagaimana otot-otot kalau main padel itu otot-otot yang dominan otot
1: atau
3: mana
1: apa?
3: Sih?
1: Nah, fungsinya kemudian mungkin untuk mengurangi cedera kali.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, untuk preventif.
1: Iya, itu luar biasa. Jadi
3: seru
1: ya. Jadi ini artinya fisioterapi adalah bagaimana caranya mengembalikan, memulihkan kondisi tubuh seseorang gitu ya.
3: Betul.
1: Fungsi fungsional dari gerak tubuh
0: sehingga
1: seseorang.
0: Sehingga mereka bisa mandiri menjalani kehidupannya masing-masing dan berperan aktif. Kan ketika misalkan paling banyak nih kalau posisi kayak kita ya kan kayak low back pain gitu. Nah, cedera pinggang kayak gitu
1: kan berasa banget itu adalah cedera.

0: cedera pinggang.
1: Pinggang belakang ya, tulang belakang. Boyok.
2: Boyoan.
3: Boyoan
1: ya. Ini pendengar kita juga harus lebih dijelasin ini. Boyoan lo ya.
2: Boyoan betul.
1: Boyok.
0: Kecentit.
1: Itu bukan sesuatu hal yang memang faktor usia atau gimana sih misalnya seperti boyoan itu?
0: Itu sangat banyak sekali faktor
1: faktornya tentunya, nggak
0: bisa satu. Jadi ketika semuanya itu berkontribusi, faktor-faktornya bisa jadi dari kurang tidur, bisa dari manajemen stresnya yang kurang, bisa dari aktivitasnya yang kurang.
1: Menarik sekali ya. Ada manajemen stres juga di situ ya. Kita coba terima telepon dulu. Selamat malam, Kobras.
4: Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Jus.
1: Waalaikumsalam. Ibu Titi Damiati dari Surabaya. Silakan, Ibu.
4: Ini kami akan cerita kepada salah satu
1: para fisio namanya.
4: Artinya fisioterapi itu apa sih?
1: Itu dia artinya fisioterapi.
4: Apa artinya membetulkan barang-barang yang tidak beres atau gimana? Karena kami punya cerita. Saya kan baru aja jatuh kepleset. Sehingga memang sih saya sudah tua. Waktu itu saya bersihkan rumah terus lantainya itu belum saya keringkan,
1: licin.
4: Lalu jatuh terus kakiku nggak bisa lagi digerakkan. Saya kira wah saya lumpuh. Terus akhirnya saya digendong dibawa ke rumah sakit Unair. Terus akhir itu kami di rumah sakit Erlangga. Terus kami di fotokopi, dicek segalanya lah pokoknya. Terus akhirnya wah ibu ini terus kakiku di drag bar gitu loh supaya lurus. Terus akhirnya kami di operasi di pantat kami yang retak tadi, balung-balung tadi ada yang retak. Terus sekarang kami sudah kata dokter latihan jalan bu, ya sekarang kami sudah berjalan selama 3 bulan. Kami sudah jalan lancar, tidak masalah. Tapi untuk kalau sholat itu kami kalau di masjid itu masih dengan kursi. Akan kami tekuk itu kok kakiku kok sulit sekali gitu loh. Dan kalau kaki yang sebelah ini tidak masalah. Nah, kalau sebelah ini rasanya.
1: Yang sebelah itu yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang bermasalah yang mana?
4: Yang kanan.
1: Yang kanan yang sakit, oke.
4: Terus saya harus fisioterapi nang di mana?
1: Oke, gitu. Siap.
4: Apa di adik-adik ini ya? Aku mau datang di mana? Saya akan konsultasi
1: baik.
4: Enggak apa-apa. Kalau nanti ditarik berapa saya enggak apa-apa. Saya seneng aja.
1: Enggak usah mikir tuh dulu, mikir sehat dulu. Kok mikir biayanya? Yang penting
2: sehat dulu, Ibu.
4: Sehat kan penting, biaya juga penting.
1: Iya, penting. Iya, penting sama-sama penting ya.
2: Sama-sama penting tuh.
4: Ya enggak mau kerja enggak ada biayanya.
1: Iya. Siapa tahu nanti ada program-program dari teman-teman fisioterapi ini, teman-teman Visio ini untuk masyarakat ya. Ditunggu ya jawabannya ya.
4: Baik. Makasih ya.
1: Sebentar Ibu Titi ini usia berapa? Ini sebelum nanti diberikan
4: usia
1: penjelasan.
4: Usia saya 78.
1: 78 ya. Oke, nanti akan diberikan jawabannya kira-kira visionya seperti apa, terapinya seperti apa, kemudian ada pantangan-pantangannya. Didengarkan.
4: Diperiksa dokter tuh kami enggak punya
1: tidak punya riwayat apa-apa, gula nggak ada, darah tinggi,
4: diabetes juga tidak ada.
1: Alhamdulillah berarti.
4: Kami diberi sehat.
1: Amin. Ya, jadi yang bermasalah kaki kanan ya ini ya, kalau buat jalan masih bisa atau kalau buat sholat aja yang agak susah.
4: Iya, kalau buat jalan tidak masalah.
1: Tidak masalah.
4: Kalau ditekuk untuk sholat sujud
1: itu yang susah.
4: Sakitnya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Gitu aja Ibu Titi Damiati.
4: Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini langsung ada pasien pertama loh ini. Wah. Pasien online.
2: Iya pasien online ini. Telemedicine.
1: Oke, silakan.
3: Sesuai program PP.
1: Apa ya. Itu? Oh ada programnya. Ada. Oh nanti kita bicarakan dulu program PP ini ya. Silakan. Sampai menjawab ini pertanyaan dan juga sekaligus curhatan dari Ibu Titi Damiati dari Surabaya.
0: Ya. Terima kasih Bu Titin. Untuk misalkan pasca operasi memang butuh waktu ya, apalagi usianya kan 78 tahun. Nah dengan pasca operasi itu dan Bu Titin sudah fisioterapi selama 3 bulan, terima kasih Bu Titin atas kepercayaannya kepada fisioterapi. Nah nanti kita perlu cek lagi apakah ada otot-otot yang bermasalah, karena kalau misalkan dari ceritanya Bu Titin seharusnya di operasi tulang panggul itu sebenarnya bisa untuk melakukan sholat secara biasa, sholat dengan sujud, dengan duduk biasa, yeah, itu bisa. Tapi nanti ketika pasca operasi dan itu kenapa tidak bisa? Nah mungkin ada otot-otot yang sekiranya butuh diregangkan dulu, atau mungkin ada otot-otot yang perlu secara spesifik juga itu dikuatkan, ataupun benar-benar dilatih secara khusus. Nah itu karena kita tidak memeriksa Bu Titin secara langsung, makanya kita nggak tahu. Tapi ketika nanti Bu Titin periksa kepada, misalkan kalau di Surabaya ada Fisio Andi nih, yang buka praktek di mana?
3: Fisio Andi? Wiyung, karangan
0: di Wiyung. Nah, Fisio Andi ini buka di Wiyung. Nah, nanti ketika diperiksa secara langsung akan diketahui otot-otot mana yang perlu kita bangun bersama. Ketika otot-otot ini bisa dibangun bersama lagi, kemungkinan besar Bu Titin untuk bisa sholat lagi secara biasa akan lebih besar.
1: Oke, jadi seperti di terapi begitu ya. Benar. Di terapi, terapinya seperti apa mungkin? Spesifiknya seperti apa? Dilatih jalan, dilatih jongkok, atau dilatih beban misalnya?
0: Kita harus memeriksa dulu. Tahu
1: dulu ya.
0: Misalkan nih, kalau seperti Bu Titin, kemungkinan terbesar adalah otot paha depan atau otot paha belakangnya itu nggak bisa memanjang secara maksimal atau secara optimal. Nah dari situ mungkin kita ada modalitas, misalkan dikasih ultrasound atau dikasih SWD untuk memanjangkan dulu sedikit, memberikan nyaman. Ketika beliaunya sudah agak nyaman, otot panjang ototnya sudah agak meregang, baru kita latih sehingga ototnya itu bisa bagus, dan baru latihannya ya latihan sujud, latihan sholat.
1: Bisa ya, tapi butuh waktu juga, proses tergantung dari kondisi dari si pasien sendiri ya.
0: Karena juga usianya
1: sudah cukup lanjut. Baik, ini kita ke telemedicine berikutnya.
0: Siap.
1: Halo, selamat malam Ngobras.
4: Telemedicine ya. Saya kembali lagi.
1: Oh iya, Bu Titi Damiati.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, nanti dijelaskan di akhir acara ya. Sabar dulu, sabar, belum selesai acaranya nanti.
4: Iya, alamatnya.
1: Iya, iya, nanti sabar ya.
4: Datang nanti.
1: Nggih, sabar.
4: Yo,
1: Waalaikumsalam. Oh, udah enggak sabar ini ya.
2: Iya.
1: Sabar dulu, nanti alamatnya terakhir di akhir acara. Dengerin dulu ini acaranya sampai selesai ya.
0: Jadi,
1: jadi ini kalau misalnya ada pun juga punya keluhan-keluhan yang sama, misalnya poyoen atau susah atau pasca operasi,
0: nyeri,
2: termasuk pasca stroke
1: itu juga bisa.
2: sangat bisa
0: yang berhubungan dengan otot, tulang, saraf. Nah, itu bisa,
1: walaupun itu bisa 100% kah atau
3: seoptimal mungkin,
0: tergantung kondisi awal pasien datang.
1: Oke.
0: Kan baik. Kita juga harus jujur ya pada kondisi pasien ya. Kalau misalkan nggak bisa ya kita bilang nggak bisa.
1: Oke. Ya. Tapi dimaksimalkan untuk
2: bisa lebih fungsional
1: lagi ya. Oke, baik, ditunggu lagi untuk Anda yang mau bergabung 5345474 dan juga WhatsApp di 081331414992. Ada sebentar ini. Oh, nanti kita bacakan. Tetap bersama kami dulu. Kita ke lagu dulu ya. Kita dulu sebentar setelah yang satu ini. Kita masih akan terus bersama Anda.

0: Ini jadi satu salah satu hal yang cukup menarik ya, komunitas fisioterapi ini. Jadi untuk Anda yang mungkin juga mau tanya-tanya, juga kami masih buka kesempatan untuk telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-331-4x992. WhatsApp tadi sudah ada yang mengirimkan, nanti kita akan coba buka atau kita coba bacakan atensinya. Selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras, ya. Ngobrol bersama Bang Jo Adi Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan fisioterapi dari UNER ya.
0: Betul, ini Oma Yanti Queen dari Jawa Barat ya.
1: Yeah. Selamat malam Fisio Aziz dan Fisio Dewi apa Devi?
0: Devi. Ya, Fisio Aziz, Fisio
2: selamat
0: Devi.
2: Malam Ibu.
1: Saya jauh-jauh, tapi sekarang posisi memang masih ada di Banten ya.
0: Banten.
3: Baik, Oma.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
1: Jadi gini ya. Tadi sudah dijelaskan ya dengan Fisio Aziz ya, mengenai fisioterapi itu adalah pelayanan kesehatan medis apa yang bertujuan mengembangkan, memelihara, apalagi
2: memulihkan gerak ya,
1: terganggu akibat cedera dan lain sebagainya ya. Nah, terus yang saya ingin saya bertanya dijawabnya nanti ya. Sampai sekarang itu saya penasaran asli kata dari fisioterapi ini dari bahasa apa? Itu yang pertama. Kedua, saya pernah 40, sekarang usia saya 75 tahun loh.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Masih usia alhamdulillah 35-an ya.
3: Alhamdulillah.
1: Bagaimana?
0: Ya, lanjut sama langsung aja langsung pertanyaannya.
1: Saya dulu pernah main tenis lapangan. Apa ya? Secara manual ya, tenis konvensional ya.
0: Iya.
1: Nah, dulu saya pernah terpleset. Lutut tidak apa-apa, tetapi tangan yang saya pegang raket sebelah kanan ini agak kesleo dan sakit. Terus langsung saya bawa ke, dulu belum ada puskesmas ya, ke rumah sakit. Lalu kayak diperban pakai krep itu loh ya. Nah, terus disuruh kalau masih sakit, datang seminggu kemudian. Langsung saya datang, ada sedikit bengkak tapi saya kompres air hangat gitu sama es gantian. Nah, terus Bu katanya ini langsung di terapi saja. Nah, cara terapinya apakah ini zaman dulu loh ya, 40 tahun yang lalu itu. Saya diberikan dengan sistem terapi dengan inframerah. Inframerah, sinar sama ada getaran itu loh dipakein kejutan ya. Itu seminggu 3 kali. Itu selama kok lama sekali, saya bilang hampir 1 bulan. Memang sih sudah enak, sudah ada kemajuan 30%, 40%. Saya bisa gerakan karena tangan sebelah kanan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan katanya ada terapinya dengan sinar, ada terapinya dengan alat berat gitu ya.
0: Alat berat, eskavator
1: gitu. Ya gitu loh maksudnya saya ya. Tapi sampai sekarang itu berjalan tidak ada keluhan apa-apa. Cuma saya waktu di tempat dingin, kota saya di Lembang itu dingin, itu terasa agak apa ya, nyeri. Mungkin karena udah bertambah usia yang saya tanyakan ya.
0: Baik.
1: Apakah session ini perlu dilanjutkan untuk kunjungan rehabilitasinya? Dan biasanya durasinya itu loh, per sesinya itu berapa? Harus juga
0: berapa itu maksudnya berapa menit atau berapa?
1: Di foto dulu.
0: Sebentar, berapa itu berapa menit atau berapa harganya?
1: Oh iya, jadi sesinya tuh berapa, seminggu berapa kali sesi itu berapa menit?
0: Idealnya, ya, idealnya.
1: Saya waktu itu kalau tidak salah ya, 2-3 menit gitu loh. 2-3 menit terus tambah lagi.
0: Yeah.
1: Itu selama 1 bulan, tapi siap. Alhamdulillah. Apakah sekarang itu terasanya karena yang sudah berapa puluh tahun itu terasa dan mohon solusinya itu bagaimana gitu.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: sukses
0: malam.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini bisa langsung dijawab ini. Cerita ya, 74 tahun. Gimana nih fisio Aziz?
3: Artinya fisioterapi dulu.
0: Oh, artinya fisioterapi mungkin, dulu ini apa?
2: Mungkin saya akan
0: tadi sempat dijelasin ya.
2: Iya, oke, mungkin, saya akan mungkin, bercerita tentang sejarah fisioterapi dunia. Marilah kita berkeliling dunia sebentar. Jadi istilah fisioterapi sendiri itu sebenarnya sudah muncul di tahun 1851. Jadi istilah fisioterapi sendiri pertama kali dicetuskan dalam literatur medis oleh seorang dokter asal Jerman. Seperti itu.
0: Jadi di Eropa ya lahirnya.
2: Di Eropa, betul, lahirnya adalah di Eropa. Kemudian karena perang dunia dan wabah polio, akhirnya masuklah ke Indonesia itu.
0: Gimana fisioterapinya wabah polio nih?
2: Fisioterapi, fisioterapi itu.
0: Wabah polio masuk ke Indonesia.
2: Oh iya. Jadi setelah perang dunia itu banyak korban-korban perang. Sehingga pada waktu itu di periode tahun 1948 sampai dengan 1956 itu Profesor Suharso, ahli bedah ortopedi, juga alumni Unair, juga alumni ini Nias. Alumni Nias itu bersama teknisi
0: Nias,
3: Fakultas Kedokteran.
2: Betul, Universitas Erlangga. Itu bersama teknisi Suroto itu memulai membuat tangan dan kaki tiruan prostesis di garasi Rumah Sakit Umum Surakarta. Sejarahnya seperti itu. Nah, baru di situ profesi fisioterapi di Indonesia mulai masuk.
0: Mulai dikenal.
2: Awalnya setingkat perawat dulu, setingkat sekolah menengah kesehatan asisten. Fisioterapi. Nah, kemudian berkembang menjadi diploma. Kemudian saat ini di Indonesia sendiri sudah berkembang sampai dengan level profesi S1 profesi dan juga S2.
0: Oke, nah berarti gelarnya apa?
3: Sarjana fisioterapi. Kalau untuk yang di fisioterapi UNER, sarjana terapan.
0: STR,
3: karena diploma diploma 4.
2: Betul.
3: Ya.
2: Okay,
3: tapi kalau misalkan di universitas yang dia S1, S1 fisioterapi, gelarnya adalah sarjana fisioterapi.
0: Oke. S-Fis ya. Oke, jadi kalau yang di 4 itu sarjana terapan.
2: Terapan
3: kalau
2: kesehatan.
3: Udah ambil profesi, kesehatan. Maka seperti kayak dokter umum, kalau dokter umum kan ada DR kecil tuh di depannya. Nah, kalau fisioterapi FTL.
0: Oh, FTL di depannya. Oke, dan untuk S2 itu untuk profesi, apakah harus S2 atau S1 bisa lanjut ke profesi?
3: S1 bisa lanjut ke profesi. Tapi kalau yang S2, misalkan S1 mau lanjut ke S2, nah itu kan untuk ke
0: pendidikan ya, akademik ya, dosen dan segala macam. Ya. Oh, jadi terus, S1 sudah punya ini SIM lah ya, untuk bisa praktek gitu.
3: Terus menanggapin Oma tadi yang untuk keluhannya, Oma nyeri itu adalah perspektif subjektif, jadi yang dirasakan Oma ketika nyerinya itu di area dingin, itu berasa sensasi nyerinya itu karena memang Oma itu ketika dulu waktu remajanya, waktu masih mudanya, itu
0: sebelum
3: nyerinya
0: cedera gitu ya.
3: Saat cedera.
0: Oh, saat cedera.
3: Saat cedera itu ketika kan cedera nyerinya itu sudah termemori di area otak.
0: Jadi terekam ya.
3: Memori itu terekam ketika suhunya dingin, apalagi Oma sudah usia 75 tahun. Nah, nyeri itu kan kalau misalkan di study of pain sekarang ini, nyeri itu artinya adalah perasaan subjektif. Jadi nyeri itu adalah gambaran daripada bisa jadi memori rekaman
0: trauma masa lalu.
3: Kayak gitu.
0: Tapi sebetulnya tidak ya.
3: Sebenarnya nanti itu dicek lagi apakah nyeri ini berkaitan dengan hanya psikologisnya Oma ataukah benar ada kejadian fisik lain. Jadi ketika Oma ke fisioterapi untuk dicek lagi apakah ini dari fisiknya juga apa dari hanya psikologisnya aja. Nanti baru dapat perlakuan atau treatmentnya kayak gitu.
0: Memang 2-3 menit itu cukup ya, tergantung dari fisioterapinya.
3: Tergantung dari
0: terapisnya ya, fisioterapi. Apa sih sebetulnya fisioterapis? Berarti terapis atau apa? Fisioterapeut. Apa
3: fisioterapis itu orang yang melakukan atau orang yang lulus
0: melakukan tindakan. Oke, berarti yang memberikan
3: treatment fisioterapi.
0: Fisioterapis.
3: Intervensi fisioterapi kalau kita bilangnya.
0: Intervensi fisioterapi gitu ya. Jadi mungkin apakah nanti akan dibutuhkan tindakan-tindakan seperti denyut atau getar saran atau apa gitu atau ada obat yang harus diminum gitu ya mungkin ya? Oh nggak ada ya obat yang diminum nggak ada ya?
3: Kalau obat biasanya kita rekanan sama dokter. Jadi misalkan dokternya ngirim dengan pasien dengan obat ini, nah kita kadang jam-jam minumnya aja yang bisa kita
0: sarankan, dimodifikasi.
3: Jadi misalkan mau latihan ya obatnya diminum 2 jam sebelum atau setelah latihan biar nggak mengganggu latihannya.
0: Jadi terapinya memang bermacam-macam ya. Tadi ada pakai sinar, pakai infrared gitu ya.
3: Bisa pakai elektroterapi kejut tadi ya. Bisa pakai manual terapi yaitu pakai benar-benar handlingnya para fisioterapis.
0: Oke. Okay.
4: Iya, silakan. Saran saya untuk Oma tadi itu kalau dengan usia segitu kalau saran saya tetap melakukan treatment fisioterapi.
0: Terus ya.
4: Jadinya untuk wellness kebugarannya.
0: Untuk kebugaran. Jadi jangan merasa capek atau lama. Betul. Ya emang begitu ya. Emang lama itu. Nama juga terapi ya. Betul. Bukan obat ini terapi. Terapi enggak bisa 1-2 kali
4: gak memang bisa.
0: Harus berulang gak kali.
4: Kalau 1-2 kali itu emang ada apa namanya kasus khusus.
0: Kasus khusus.
4: Gitu. Oke. Okay. Tapi rata-rata butuh apa namanya waktu lah.
0: Butuh waktu. Gitu. Apalagi ini kan sudah usia. Ya. Betul, jadi memang harus terus dilatih supaya tidak apa otot-ototnya tidak mati rahasia
4: fleksibilitasnya.
0: Oke. Oke, siap. Terima kasih. Ini yang telepon tunggu dulu. Ini ada yang mau bertanya. Kita sudahi ya untuk yang curhat untuk kesehatan. Kita mau ngobrol ulik soal komunitasnya dulu nih. Jadi untuk Anda yang mau bergabung nanti, boleh kita siapkan atau nanti akan dikasih kesempatan oleh Visio Andi ini di mana bisa berkonsultasi secara langsung gitu ya di daerah Wiyung ya.
4: Siap.
0: Ini halo Ngobras dari Theo dari Magelang, ada pendengar kita dari Magelang mau tanya nih apa bedanya keseruan kumpul-kumpul zaman kuliah dulu di kampus UNER dengan keseruan reuni alumni saat ini. Nah, ini kita kembali ke zaman mahasiswa dulu ya. Yeah. Ketika berkuliah di fakultas apa ini namanya?
3: Kalau di fisioterapi ini kita mengalami 3 masa.
0: Oh, oke. Okay. Silakan, menarik ini ya, 3 masa ya.
4: 3 masa.
0: Masa apa itu?
4: Masa kekanak-kanakan.
0: Masa remaja. Oke.
3: Okay. Jadi pernah juga kita di
0: bawah.
3: Prodi di bawahnya fakultas non gelar. Nah, itu yang pertama, yang kedua kita di bawahnya fakultas kedokteran dan sekarang kita di bawah fakultas vokasi.
0: Oh, justru malah di fakultas vokasi ya sekarang. Benar. Ya. Oke, jadi apa nih keseruan, apa bedanya keseruan kumpul-kumpul saat zaman kuliah dulu? Dulu ketika itu Visio Devi di mana? Masuk di apa? Masih mengalami
3: fakultas kedokteran.
0: Kedokteran ya, di bawah fakultas kedokteran ya.
4: Oh, di bawah kedokteran.
3: Kedokteran.
2: Masih di bawah kedokteran.
0: Kalau ini Visio Andi apa nih?
4: Sama. Di bawah kedokteran.
0: Kita juga sama ya. Ya
4: sama.
0: Beli podo kok dulu.
4: Iya. Cuma taunya beda.
0: Kok heran gitu.
3: Kita taunya
4: kayaknya beda. Beda.
0: Dokteran, dokteran, beli podo. Iya, sama juga.
2: Kedokteran sama. Juga. Ya, kedokteran. Jadi kedokteran itu Kak Ju, kedok teman ternyata pacaran.
0: Itu dia tuh kan, ngakunya teman tapi ternyata pacaran.
2: Itu Kak Ju. Makanya kenapa kok kedokteran itu?
0: Itu versi plesetannya teman-teman dari fisio terapi dia. Oke, apa nih keseruannya kumpul-kumpul dulu zaman kuliah sama sekarang? Karena kan sudah mulai keluar apa lulus di alumni. Apakah masih ada memori-memori dulu kedoknya temenan tapi pacaran ternyata?
2: Nah, ini kita ya wah, ini Visio Andi banget ini. Ini Visio Andi banget ini. Tapi awas ada ibu Visio Andi. Iya.
0: Oke, gimana jelasin. Ini mewakili aja satu orang aja ya, tidak perlu satu persatu. Oke, Visio Andi mungkin yang mau menjawab.
2: Paling senior ini.
4: Sebenarnya kalau saya anu aja, Kak Jo, cerita ya. Sebenarnya saya masuk di fisioterapi itu dulu enggak tahu itu fisioterapi apa.
0: Oh.
4: Betul, lu tidak tahu.
0: Soalnya
4: saya pengennya masuk di fakultas kedokteran.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, waktu itu saya di gedung kampus B ya.
0: Kampus B.
4: Itu ada tulisan pendaftaran di 3 kedokteran. Nah, itu saya baru ngambil formnya.
0: Okay.
4: Karena enggak masuk di kedokterannya.
0: Jadi
4: kayak saya sama sekali enggak tahu fisioterapi itu apa.
0: Bau-bau kedokteran tuh kayaknya prestis ya
4: ketika itu. Nah, waktu apalagi itu sama itu di semuanya teman-teman yang masuk di 3 kedokteran waktu itu fisioterapi itu juga enggak tahu sama semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Beneran?
0: Iya. Tahu aja kedokteran.
4: Iya, gitu. Kedokteran. Jadinya kayak keseruannya ya apa ya? Keseruannya ya lebih tidak karena apa itu batu loncatan. Karena batu loncatan itu tadi semua teman-teman itu kurang fokus. Jadinya kayak kuliah itu main-main.
0: Beneran main-main.
4: Waktu itu enggak ada
0: fokus,
4: serius banget. Banyak jalan-jalan ke TP-nya. Ada kalau teman-teman 96 angkatan saya itu
0: harusnya bukan fisioterapi ya, fakultas travel.
4: Iya, travel.
0: Iya, jalan-jalan.
4: Jalan-jalan ke Tretes, ke Trawas, ke Bromo, dan itu hampir tiap minggu. Gitu. Jadinya fokus di apa namanya?
0: Kuliahnya itu
4: hampir enggak ada.
3: Fisio traveling.
0: Nah, gitu. Di sana ngasih fisio apa ya? Traveling aja.
4: Kita enggak tahu, enggak paham. Kesulitannya di sana.
0: Gitu ya,
4: kalau jam-jam kuliah. Karena di kumpulan kita semuanya hampir enggak tahu fisioterapi itu apa.
0: Nah, kalau sekarang sudah pada alumni nih.
4: Oh iya, udah jelas.
0: Udah jelas gitu, tahu ya. Udah serius.
4: Sudah serius banget.
0: Apalagi udah, serius banget ya.
3: Serius banget.
0: Apalagi saya buka praktek.
2: Dan mungkin yang paling penting Kak Jo, kita bisa berkumpul dan melakukan bakti sosial.
0: Ini boleh ceritain.
2: Kepada masyarakat. Betul. Itu.
0: Sejak tahun 2015, sejak fisioterapi ini berdiri dan akhirnya mulai serius ya di tahun 2026 ini. Kegiatan apa saja yang sudah diselenggarakan?
3: Sebenarnya sih kalau dari 2015 sampai sekarang tuh banyak banget ya, cuman nggak ke-record. Yang ke-record ya benar-benar yang tahun 2026 kemarin. Jadi kita waktu ikatan alumni ini ada reuni akbar, kita ngumpulin dari tahun 1985 sampai tahun kemarin 2019. Yang apa namanya yang ikut untuk jadi alumni itu. Pertama kali kan kita di Malang untuk reuniannya itu tahun 2025. Seru-seruan.
0: Jadi ini akbar ya ceritanya, reuni akbar ya. Angkatan ya.
3: Seluruh angkatan ya. 85 sampai sekarang gitu. Benar-benar ngenal senior dari yang 85 sampai yang anu kan itu bahasanya udah beda-beda, ada yang sudah nenek-nenek. Terus habis itu dengan mereka itu pengalamannya seperti apa. Nah, itu mereka tularkan ke kita, mereka wariskan ke kita bahwasannya fisioterapi ini fisioterapi itu seperti ini loh, esensinya tuh kayak gini. Nanti kalau misalkan kemarin waktu 2026 kita juga dapat dari alumni itu dari Surabaya namanya Fisio Ari Sudarsono. Dia itu hebat banget. Beliau benar-benar menularkan kepada adik-adik kelasnya bahwasannya gini loh caranya buka praktek mandiri. Terus caranya bekerja sama dengan membuka link kerjasama.
0: Link kerjasama dengan rumah apa dokter gitu apa gitu ya.
3: Kalau misalkan waktu zaman mahasiswa kan kita ketawa ketiwi nggak jelas gitu. Pokoknya nggak jelas gitu udah ketawa.
4: Dan itu teman main saya. Apa namanya?
3: Ari Sudarsono.
4: Teman main traveling tadi kemana-mana. Pakai Yamaha. Yamaha apa? Kota itu.
0: Kota.
4: Jadinya digas. Terus habis gitu rantainya protol.
2: Beneran itu. Tak kira digas jalan ke belakang.
0: Tak kira digas jalan ke belakang. Tak kira disuruh ngambil. Oke, baik. Ini ada yang pertanyaan juga nih ya. Assalamualaikum Bang Jo, fisioterapi pertanyaannya apakah ada cabang di Tuban?
3: Ada banget.
0: Ini dari Pak Setiawan Mujari Tuban.
3: Iya Pak, ada. Pak
0: Setiawan Mujari.
3: Pak Setiawan, ini karena saya adalah fisioterapi Jombang. Jadi dulu Jombang itu ada karesidenan, jadi Tuban, Jombang, Bojonegoro, Mojokerto, Nganjuk itu semua jadi satu di organisasi Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Jombang. Nah, sekarang Tuban ini membentuk sendiri. Di Tuban itu ada di rumah sakit umumnya ada dan beberapa juga mendirikan tempat praktek fisioterapi mandiri. Nah, ketika Pak Setiawan ini mau misalkan
0: terapi atau mau
3: terapi,
0: datang,
3: mau datang itu tinggal cari aja di Google Maps fisioterapi gitu biasanya muncul.
0: Muncul sendiri ya. Itu adalah Tuban sudah berdiri sendiri gitu.
3: Iya.
0: Waduh, waktunya tidak bisa berlama-lama ini ya.
4: Pertanyaan
2: boleh Kak Jo.
0: Iya, boleh ya. Saya yang kena semprit nanti ya. Oke, kalau apa ini? Mbak Rika Herlin fisioterapi coba tanyakan apa dibawa ke dukun pijat ke Selio sering itu masalah rewel si anaknya apa sih fisioterapinya. Mbak Rika tolong kata-katanya ya, saya juga kurang jelas ini masih kacau nih, yang artinya ini kalau fisioterapi untuk anak mungkin ya.
3: Iya. kalau misalkan kayak gitu kan bisa ditangkepnya kalau misal anaknya kesleo atau kayak gimana, misal rewel.
0: Lingsu.
3: Ya. Kalau di fisioterapi bisa banget sih Mbak Rica. Jadi bisa untuk namanya kita kalau fisioterapi pediatri itu fisioterapi anak, kita punya ya khusus untuk menangani anak-anak yang kesleo atau anak-anak yang lingso kayak gitu, nanti dilihat dulu
0: kondisinya.
3: Terus butuh
0: kalau ke dukun pijet,
3: kalau misalkan ke dukun pijet, nah itu kan otot itu kan aktif, jadi butuhnya ya aktif. Kalau misalkan movement, kalau misalkan otot itu dikasih pijet atau kayak dukun pijet kan pasif ya, pijet kan pasif. Nah itu kan berarti nggak cocok tuh aktif sama pasif.
0: Nah itu dia, lebih baik disarankan kepada ahlinya saja yang mengetahui ya Mbak Rika ya. Oke, ini ada tidak ada lagi. Saya harus sudahin karena sudah pukul 20:58. Yeah. Terima kasih untuk semuanya.
3: Terima kasih semuanya.
0: Terakhir saya pengen tahu tadi pertanyaannya belum terjawab, kalau prakteknya di mana? Kalau di Surabaya di mana aja? Ini mungkin ada pendengar yang ingin langsung menuju ke sana. Bisa dijelaskan mungkin visio Andi.
4: Jadi gini apa nak Kak Jo? Jadinya saya enggak individu untuk saya sendiri ya. Jadinya kalau fisioterapi di Surabaya itu bisa di warga Surabaya bisa ke rumah sakit. Atau klinik-klinik itu banyak. Bisa itu juga sama kayak tadi yang disampaikan dari Ibu Titi. Fisio Devi. Itu jadi bisa di Google browsing gitu. Aja klik Google aja Maps, Google Map cari nanti cari praktek fisioterapi
0: gitu. Itu ya.
4: Iya, soalnya praktek fisioterapi di Surabaya banyak banget.
0: Nah, karena kan yang berhubung yang datang mewakili fisioterapi yang banyak banget itu kan ada Fisio Andi, Fisio Asis, dan Fisio Devi. Ya, mungkin pendengar langsung connect nih. Waduh, saya enggak recommended ini. Saya pengennya yang ke tempatnya Fisio Andi aja. Iya, gitu kan.
4: Di Jalan Raya Menganti Karangan nomor 1.
0: Jalan Raya
4: Menganti Karangan nomor 1.
0: Menganti Karangan nomor 1. Nomor telepon yang bisa dihubungi
4: 081
0: baik
4: 2354
0: 7227. Saya ulang lagi ya, 081
4: 2354
0: 7227. Semoga nggak kecepatan saya bacanya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada selesai acara ini mau tanya fisioterapi, ini nama fisioterapinya apa di sana namanya?
4: Praktek fisioterapi.
0: Praktek fisioterapi gitu aja ya. Bukan praktek fisio Andik. Cakep gitu enggak ya? Enggak. Ada apa gitu enggak ya namanya?
4: Ada pelangnya.
0: Oh iya. Oke. Jadi bisa langsung ke sana, Jalan Raya Menganti Karangan 1. Nomor telepon yang bisa dihubungi nanti 081 2354 7221. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atau ada salah-salah. Kita ketemu lagi kalau ada informasi. Ini sepertinya pendengar kita banyak banget yang pengen gabung dan pengen konsultasi.
3: Berarti harus ada sesi 2.
0: Iya, sesi lanjutan. Kalau tadi telemedicine.
2: Siap mensupport.
0: Baik, terima kasih saya Jody Wanita pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu Indonesia ya. Lagu-lagu Indonesia tahunnya tahun 2000-an, jadi silakan Anda bisa langsung bergabung bersama kami. Malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mau bergabung 0315345474 dan juga 081331494992. Jangan bergeser, masih tetap di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an siap untuk menemani Anda. Tetap bersama kami pendengar, ini dia Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Satu lagu dari The Groove ya, dengan Khayalan, sudah kita nikmati bersama malam hari ini, luar biasa. Saya yakin Anda juga sudah gak sabar, pengen bergabung untuk bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Tahun 2000-an ya, 2000-an itu 2000-an awal ya. Perlu saya garis bawahi, nanti ada yang bilang, waduh ini 2020. Enggak, 2000-an awal sampai di bawah tahun 2020 lah ya. Nanti di bawah tahun 2020 boleh kita mainkan. Oke, agak panjang ya. Silakan bisa bergabung bersama kami pendengar di 0315345474 dan juga 081331494992. Tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 itu artinya 20 tahun. 20 tahun itu banyak sekali lagu-lagu Indonesia yang keren, yang enak banget untuk didengerin malam-malam seperti ini. Sampai jam 11 malam jangan lupa, kalau saya angkat telepon Anda, saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Begitu gampang ya. Oke, kita langsung saja mulai dengan penelpon yang pertama. WhatsApp juga boleh nanti di 081331494992. Halo, ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Bu Siti.
1: Malam juga Mas Jo.
0: Gimana punya kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Alhamdulillah. Silakan, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Rumah Kita.
0: Rumah Kita, lagunya siapa? Kalau ini tahun 2000-an, Ibu. 2000-an, ya.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh. Kan tadi saya sudah bilang tahun 2000-an. Ayo. Loh, 2000-an sampai 2020 loh, Liodra belum lahir.
1: Afgan.
0: Yang judulnya
1: Tanah Asmara.
0: Oke, siap. Salamnya.
1: Salamnya buat Pak Wandi. Pak Mariono. Pak Kennedy, Pak Hairul Huda, Mas Ali, Mas Dio. Bu Wira, Bu Isti,
0: Bu
1: Titik dan Yanti. Bu Ati Ramelan.
0: Siap. Eh, makasih ya. Selamat ya, malam.
1: Semua.
0: Yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kali lebar ya kan. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Iya. Malam, Mbak Dian. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Pak Ju. Iya, saya juga sehat dong. Ya, Anda mau dengar lagu apa malam hari ini, Mbak Dian?
2: CCL.
0: Judulnya?
2: Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan turun. Bu Cimer, Siti Merton. Terus buat Pak Mariono, Pak Mul, buat semuanya aja pendengar. Terus satu selamat dengerin. Buat Kak Junya selamat bertugas, selalu pulang hati-hati. Terima kasih Kak Ju.
0: Sama-sama, malam. Cinta Sejati ya, dari BCL. Ditunggu. Kemudian juga selamat malam untuk Anda ya, mau mengirimkan WhatsApp juga silakan langsung ke 081331494992. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Malam Aba Awi.
3: Malam juga Om J.
0: Siap.
3: Harusnya kopi aku. Teri sahab.
0: Teri ya. Ya, harusnya kau pilih aku. Salamnya buat siapa, Bawi?
3: Pak Nugiawan, Bulan Kobar, Pak Bambang, Abah Ali, Mas Bandi, dan sampai jumpa Pak Toto. Buat Om Jo, matur nuwun.
0: Makasih. Selamat malam, Abawi, yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu, begitu ya. Kita berikan kesempatan dulu untuk yang mengirimkan atau yang bergabung secara live on air dulu ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tenda Biru, yang nyanyi siapa Mas?
0: Desi Ratnasari dong. Desi Ratnasari dong.
4: Ini yang yang tahu Bu Siti loh ini.
0: Desi Ratnasari, Bu. Tenda biru Desi Ratnasari dong.
4: Desi. Hanya tenda biru.
0: Iya, Desi Ratnasari, Ibu, yang nyanyi. Sudah. Salamnya buat siapa?
4: Lagunya untuk Umi, Yanti Queen, Mama Putina, Bu Sophia Saat, juga Mama Yu, Pak Wi, Bu Siti, Bang Kobar, Bu Elizabeth.

0: Bang Jo.
1: Ya.
0: Aku pengen dengerin dari lagu Rudana ya.
1: Boleh.
0: Belayan Sayang.
1: Belayan Sayang. Ya. Saya cari dulu ya. Kalau nggak ada yang mana, Bu?
0: Ya, apa ya yang lain nih?
1: Apa?
0: Memori.
1: Memori. Yang tahun 2000-an gitu loh, Bu. Memori tahun 90-an.
0: Aduh.
1: Kan 2000-an yang kita mainnya.
0: Sepanjang jalan kenangan loh, dari
1: loh,
0: memes.
1: Loh, loh, loh, loh, Bu. Tahun 2000-an kok tambah aduh tahunnya toh, Bu, Bu.
0: Oh, tambah.
1: Tahun 2000-an, Bu.
0: Apa ya, Bang Jo?
1: Ya banyak toh, Bu. 20 tahun tuh banyak lagu-lagu ini. Monggo, monggo. Kan tadi saya bilang tahun 2000-an, tahun 2000-an.
0: Terserah Bang
1: Cue. Ngono tuh lo mesti nggak disiapin dulu. Tadi kan saya sudah bilang tahun 2000-an.
0: Dari 2000. Republik aja.
1: Nah, boleh tuh. Apa?
0: Itu lo. Selimut tetangga.
1: Oke, siap. Selimut tetangga. Salamnya ya, buat game. Bisa dong.
0: Salamnya buat Oma Yanti. Bu Wira, Bu Siti, jangan tidur Bu Siti, di sore Bu Siti, Bu Siti Damiati, tak lupa juga Kak Pak Edris, Bang Kober, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, dan semuanya.
1: Ya.
0: Bang Jo, makasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita main tahun 2000-an pendengar, tahun 2000-an aja yang ya enggak terlalu lama juga, enggak terlalu baru ya. Kadang-kadang lagunya kita coba dengerin satu lagu dari Republik malam hari ini. Selamat menikmati.

dua lagu dulu saya putarkan ya. Untuk yang lagu yang lain mohon nanti bisa ditunggu sesuai dengan nomor antrian ya. Rumah sakit, ya nomor antriannya, ya ya ya. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pak Mariono nomor satu lo ya, pengirim WhatsApp ya. Di Tulungagung, ya siapa minta diputarkan lagu Sayang versi Ungu? Selamnya buat Bu Wira, Bu Wira, Pak Heri, Ibu Siti, Ibu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih untuk Pak Mariono. Apa kabar juga buat Ibu Siti Rumia dari Tuban? Halo Ibu, sehat ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagunya Smash yang judulnya I Heard You. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Bang Jo, sehat selalu. Ya, sama-sama Ibu, sehat selalu juga untuk Ibu. Apa kabar juga buat Mbak Rika Herlin? Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, Mbak Rika Herlin lagi sibuk nih kayaknya, lagi melayani pembeli di Warkop. Woi, ya. Bintang hati merpati. Semangat dalam mengais rezeki. Ya, sehat selalu ya Mbak Rika ya. Oke. Merpati Band. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Wanda, nanti akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program kesayangan kita bersama. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori, Lewat Lagu.

0: Lagu ini sangat dalam sekali gitu ya, ininya rasanya begitu dalam, wah begitu dalam dan terasa gimana gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung malam hari ini ya, yang sudah request lagu ini. Nanti saya juga akan hadirkan lagu-lagu yang lain, ada Bunga Citra Lestari dan juga Terry yang siap untuk saya putarkan. Kalau tadi sudah saya berikan kesempatan yang gabung via telepon, via WhatsApp ya, sekarang yang bergabung via telepon dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana?
1: Iya. Memory lewat lagu.
0: Hey, selamat malam Mas Faris.
1: Malam juga,
0: iya. Mas Ganteng. Wih, terima kasih. Terima kasih banyak. Gimana punya kabar?
1: Sama-sama.
0: Iya, kabar baik, kabar ya.
1: Baik dong, alhamdulillah.
0: Oke, siap, silakan. Saya
1: baik juga ya.
0: Iya, alhamdulillah baik, saya juga baik. Terima kasih.
1: Itu yang dicari soalnya Kak Jo ya.
0: Betul.
1: Iya. Ini memainkan lagu tahun 2000-an ya?
0: Betul, tidak salah.
1: 2007 berarti masuk ya?
0: Dong.
1: Lagunya Efek Rumah Kaca bisa nggak ya?
0: Efek Rumah Kaca boleh.
1: Yang Jatuh Cinta Itu Biasa Saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya. Salamnya untuk pendengar Pro 1 semuanya ya Kak Ju ya. Juga ini aku boleh tanya dikit nggak Kak Ju?
0: Boleh, apa tuh?
1: Kira-kira di Pro 2 itu, di Pro 2 RRI Surabaya lebih tepatnya ya. Itu ada nggak sih yang penyiar yang namanya Kak Rama?
0: Kenapa emang?
1: Ada ya?
0: Ada, kenapa emang?
1: Oh, ya nggak apa-apa, ntar salamin aja ya.
0: Salamin aja ya kalau ketemu ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Kenapa nggak langsung ke Pro 2? Kalau ini, saya kalau ketemu sama mereka-mereka itu kan jarang ya yang bisa bareng. Iya dong. Mungkin begitu langsung ya. Aja, langsung ke sana. Bisa langsung telepon ke on air-nya Pro 2.
1: Nah itu masalahnya nggak diangkat, Pak.
0: Oh, ya
1: itu
0: iya.
1: Itu soalnya kan waktu kapan hari itu kan Pro 2 Malangnya lagi rilis.
0: Pro 2 Surabaya. Oh,
1: betul.
0: Ya sabar ya. Berita,
1: tapi kok nggak dibacain. Oh. Tapi aku sempat bilang salam kenal ya, Kak. Gitu.
0: Oh, iya sabar. Sabar mungkin programnya atau lagi sibuk kali ya. Kalau
1: mungkin ya.
0: Ya, insya Allah nih kalau
1: orangnya ketemu. nyuruh pendengarnya teman Pro 2 bisa gabungan di WhatsApp gitu.
0: Oh, iya. Wah, ini gitu. Curhat antar radio ini ya ceritanya ya. Pro 1 dicurhatin Pro 2.
1: Saya mah enggak di Malang, enggak di Surabaya, sama aja ya.
0: Iya. Tapi oke deh, nanti insya Allah.
1: Di Pro 1 ngomongin Pro 2. Karena kalau di Pro 2 ngomongin Pro 4, Pro 1.
0: Ya, lebih baik request lagu aja, ya lebih baik request lagu aja, enak ya daripada ngomongin.
1: Iya. Daripada ngomongin itu ya
0: saya. Oke, ya. Udah gitu aja. Ya, salamnya buat siapa ini? Sama-sama.
1: Buat Kak Ju aja salamnya ya.
0: Ya.
1: Thank you.
0: Yo, Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mas Faris dari Batu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berpagi itu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
2: Wali cari berkah.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semua gajah tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan ya. Untuk Kak Jun, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Yo. Ya, terima kasih buat Pak Mul yang sudah bergabung ya. Sehat selalu untuk semuanya saja. Malam hari ini kita mainkan lagu-lagu enak ya, lagu-lagu requestan Anda. Yang pastinya jangan bergeser dulu pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: efek rumah kaca ya, cinta jatuh cinta itu biasa saja gitu katanya ya. Yang nggak biasa tuh apa? Yang nggak jatuh cinta dong yang pastinya ya biasa. Oke, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Surabaya. Halo Ibu Nani, apa kabar? Ibu ingin mendengarkan Naf yang terendap laraku. Baik, salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Junya, semoga sehat selalu kalau pulang, hati-hati ya. Ya, terima kasih. Semoga sehat untuk kita semuanya. Kemudian juga Ibu Meiske Sadia dari Trenggalek, apa kabar Ibu Meiske? Sehat Ibu Meiske? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terima kasih. Salamnya untuk Bang Jo, request lagunya Pemilik Hati dari Armada. Oke. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun berada. Untuk Bang Junya selamat bertugas. Terima kasih waktunya dari Ibu Meis ke Sadia di Trenggalek. Terima kasih Ibu. Waktunya juga sudah berkenan untuk bisa berinteraksi bersama kami malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Halo. Ruang rindu.
0: Halo, ruang rindu sudah bergabung. Halo. Ibu Wira. Iya, ruang rindu.
1: Iya, suara radionya mati Bang Jo, gak ada suara.
0: Oh iya, kan lagi ngomong ini sekarang.
1: Enggak, maksudnya, ini baru masuk nih.
0: Oh, ya itu dia, dimati
1: maksudnya
0: dulu.
1: Maksudnya suara di radio tadi mati, gak ada suara sama sekali.
0: Oh alah, ya mungkin radionya ya. Dijauhin dulu Bu radionya Bu, biar gak deket-deket Bu. Wah, saya jealous ini ya.
1: Oh gitu gak?
0: Iya. Ya,
1: ini maksudnya saya, tadi suara Bang Jo di handphone masuk. Tapi di radio tadi mati, gak ada suara sama sekali.
0: Oh iya, ini sudah masuk sekarang Ibu. Yuk silakan Ibu.
1: Udah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, yeah. Selamat malam Bang Jo Dwi Anda.
0: Ya. Yeah.
1: Saya request lagu Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota.
0: Pice Kota? Tahun
1: 2000-an. Kan
0: 2000 sampai 2020-an ya? 2000-2020. Pice Kota yang tahun berapa Ibu?
1: Sedikit Lebih Lama itu tahun 2026 sih.
0: Oh ya nggak bisa. Tahun 2020 Ibu. 2020 ke bawah.
1: Oh oke.
0: Kalau 2020 kan gitu. Tahun ini berarti ya. Tahun ini 2026 loh. Uh-uh. Masih baru dong berarti.
1: Oke. Kalau gitu saya request lagu The Dialova dari Once Michael.
0: Oke, siap.
1: Salamnya selamat malam untuk Mas Adi, Mas Bandi, Pak Mariono, Bu Siti Martini, Bu Dewi, Bu Siti di Pasuruan, Bu Nana, Bu Sigaro, Bu Wati, Pak Dian, Barika Heri, Bu Dara Fadila, dan semuanya yang ada dimanapun saja berada, spot sehat walafiat. Untuk Om Jawa Dianda, semoga sehat selalu. Pulang siaran nanti semoga tiba dengan selamat sampai di rumah.
0: Ya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Sidoarjo ya. Kita mainnya tahun 2000 sampai 2020. Pice Kota masih baru 2026 ini kayaknya ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Malam Mas Ju.
0: Malam Mas Bandi.
2: Wantri Mas Ju.
0: Iya, itu dia. Banyak ya.
2: Banyak Mas Ju.
0: Silakan Mas Bandi.
2: Bukannya aku takut. Enaknya cewek apa cowok Mas Ju ya?
0: Monggo.
2: Cowok aja. Okay. Juliet.
0: Masih Juliet ya.
2: Iya, salamnya buat Bu Wira, Pak Tua, Mas Ali, Bang Gobar, Oma Yanti Queen, Pak Freddy, Pak Idris. Itu aja Mas Ju. Terima kasih Mas Ju.
0: Sami-sami Mas Bandi, sehat selalu ya. Untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan. Nanti saya akan coba akomodir atensi-atensinya. Kita bersabar dulu, kita hangatkan suasana malam hari ini ya. Dengan satu lagu yang disuka oleh Pak Mul. Pak Mul silakan, lagunya Wali Cari Berkah.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Baik pendengar, pukul 22 lewat 19 menit. Waduh, luar biasa ini ya. Semuanya sudah bisa mendengarkan lagu-lagu kesukaannya malam hari ini. Semoga terhibur untuk semuanya saja ya. Dan satu lagu dari Naf dengan Terendaplah Raku. Ini tadi disuka oleh Ibu Nani ya. Ibu Nani sudah saya putarkan lagunya ya. Untuk Ibu Wira, Ibu Miske, ditunggu lagunya. Tetap bersama kami pendengar, malam hari ini saya coba terima telepon on air dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua, Pak Lukiawan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, tahes.
0: Tahes, alhamdulillah.
1: Karena barusan aja pulang dari rumah sakit.
0: Oh gitu, kalau pulang dari rumah sakit tahes. Ya.
1: Katanya dokternya tahes, Pak.
0: Alhamdulillah karena dong kalau gitu.
1: Iya, karena enggak tahu dari semula saya tadi. Makanya saya dengan tulus, saya mohon jangan cintai aku apa adanya.
0: Iso ya. Mengkait-kaitkan itu loh kok ya iso ya ya ya ya.
1: Belajar dari Bang Jo. saya tahu pertama kali Bang Jo itu kan jauh gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit.
0: Boleh ini, boleh apa ya. Itu? Gimana iya. Gimana?
1: Kenapa saya panggil Bang Jo waktu itu saya pertama kali mengenal suara itu ada di Jok Tengkulon waktu.
0: Oh. Jok Tengkulon itu maksudnya apa? Enggak tahu apa itu.
1: Oh itu di pintu depan Parang Tritis itu.
0: Oh.

Mojok kita ya, malam hari ini kita mojok di Pro 1 sambil mendengarkan lagu-lagu kesukaan. Ya, apa kabar juga untuk Anda yang sudah bergabung, Ibu Sri Suhartini, sehat Ibu? Sehat, ya, semoga Ibu sehat selalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Yofi and the Nuno, Manusia Biasa. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Ibu Nana, Oma Yanti Queen, buat Mas Cuk, Pocok, Benteng Kidul ya. Mas Jo Adi Yuanda, terima kasih. Ya, baik Ibu Sri Suhartini, mohon ditunggu lagunya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Kalau saya tanya, saya ini milik siapa? Yang pasti saya ini pemilik hatimu. Cie. Ikut-ikut Pak Tua ini ketularan saya ya. Armada. Spesial untuk Anda. Selamat menikmati.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Dari Dialova, dari Dialova, dari Once dengan Dialova disuka oleh Ibu Wira. Ibu Wira, sudah saya putarkan lagunya. Semoga terhibur ya. Terima kasih atas atensinya Ibu Nur Fadilah. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari 420 Band, Zona Nyaman. Sepertinya kami tidak punya Ibu lagu ini, Bu ya. Selanjutnya buat Oma Yanti, Bu Oma Yanti Queen, Bu Titi, Bu Istikaro, Bu Sri Hartini, Mama Yu, Bu Dewi, semuanya salam bahagia selalu buat Mas Yu yang bertugas senantiasa diberikan keberkahan. Mohon maaf Ibu, kami tidak punya koleksi 420 Zona Nyaman ini ya. Bisa mungkin diganti dulu lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Irfan, silakan.
1: Ya Mas Jo, mau request lagunya Rosa bisa Mas Jo?
0: Rosa. Rosa udah keluar tadi. Apa? Sakura kalau tidak salah.
1: Walah kok ya pas.
0: Iya.
1: Lagunya Kahitna aja Mas Jo.
0: Kahitna yang mana itu?
1: Kahitna yang Soulmate.
0: Soulmate, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga, sama buat semuanya cuma Mas Jo yang lagi dengerin. Ya, gitu aja sih Mas Jo.
0: Gitu makasih. Aja. Makasih banyak ya Irfan. Yuk, selamat malam dari Mojokerto. Irfan, Soulmate ya, dari Kahitna. Coba saya cari dulu ya, kalau ada nanti langsung saya putarkan. Ini mungkin untuk Ibu Nur Fadilah ya, bisa di apa ya, di change dulu lagunya mungkin. Kalau ada nanti saya puterin Bu, cuman kok kayaknya belum ada. Coba saya searching dulu ya. Oke, sambil menunggu atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung, Anda boleh bergabung melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga 081-33-14-992. Ada Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya, spesial juga untuk Pak Tua. Semoga selalu sehat dan selalu semakin membaik dari hari demi hari.

0: Sofyan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Saya hanyalah manusia biasa pendengar. Saya juga tak mampu berbuat apa-apa ketika waktu sudah mulai menunjukkan pukul 22 lewat 52 menit malam hari ini ya. Tapi saya yakin lagu-lagu yang sudah saya putarkan ini mewakili perasaan Anda. Dan perasaan Anda yang bahagia itu juga membuat saya akhirnya bahagia juga tuh bisa menemani. Dan besok kita juga masih akan bertemu kembali. Hari Rabu biasanya besok ada relay Ruang Rindu Nasional, tetapi kita akan manfaatkan waktu singkat ya, tidak masalah, mulai pukul 22 nanti saya tunggu atensi Anda kembali. Baik mendengar, terima kasih atas atensi-atensinya Bu Nur Fadila. Lagunya sudah saya siapkan, ternyata ada, saya putarkan nanti. Kemudian Ibu Wira juga terima kasih atensinya Ibu, ya sehat selalu untuk Ibu Wira sekeluarga Bu Hartini. Sri Suhartini, terima kasih Mas Bandi, juga tadi sudah bergabung Mbak Rika Herlin, Mas Faris, Bu Meis Kesadia dari Trenggalek, Bu Nani, ya, kemudian juga ada banyak juga malam hari ini yang bergabung, ada Pak Mul, ada Ibu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban, juga Mbak Dian, tadi juga ada Bawi, ya, Ibu Titi Damayati juga bergabung, Bu Dewi, Bu Wati, oh ya Bu Wati tadi belum sempat gabung ya Bu, on air ya tadi, karena ini mungkin ya, sempat keduluan dengan yang lain. Tapi saya percaya Bu Wati juga pasti bahagia malam hari ini mendengarkan suara atau lagu-lagu yang saya putarkan mewakili pendengar kita yang lain. Baik pendengar, akhirnya saya Juadi Yuanda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat beristirahat. Dan tetap bersama kami hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir saya bingkiskan untuk Ibu Nur Fadilah dengan Zona Nyaman dari 420. Saya Juadi Wanda, selamat malam, sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006, dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV, dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kasian, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat, emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis, emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

ketika engkau memilih untuk diam dan tersenyum saat dijatuhkan, engkau sedang menghemat energimu untuk hal-hal yang jauh lebih mulia.

pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Rabu 23 September 2026. Bersama saya Hasna pendengar. Mengawali perjalanan program Mutiara Pagi di Tuban pagi ini, kami hadirkan untuk Anda Muratal Quran Surah ke-15 dan 25. Di antaranya surah ke-15 ini adalah surah Al-Hijr pendengar yang memiliki isi di mana arti adalah bukit batu dan isinya adalah berkaitan dengan penjelasan tentang pemeliharaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah surah Al-Furqan ke-25, artinya adalah pembeda di mana yang memisahkan antara hak dan juga batil. Pokok isinya adalah menegaskan bahwa Al-Quran adalah pembeda yang diturunkan sebagai rahmat dan juga peringatan bagi semesta alam. Dari Pro 1 RRI Tuban, selamat mengikuti Murotal Quran yang kami hadirkan di pagi hari ini.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini di program Mutiara Pagi, kami sudah hadirkan untuk Anda Muratal Quran di kesempatan pagi hari ini. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan di hari Rabu. Selamat melakukan aktivitas di hari Rabu, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Muslim yang sejati. Ketika tadi kita memiliki akidah yang benar, maka juga harus disertai dengan akhlak yang baik, begitu ya. Karena sesungguhnya yang ada pada diri kita ini, yang kita bawa itu bukan hanya diri kita sendiri. Kita juga membawa nama keluarga, membawa nama institusi, bahkan membawa nama agama dan juga negara. Apa yang kita bisa cerminkan dari suatu agama Islam itu, apa yang kita bisa cerminkan dari suatu negara, suatu kelompok, suatu keluarga, maka harus kita cerminkan juga akhlak kita yang baik. Ya mungkin seringkali ada yang bilang, ah akhlak yang buruk itu kan cuma satu orang, dua orang. Ya tapi suatu kelompok itu juga kan dibentuk dari kumpulan banyak orang. Suatu negara, suatu agama juga kan ya banyak orangnya. Maka kita sudah sepatutnya sebagai orang yang memiliki akidah yang benar, berislamnya sejati begitu ya, mengaku warga negara Indonesia yang baik, maka juga harus memiliki karakter dan akhlak yang baik pula begitu. Karena mencerminkan dunia Islam dan juga dunia internasional begitu. Tidak harus menjadi diplomat, tidak harus menjadi duta besar, tetapi cukup menjadi diri kita sendiri, kita menjalani kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga dan berkeluarga, ya. Itu kita tunjukkan dengan akhlak yang baik, insya Allah akan mencerminkan agama Islam dan negara Indonesia itu negara yang baik juga begitu.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Royan Palih begitu ya, Himapertit Surabaya untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini terus mengingatkan kita menjadi perenungan begitu ya, bahwa ketika kita memiliki akhlak dimulai dari diri sendiri, kita juga bisa mewujudkan perdamaian itu tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh isi dunia. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah kita akan ketemu dan kesempatan untuk pembahasan yang lain dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Jelang peringatan Hari Tani Nasional dan demi mendukung ketahanan pangan, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Modernisasi alat dan mesin pertanian di Kabupaten Lamongan terbukti efektif menarik minat generasi muda. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Jelang peringatan Hari Tani Nasional dan demi mendukung ketahanan pangan, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi dan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Salah satunya diungkapkan oleh Pak Dimas Ketut Nalendra, asal Kabupaten Kediri, yang menyebutkan bahwa aktivitas pertaniannya dimulai di lahan sempit seluas 10 x 20 meter, namun dengan ketekunannya mengembangkan budidaya selada keriting dan buah melon hidroponik, maka pria berusia 36 tahun ini bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan.
3: Istilahnya bikin seperti itu tidak harus dengan biaya yang mahal, dengan biaya yang biasa saja kita bisa memaksimalkan hasil tanamnya seperti itu. Itu juga kita dibantu oleh informasi-informasi dari luar, dari aplikasi-aplikasi dari luar. Contohnya dari BMKG itu, kalau pengen yang presisi ya di handphone-handphone kita kan sudah banyak informasi.
2: Sebelumnya, komitmen menjaga ketahanan pangan di daerah juga disampaikan oleh Direktur Utama Perumbulok, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani saat menghadiri distribusi bantuan pangan beras di Desa Kukurante, Kabupaten Kediri pada awal September 2026.
4: Ibu, Bapak, kami harus berada bantuan pangan. Tidak boleh dibuat ya, Bu, ya. Bukan tangkal, tidak. Ini kagum, Ibu, tidak boleh dijual. Karena pengalaman kemarin di Cirebon ada tokoh Pak Desa yang menjual 192 kg beras ke Kepul. Nah, beberapa itu ditangkap dari proses hukum, ya.
2: Lebih lanjut, Rizal menyebutkan pula bahwa untuk penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026, di wilayah Kabupaten Kediri, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 291.412 penerima bantuan pangan atau PBP. Ia berharap bantuan diberikan oleh pemerintah dapat konsumsi sendiri oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak diperjualbelikan. Ayu Citra melaporkan.
0: Modernisasi alat dan mesin pertanian di Kabupaten Lamongan terbukti efektif menarik minat generasi muda. Informasinya disampaikan Farin Reki.
5: Minat petani muda Kabupaten Lamongan terhadap sektor pertanian dan peternakan dinilai terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah petani muda mulai berhasil mengembangkan usaha pertanian modern, mulai dari greenhouse melon hingga budidaya peternakan dan pengolahan hasil pertanian. Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau FKP4S Kabupaten Lamongan sekaligus pengurus FKP4S Provinsi Jawa Timur Bambang Suprianto mengatakan ketertarikan anak muda terhadap sektor pertanian terlihat dalam berbagai kegiatan pelatihan yang digelar bagi petani milenial. Menurutnya keberhasilan sejumlah petani muda di Lamongan menjadi bukti bahwa sektor pertanian dapat dikembangkan sebagai profesi yang memiliki prospek ekonomi terlebih jika dikelola dengan pendekatan teknologi dan agribisnis.
6: Yang terus kami lakukan di Super SDM adalah peningkatan pengetahuan petani dalam hal modernisasi alat-alat pertanian. Dalam hal modernisasi pertanian yang berlanjutan, tentunya kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, permagangan-permagangan khusus kepada para petani milenial. Kemudian kita berikan edukasi yang mana apa yang kita lakukan itu adalah sudah berdasarkan fakta-fakta real yang kita lakukan, sehingga dalam hitungan secara hasil, kita membuktikan bahwa jika pertanian ini kita kelola secara baik, secara benar dengan menggunakan alat-alat yang modern tapi tetap memberikan menjaga ekologi dan ekosistem, maka pertanian itu akan menarik sebagai pekerjaan atau profesi untuk anak-anak muda.
5: Ia berharap generasi muda Lamongan dapat melihat potensi besar sektor pertanian sebagai bagian dari agribisnis, apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam dan lahan yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Farin Rakim melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pemprov Jatim meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan sigap menangani kasus influenza A. Kondisi apapun pasien harus segera tertangani. Ani Asana melaporkan.
7: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
8: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
9: Biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang sebenarnya juga penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin, apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.
7: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Adayani Lubis menyebut, warga binaan pemasyarakatan WBP memiliki resiko penularan tuberkulosis atau TBC yang sangat tinggi, sehingga pemeriksaan dan deteksi dini terus diperkuat di lingkungan pemasyarakatan. Yanuar Fahmi melaporkan.
10: Warga binaan permasyarakatan atau WBP menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar tuberkulosis atau TBC. Pada 2024, lembaga permasyarakatan tercatat sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua, sehingga pemeriksaan dan deteksi dini terus diperkuat di lingkungan permasyarakatan. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Adayani Lubis menyebut, upaya pencegahan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah ini mencakup screening dan deteksi dini berbagai penyakit, termasuk TBC, agar kasus dapat segera ditemukan dan ditangani.
11: Posisi peringkat berapa, Bu?
12: Oh iya, itu seluruh dunia kita menempati urutan kedua di dunia ya. Tapi kalau di lapas memang secara data itu tahun 2024 kalau nggak salah itu kita menduduki 10 kali lebih besar daripada 2.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Kusnali, mengatakan layanan kesehatan bagi WBP juga diperkuat melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, WBP didorong menjadi penerima manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan.
13: Kesehatan. Tentu ini kami mendorong, mengarahkan atau menginstruksikan pada seluruh kalapas dan karutan seluruh Jawa Timur untuk bisa studi tiru. Kepada lapas kelas 1 Surabaya, tentu besar harapan kami ke depan tidak hanya lapas 1 Surabaya, tapi 33 lapas dan rutan di wilayah Jawa Timur ini bisa bekerja sama, dapat seluruh warga binaan menjadi peserta bantuan iuran jaminan kesehatan.
10: Penguatan screening, deteksi dini, dan akses layanan kesehatan dinilai menjadi bagian penting dalam menekan penularan TBC di lingkungan lapas. Langkah tersebut sekaligus memastikan WBP memperoleh hak atas layanan kesehatan dan penanganan penyakit secara lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Ana Kusuma melaporkan.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
15: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah, jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
14: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
16: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai satu bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai. Karena perhitungannya kan 150 hari.
14: Adapun, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Anang Kusuma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jombang bersama pemerintah Desa Jogoroto menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Cantianov melaporkan.
17: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat desa pemerintahan Kecamatan Jogoroto serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Langkah ini melibatkan para pengusaha tahu dan pihak terkait guna mengatasi masalah penumpukan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Elvira Yuniarti, STMKes, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kondisi sungai.
18: Kami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beserta beberapa perangkat daerah terkait dibantu juga oleh pemerintah Kecamatan Jogoroto, pemerintahan Desa Sumbermulyo, pemerintah Desa Ngumpul dan Mayangan. Kami bersama-sama dengan pengusaha tahu dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama melakukan pembersihan saluran Rejo Agung 2 dari sampah dan limbah yang ada. Diharapkan sungai saluran Rejo Agung 2 menjadi bersih dan kesehatan masyarakat meningkat.
17: Kondisi pencemaran sebelumnya dirasakan langsung oleh warga sekitar, terutama saat musim kemarau di mana aroma tidak sedap kian menguat. Badrus, salah satu warga Dusun Murong Santren, mengungkapkan keluhannya terkait bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
19: Baunya sangat menyengat dan sangat mengganggu. Ya bagus, biar itu talinya tidak terlalu tercemar, tidak terlalu bau ya. Harapannya sih terutama baunya mbak ya, soalnya itu bukan cuman dari limbah pabrik, dari kotoran ternak itu yang banyak mbak, yang dibuang ke sungai itu. Semoga kedepannya bisa lebih bersih lagi.
17: Warga berharap pembersihan semacam ini dapat dilakukan secara rutin, serta diiringi dengan kesadaran bersama dari berbagai pihak, termasuk warga dari luar daerah, untuk tidak sembarangan membuang sampah ke aliran sungai. Chandanov melaporkan.
0: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur belum pernah menerima pengaduan masyarakat terkait Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya menjadi bukti pelayanan publik di institusi pendidikan vokasi di bidang pelayaran tersebut tergolong baik. Farida Usnia melaporkan.
20: Ombudsman Perwakilan Jawa Timur belum pernah menerima pengaduan masyarakat terkait Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya. Meski begitu, PLT Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibie, menyarankan penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran itu dapat memberikan informasi yang detail tentang setiap layanan publik yang dilakukan. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya kemarin, Triyoga Muhtar Habibie mengatakan informasi yang detail akan membuat transparansi dan akuntabilitas hingga respon masyarakat semakin terbuka.
3: Per setiap layanan itu perlu didetailkan syarat mekanisme produksi bulunya sampai tarif dan sebagainya. Kalau ada PNBP silahkan sampaikan tarifnya berapa dan sebagainya. Jadi kami dorong itu didetailkan sehingga transparansi dan akuntabilitas maupun nanti masyarakat bisa memberikan respon itu terbuka ruangnya. Ini yang kami sampaikan tadi. Yang berikutnya tentu ini kaitannya dengan karena ini adalah proses-proses sistem pendidikan yang melibatkan dilakukan oleh lembaga negara, kemudian melibatkan keuangan negara, kemudian ini adalah bagian dari untuk mengikuti pendidikan di sini adalah akses terhadap semua hak warga negara, maka mulai proses penerimaannya pun harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Itu yang kami nutkan. Meskipun secara, kalau bicara spesifik bagaimana kualitas layanannya, ombudsman, dalam konteks ombudsman ya, ombudsman belum pernah melakukan proses menerima pengaduan terkait dengan di sini, ataupun melakukan review terhadap proses layanan di sini di Poltek Surabaya.
20: Sementara itu, Direktur Poltekpol Surabaya, Mujiono, mengatakan penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini komitmen dalam melayani dan meningkatkan pelayanan secara menyeluruh. Direktur Poltekpol Surabaya, Mujiono, menambahkan Poltekpol juga berkomitmen menghadirkan penelitian dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maritim dan pelayaran. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar keberhasilan tim Tekball Indonesia mempersembahkan 2 medali pada debutnya di Asian Games 2026 mendapat apresiasi dari pengurus Tekball Jawa Timur. Agusin Irdiani melaporkan.
21: Cabang olahraga Tekball Indonesia mempersembahkan 2 medali pada debutnya di Asian Games 2026 Nagoya, Jepang. Medali pertama didapat di nomor tunggal putri melalui Sumaya. Sumaya meraih medali perak setelah kalah dari wakil Myanmar Kin Hin Wai pada final dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Medali berikutnya didapat dari nomor tunggal putra melalui Yoga Ardika Putra yang meraih medali perunggu. Yoga meraih kemenangan atas pemain Jepang Akino Riwase pada Repechage 2-0. Pelatih dan Binpres Tekball Jatim menyebut pencapaian ini dinilai menjadi penanda positif sekaligus menunjukkan perkembangan olahraga tekball di Indonesia. Meski termasuk baru, tetapi tekball membuktikan menjadi cabang olahraga yang bisa diandalkan dan memiliki potensi atlet-atlet untuk bersaing di level internasional.
22: Alhamdulillah, hasil 2 medali pada debut tekball di Asian Games merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Ini menjadi bukti bahwa atlet tekball Indonesia mampu bersaing di level Asia sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi ke depan. Target medali PP Potsi tercapai. Menciptakan sejarah medali emas memang gagal, tetapi kontribusi tekball pada Asian Games 2026 ini harus diapresiasi oleh masyarakat dan negara ini. Bahwa hasil medali perak dan perunggu ini menjadi catatan sejarah bagi kemajuan tekball Indonesia. Harapannya, tekball Indonesia tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu menjadi salah satu kekuatan tekball di Asia. Dengan pembinaan yang konsisten, regenerasi atlet yang kuat, dan dukungan seluruh pihak, semoga prestasi ini menjadi awal dan lahirnya lebih banyak atlet yang juara dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.
21: Keberhasilan ini juga turut diapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir. Menurutnya capaian tersebut menjadi momentum penting bagi perkembangan tekball Indonesia karena cabang olahraga itu baru pertama kali dipertandingkan dalam Asian Games. Erick menilai pencapaian para atlet tekball menunjukkan arti penting keberanian untuk mengikuti dan berkompetisi pada cabang olahraga yang baru berkembang di level internasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: PWI Kabupaten Tuban sukses cetak atlet muda berbakat melalui penyelenggaraan turnamen Piala Esports Season 3. Witra Adila melaporkan.
23: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan generasi muda melalui ajang Piala PWI Tuban Esports Season 3 2026. Kompetisi olahraga elektronik ini menjadi agenda tahunan dan sudah digelar selama 3 tahun berturut-turut. Ketua PWI Tuban Suwandi menjelaskan bahwa penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi profesi wartawan terhadap pembinaan potensi anak muda khususnya di bidang game online. Tahun ini antusias peserta cukup tinggi dengan total sebanyak 56 tim untuk memperebutkan juara di kompetisi Mobile Legends dan PUBG Mobile. Rinciannya ada 32 tim Mobile Legends dan 24 tim PUBG Mobile.
24: Karena selama ini game online
2: atau HP miring itu kan dianggap negatif, sehingga PWI ingin membuat contoh bahwa permainan di game menggunakan gadget itu tidak selamanya negatif. Nah, dari momen kali ini PWI mengajak masyarakat memberikan edukasi bahwa penggunaan HP tidak ada penyelewengan maupun yang lainnya, yaitu dalam positif untuk melatih kemampuan kognitif, berpikir, ketangkasan maupun kegiatan positif lainnya.
23: Apresiasi juga diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro. Menurutnya, turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi permainan digital, melainkan ruang pembinaan positif untuk membangun kedisiplinan dan sportivitas anak muda.
4: Ya, kami berharap dari atlet yang tentunya rata-rata dari teman-teman siswa, khususnya dari SMA maupun mahasiswa, terus tingkatkan kemampuan kalian di dalam olahraga e-sport ini, dan tentunya tidak lupa penting juga untuk menyeimbangkan gitu ya.
23: Ia berharap agar ajang ini bisa menjadi langkah bagi para peserta untuk menembus prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, PP PBSI tengah menggodok rotasi pasangan pemain di nomor ganda untuk menemukan komposisi terbaik. Oni Arianto melaporkan.
5: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI tengah menggodok rotasi pasangan pemain di nomor ganda untuk menemukan komposisi terbaik. Humas Pengurus Pusat PPPBSI Yuni Kartika Selasa siang mengatakan proses tersebut membutuhkan waktu dan uji coba dalam beberapa pertandingan. Menurut Yuni Kartika, pencarian pasangan terbaik tidak bisa dilakukan secara instan, terutama pada nomor ganda. Setiap pasangan perlu diuji untuk melihat kecocokan saat bertanding. Yuni menjelaskan pasangan yang dinilai cocok akan lebih dahulu dipertandingkan dalam beberapa turnamen.
6: Kemudian kalau pergantian pasangan, setuju sama Coach Mulyo, memang tengah menggodok siapa pasangan terbaik gitu ya Coach ya. Cuma mencari pasangan terbaik itu butuh proses. Apalagi pasangan di dalam permainan ganda gitu. Jadi ketika dirasa cocok, mereka akan dipertandingkan dulu beberapa kali untuk melihat apakah ini yang sudah terbaik. Karena dinamikanya kan banyak. Belum berantemnya, belum ya, saya main berdua
5: Sementara itu, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Bagas Maulana mengaku komunikasinya dengan Apriani Rahayu berjalan baik. Keduanya juga berusaha membangun kekompakan melalui komunikasi dan suasana latihan yang positif. Bagas menyebut dirinya dan Apriani memiliki usia yang relatif sama, sehingga proses komunikasi

0: portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Peningkat, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Tuban pagi ini. Lalu lintas sudah mulai padat pendengar di depan studio kami. Jadi bagi Anda yang perjalanan atau berpergian, terus kami imbau untuk hati-hati di jalan ya pendengar. Kami akan update informasi di Kabupaten Tuban di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda di berbagai wilayah. Civitas Akademika Yayasan Asomadiyah Kabupaten Tuban telah menggelar ibadah sholat istiqo atau sholat minta hujan. Kegiatan ini digelar Selasa 20 September kemarin di Alun-Alun Tuban. Gus Reza atau Kiai Haji Reza Salahuddin Habibi, pengasuh Pondok Pesantren Asomadiyah Tuban, mengatakan sejak istiqo ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru Asomadiyah, pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual yang mendalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ia juga mengingatkan kepada esensi dari pelaksanaan sholat istiqa ini berdasarkan teladan di masa Nabi Muhammad SAW. Karena menurutnya, syarat utama agar doa dan ibadah diminta hujan dikabulkan bukan sekadar menjalankan ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Melalui momentum ini, Civitas Akademika Yayasan Asomadiyah berharap doa yang dipanjatkan di ruang publik terbuka seperti alun-alun ini dapat membentuk pintu langit, membawa keberkahan air hujan yang menyegarkan bumi, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar manusia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini pendengar. Berikutnya kami akan update informasi untuk Anda di Tuban pagi ini. Informasi dari Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan telah menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga berkorban kecelakaan kerja di lingkungan PT Superior Prima Sukses di hari Selasa kemarin. Santunan ini diserahkan dalam silaturahmi kepada keluarga korban di Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, dan Dusun Celengan, Desa Bakalrejo, Kecamatan Sukjo. Bupati yang akrab disapa Pak Yas itu menyampaikan bahwa bela sungkawa sekaligus memastikan hak pekerja dan juga keluarga korban tetap mendapatkan perhatian. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak korban yang tetap terjamin. Menurutnya pendengar, santunan tersebut bukan sekadar bentuk perlindungan setelah terjadinya kecelakaan kerja. Manfaat jaminan juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak korban hingga jenjang perguruan tinggi. Disampaikan juga bahwa pemerintah daerah bersama perusahaan akan terus memastikan keluarga korban ini memperoleh hak dan juga dukungan yang diperlukan. Di sisi lain, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya penerapan keselamatan dan juga kesehatan kerja secara ketat di lingkungan perusahaan. Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Lamongan melalui Dinas Tenaga Kerja akan memperkuat evaluasi dan monitoring perusahaan, termasuk melakukan pengecekan terhadap peralatan kerja yang dilakukan secara berkala. Pemeriksaan seluruh dinilai penting pendengar untuk memastikan seluruh perangkat kerja dalam kondisi aman dan tidak membahayakan pekerja. Kecelakaan kerja tersebut berdampak pada 7 tenaga kerja, 5 orang meninggal dunia, sementara 2 pekerja lainnya mengalami luka bakar dan masih menjalani perawatan medis.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, berikutnya kami akan update informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus setia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini saya Arfi Susilo Widayat akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini Rabu 23 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, di mana akan disertai dengan kelembapan udara yang diperkirakan berkisar antara 40 hingga 95%. Kemudian untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 16 hingga 30 km per jam. Baiklah para pendengar, pada saat ini seluruh wilayah Kabupaten Tuban memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu seluruh masyarakat diimbau waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan, serta hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diimbau untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Para pendengar setia semuanya, berdasarkan perakiran cuaca maritim, wilayah perairan Tuban diperkirakan gelombang laut antara 1 meter hingga 1,5 meter dan dapat disertai dengan angin mencapai 13 knot atau 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arfi Susilo Widayat pamit undur diri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kami harapkan tetap bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami.

0: dipaksa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberkati.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah